0: zaman subok.
1: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subok. Laban kena dai gejin, ada telefon. Tapi bisa telefon berapa kong kan sama meh.
0: Ya, aman. Apakah dia tahu? Tanggutanya boleh dikurang ketua.
1: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyagau tanya.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, hari Jimmy nyanyi yang pengajar laban pergila entah di 16 hari bulan 5 ni tiang tahun ni tu hari pengajar aneh si. Selamat pagi si.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar dengan guys semua pengajar. Kan tak mendiang ketua pagi tu Sam. Tak sekadar sekolah laban kebisik sesi lemai tu ya pagi tu bisiknya mendiang ketua agak selamat hari pengajar sekali lagi dengan guys semua pengajar.
0: Kita ini laban bisik mereka bala pengajar ke bisik ke berwasap dengan kita si sida ya nanti dalam bilik pengajar deh bilik guru kalau kita sobat nah, sida ya si masang radio si segi tempah radio sida ya selalu ningal kita duti topik 2 pagi wai kita pun didingal sida ya nanti hari tepu sida ya
1: terima kasih yang mengajar pengajar kemendian ketua Sam
0: subok
1: nanti aku nak berani dengan guy bila guru Sam ni aku buat aku nak nombor macam pengajar bisa mendiang kata dia tak kenal
0: aku tahu hari sidak pengajar ke di kelala aku punya tadi si ya ke message aku ninggal kita benar ruti benar maya sidak ya kena dari kelas deh benar bila guru benar ngerayat
1: ngerayat maya pen-pen ni lah pagi tu kena
0: ngerayat buat pala nemia ada sih sidak madah sambil ninggal ke kita kami tahu ko ya atau ke sidak ke besi nemuai ke kita ada sih madah ke salu ninggal YFM maya ke dalam bilik pengacara
1: nama besi nama besi saya lepas sidak ke kadang antinya ke ujung tahun maya sekolah-sekolah tadi ngagai nemuai ngagai konti kita YFM di depan besi ama munyi ke nama besi madah diri mendiang ke YFM
0: okey lalu pihak mega si yang nak ingat ketua sidak ya ke udah pincin jadi pengajar si
1: ya amat
0: mayu orang ke dikelala tua ampu
1: ya amat tu yang kau pengajar jantan umbat pengajar jantan siri yang asal bagi Sam
0: ya ke dikelala tu kai pincin ya ke dikelala kita suah kolaborasi menyebut kita yang kau YFM yang bakal pengajar jimbun habis lagi pengajar bukai ke suah kolaborasi kita jadi temuai kita selamat pagi meh terima kasih ya kepala pengajar kita ini si
1: pengajar mabung enggak
0: betul aku ingat tadi nih aku yang ingat
1: semua enggak ngerti tuh semua enggak ngerti
0: aku semua minta bio kata tak ingat nana si
1: nana mau
0: nana oke enggak yang ngajar-ngajar
1: nih Sam tuh nana ingat kaku
0: oke lalu bala pengajar kita dari IPG kesuah mendiang ke kita suah maka Nur kita bertanya sidak tu tadi si nih
1: amat sidak dah terlambat
0: betul
1: tanya siapa lagi aku buka pan nyame ya kiki ingat dia tu lagi nyebut kan
0: ya lagi nyebut ya laban yo nak ingat semua ni
1: ya kan nama the same tu nyebut nama sidak ya laban topik tu pagi tu nanya ke siapa pengajar jadi mayu nama pengajar sebut sidak tu dah tu lagi
0: ya pengajar tang pagi tu semina tua ke okey nama tu ni si semina kena kita mulai ke pengingat laban maya ke sekolah sobat tentu kita bisa boleh pengajar ke mangga si ke pemadu di kenakut ke kita nadai salah kita nyebut nama sidak ya laban sidak tu tadi hari pemangga hari sidak ke strik menyeko jaku ribain tadi ngujung ke kita ke nyadi kita beketau
1: jadi orang ke
0: berguna menya tadi
1: berguna dia tu nya dah bisa pengawak ke menyana okey ke pengawak ke nak menyana tadi tanya tang nyak berupa gig mana Sam okey buat nuan the Sam bisik cikgu
0: mayu tu si tang sebedaunya si ne ngenang ari pengajar tu si ari pengajar ke tahun tu ramai jaku ya ianya guru bitara nadi negara jadi bandaraya Ipoh udah dipilih nu nyambut Hari Pengajar Renggat Kebangsaan 55 tahun lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar kita ianya Dato' Sri Anwar Ibrahim nyak ke berkawal ngau hari berkongsi mimit berkawal ngau hari pengajar rengat kebangsaan tu si. Okey, jadi ba komen kita itu dah mayuh bala peninggal kita itu si.
1: Ya, nama mayuh Sam. Jadi sebenar tu macam komen si dah kebukai. Sebenar tu nyebut nama pengajar si dah ya. Siapa Sam nginuan? Siapa cikgu? Tak ke pengajar ke paling diketakut ke
0: nuan? Oh, dulu nanya aku ni.
1: Dulu nanya nuan tu.
0: Aku nanti nuan nanya aku si ni. Atau aku nyebut maya ba sekolah primary suba. Alamak primary tu kita udah nak takut ke pengajar ni. Mimi takut ke pengajar. Ba primary suba bisi siku pengajar kami ke cukup mangeh si yang ngajar English. Pelaba aku kau bisi kini yang mending-mending ke radio laban ya udah pincin tang lagi regas ya. Inya cikgu Paria.
1: Cikgu nama. Paria.
0: Cikgu Paria yang ajar English kami soba ba SK Menuang soba. Ya tu tadi bini kepala pengajar mayanya. Yang kaum kepala pengajar kami pun cukup mangeh mayanya. Apo nanti ya tama si laban nulis daripada hari jenila nya bila guru pansut aja hari bila guru mudah ya mai rutannya kami udah merti magang buku English bob English nang udah tah mijau magang.
1: Ada si okay mina nuan ajak mah takut
0: si semua cikgu,
1: pria aja tadi ne
0: semua orang bas sekolahnya nang lala ya magang nanti yang ajar sigi nada yang kerti ya kak kemai tahat kak tua tahat.
1: Bisa kenyak kini kita peninggal. Bisa. Maka Sam kak kemai tahat kak kentut pentat.
0: Tahat.
1: Amaraya.
0: Alayan dek kentut orang maya dek. Kentut maya takut ingat.
1: Kini boleh agak demo.
0: Enggak jadi demo itu nih. Nasi aku bisa mai minyak wangi jadi. Okey, nuan si. Lapan aku nih ingat si nih. Okey nih ingat. Apa yang Wan pan siku pengajar ne?
1: Ni apa itu siku hari pengajar ke kalau ngajar bah tengok ke asrato kian subak sem.
0: Pemenua kita pun.
1: Mayuh mana sekolah-sekolah ke udah nur ngajar yang kau bah rumah panjai kami din lama ke bisik sekolah semak kami din.
0: Ni nama ni yang apa yang nasi?
1: Iya ni apa itu siku hari
0: cikgu Tambuom ne.
1: Cikgu Tambuom. Napau.
0: Mangah ya sih?
1: Mangah ya. Mangah. Apa mangah? Lepas ke nama aku madah kena ada Sam. Kena ke kami nembiak ke rambah-rambah aku subuh ke biak ke area kumpan. Nang sigi ya mo nama medak ya manso nang sigi ya nang orang ke yo kai lalu nganu tang gamal ya Sam. Ari gamal nya ngaso sedak ya takut. Takut kak nyapo ya. Nak nemu nama kebuah lawan labanya apa itu ribu dah Sam. Bisa aku nangis, sih aku takut tang lain gak saya nanti bakal tua kene ke mada orangnya nanti orang ke ndak dikala ndak ke ndak dikala cigo okay okay apa tak ke pindai kita yang pula lain gak saya tak bisa gak penangi ndak bakal anuan ke mada bakal cigo nyampunya bakal. Orang ke tegas ya segi nama orang ke tegas udahnya orang ke disiplin terlihat bawa pengawak ya pengawak ya kena ke tersusun magang Sam.
0: Nak mayu jakuk pula buat aku ni.
1: Ya nak mayu jakuk tang sekali ada berjakuk.
0: Halo tanya ni.
1: Apa rasa ya?
0: Halo si nyali DJ itu ni.
1: Nogo.
0: Okey, hanya tadi kenang berkawal ngau orang sekedari pengajar ke dikelala kita bisa nyanjak ke yang kawam ngau diri sebili yang kita yang tadi ni si.
1: Ya, tu yang kawam kita bawa upis pun bisa. Kalau apa yang sedap ya apa yang sedap yang pun tengok indah sedap pun si, jadi pengajar juga maka min apa ya
0: betul
1: jadi pengajar juga kau bisa mending ketua ke Sam
0: ya okey ya tu bisa siku pengajar kita itu si lalu siku penyanyi kita yang megak bisa mesej tu si ini pengajar Angelina Mieng bisa mesej ke pagi tau. Bisi ninga ke seduai ko ya. Selamat pagi pengajar Cikgu Angelina Mieng. Udah pincin kawa aku tau ko ya tang benong ninga ke seduai rindu ninga seduai berandau pagi tau ko ya.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar.
0: Cikgu Angelina ne. Okey lagi bisi lagu ne si.
1: Lagi
0: tu nguji nebah lagu hari Cikgu Angelina ke pagi tau. Ngau semua bala pengajar kita. Ngau kita ke bukai meh ke bisi mendiang ke YFM ke pagi tau.
1: Ya, jadi Cikgu pan sida ke jadi penanyi pamayuh ke jadi Cikgu. Yang kaum sida Rudy Peter. Sida siapa nama?
0: May Franklin.
1: May Franklin. Isali.
0: Isali.
1: Ketemu ke bukai bisi ke nak nak ingat
0: sudah cikgu okey cikgu lagi nyo doktor itu doktor siapa tanya Alexander Peter Celu.
1: Ujung mulut entar ni ingat
0: eh. Nya meh jadi doktor ya.
1: Nya yang kau make ndak disebut tu nama nang yang kau nya bisi megat tanggung pengawak jadi pengajar
0: Sam. Okey, ya tu merindang peninggal dulu si.
1: Ya.
0: Atau Ari Florence Bulan pengajar Sigat Gamal.
1: Ya, ditujuk ngagai semua pengajar pagi tu. Nak angiranya induk laki Sam.
0: Ke baji-baji
1: Sigat pagi tu.
0: Semagang ya.

0: lagu hari Florence bulan pengajar sigat. Selamat pagi sekali lagi dengan guys semua pengajar ke habis mendiang ke 2 pagi wai dasar itu tumu kami duai langsak berkawal dengan hari pengajar tak ke hari guru. Hari guru.
1: Ya, hari guru lawan pegilak nyari pengajar ni si.
0: Ya.
1: Okey, topik kita ke pagi tu.
0: Siapa pengajar ke pemaduk di kenakut ke kita subuh jadi mayu kita udah ngerintai ke nama pengajar pada Kutuk Sam. Betul yang kawam kaban sama ngaku sekolah tu Sam.
1: Oh, pihak ni.
0: Kusil Nelson nama ya bawah Facebook. Begitu. Madah ke lagi belajar bawah SMK betul kawas subak ke ya. Siku pengajar ke pemaduk di kenakut ke ya. Ianya cikgu Patricia Judin.
1: Okay.
0: Siku hari pengajar ke di kenakut ke aku mega cikgu aku ke Sam.
1: Apa mau meh jadi cikgu dah lama. cikgu Patricia Judin. Okey ke dia bas dalam bunyinya sih? Okey.
0: Okey.
1: Okey. Nya Patricia.
0: Nya Patricia Agustin.
1: Nya DJ ni. Tu Patricia Judin.
0: Patricia Judin. Okay. Siku pengajar bawa SMK Batu Kawah. Apa gitu. Jadi ya nang sigi ya ngajar komsas cikgunya subak ku tu kaban ku tu Kusil Nelson pagi tu jadi nya meh ya siku orang ke nang ya tanya Sam maya tamat kelas nang semua dia umunya ku nang terlalu merti magang maksud ke buku sebetau yang nanya dah sedia magang
1: tu nang yang kau ngajar nuan dari sini
0: yang kau ngajar
1: kelas okay nuan pun pan takut berapa aku ni
0: takut yang umunya ku tak ku aku tadi okay lekatnya Sam jadi tu hari peninggal kita Clarence Midan selamat pagi ke mana topik pagi tu jadi mulai ke peringat ya maya sekolah banyak ke ya bersekolah buat SMK Julau buat tahun 1979 ngaga tahun 1983 jadi 5 tahun ya sekolah din maya ya belajar buat pom 4 tahun 1982 bisnis ikut volunteer pengajar hari England ianya Indo Miss Carol Kelso cukup mangah ya tu kaya maya dalam kelas maya dalam ya kengajarnya yang ngajar English language engkau literature in English kaya tik ya bisi ni ngasiku sidak ya kelas berjaku Iban sikit sikit tanta ya siapa bagi ke tanya ku ya jadi ngai madah ngai madah sigi hukum ya berdiri atas bangku magang bala sidak ke laki ngai induk sama berdiri magang ke datang terjap ya bisik ga apa manah ya ndak ga amangah belama ke selalu ga sidak ya sekelas di bayi piknik ujung minggu ngai kerangan lubuk berjawai ke air julau tahun 1983 tahun pom maya ya pom 5 ke dia sidak ya bisik rami lombok darat antara sekolah bagi kenam di Serikai mayanya event 4 kali 100 lelaki ya ya nganti kami kene ke kutu ya ngau sidak di Julau Midan mengga Musa ngemikul sidak nombor 1 beri RM5 siku gaga hati keliak berga duit boleh duit kaya siti hari pengingat Clarence Midan meh ke siti nya mayu ke benda hari tahun berapa ke dah mayu sebut dia tu Sam nya hari siku hari peningat kita pagi tu ke berkunci ke pengingat ya nadai sebut bisik sebut nama cikgu tadi na Sam
1: bisa nyebut nama tadi
0: jadi tu mari selamat hari pengajar mega ngagai cikgu Gibson cikgu Ellen yang Ellen Yuntai mega orang yang dah sebut tu nah
1: orang ke nama tu sewah buku lain nama tu kolaborasi dengan kita ini
0: cikgu Oliver OCHP OCHSP tapi mega pengajar William Awe yang orang kuat dalam industri muzik mega pengajar tu.
1: Amat. Ni ingat ke pengajar William.
0: Pengurus kita emak dah tu. Nak sebut dua aku.
1: Amat ni.
0: Ingat ketua.
1: Yang tadi punya ketua tadi. Terlalu mayu orang ke. Di kelala kita, kolaborasi dengan kita, dengan YFM, maka nang semuanya, nang kawak jadi pengajar.
0: Ya.
1: Okey tu bro papau degree ke pagi tu. Pagi saya mengau isi ku ya. Mendak topik pagi tu nyoka gengau seduai di capuah ku ya. Jadi bak ya ku ya pengajar ni yang Michael Sat. Pelabak ku bisa orang ke ngelala tu ne. Pengajar ke pemadu dikenal kuat ya sobat ku ya. Ukai seminar ya cak. Bala kaban ke bukai pan takut. Pengajar maya sidak ya sekolah primary ba SK Sungai Sugai tahun 80-an sobat ku ya. Ninggal betul sikal ya cak. Udah pepar bala nemiak lari ku ya si. Ya baka cikgu English kami cadi ya ne. Ya gesigi besai. Nyawa ya pan besai. Mata letul-letul bunyi ku ya nanti ya udah nganau rutan nak ibu sebutnya ku ya segi semampai bak jari ya belama tan tajak pihak ya nak kalah di palau pengajarnya ku ya engkau labang berarti meh ku ya bak sekolah amat kena tadi nasi nang kecigu pria tak tu nang sama sekali nang bisi rutan
0: kena nakut ke bulan biar.
1: Nak nakut kena malu kita emnya tadi. Aku ampet si.
0: Ampet kena.
1: Lama English, dia nemu Englishnya. Bukannya nyamai subjeknya ne. Kalau ampet, kalau ampet malu ya.
0: Dia ne malu bajari nasi.
1: Bajari ya malu. Sigi bajari.
0: Sigi berasa ya. Lama maya nyajari kita emnya dah sem.
1: Kangau ke depan, kia lompat berdepan dia. Nada ipa pampul. Pedias mayanya rutang ketebal.
0: Nyaman ne.
1: Nak ke nyampe asli tang pama munyi ko lagu sinat
0: sinat
1: nan sinat ngetat ke se pama pedih diri lapan suba munyi ko kita nanti apa indai nama to malo ti pengajar malo kita gagah apa indai ne si dia suah ya pungka kadang nama asuh tambah lagi nanti kita nusi ni.
0: Ya.
1: Okey, tu Bob tuka ke pagi tu orang pengajar ke madu di kenakut kia hanya guru besar ku ya.
0: Guru besar.
1: Kepala pengajar sidak ya. Lapan ke selalu mai rutan nanti masa kelas. Maya tu maya sekolah primary ku ya. Enya Ari Sematan tu ku ya. Nada iki nyebut nama
0: pengajar.
1: Okey.
0: Jadi tu mami nini tu pagi tu ya madah ke kelia okay, kita cukup takut kebala cigo tu laban sigi alu terengkah rutan rutan wingau pemaris kayu kepanjai pegai cigo. Jadi cigo disiplin kami ianya cigo Devi nya takut amat ko ya cigo sejarah sidak ya cigo sebariah ke pengajar lim ngajar matematik apa mega ni tu tergetar apalah patung ke laban dasuah sedak ya kemua ngaga mat ko ya nya apa ngajar lim ke ngajar mat sidak ya sebab bak sekolah SMK Melugu bak tahun 1989 yang tu agak 1993 pom 1 yang tu agak pom 5 yang hari mami nini mayuh ke cikgu ke di ketakut ke mami nini tu Sam lalu tu siku lagi Rico Joni soal pagi ke jadi yang madah ke pengajar ke paling pemadu di ketakut kia maya ya belajar bok mata pelajar matematik ke laban matematik labannya

0: Yang mayu hagi cikgu bukai di ketakut getang nyameh mana kita takut ada berani lah banyak kita boleh pada muari sida ya.
1: Ya cikgu Cina segi nama sebut ke cikgu Cina segi ternyata orangnya si. Oh takut
0: sigi aman. Strict,
1: nah? Strict mangai dia memakai maka namanya baka pelajar orang Cina nya meh diajar sida ya dan strict.
0: Nama.
1: Okey, capuk kira ke pagi tu pagi agak seduai ku ya di Sibu Jaya pagi tu ku ya hari sekolah primary subak. Nare tentu mangah ke pengajar. Nya udah ba secondary ku ya ba tahun 1971 SMK Julau belabuh ninga pengajar munyi juga ku ya. Mayanya principal sidak ya Mr. Chan Keng Lim. Ketua Warden Mr. Tiong dua ikut tau ko ya nang semampai Mai Wi Mai Rutan baka polis petrolnya mako ya nadai nemu tujum la legup ah mua ta semampai serius berama ko ya aku laban ka sigit nak tentu mancal nak kala ga nerima Wi Rutan sedua ya puji Tuhan ka ko ya nya kenang hari capuk kira kenang bala pengacara ke mangeh sobak nya principal sidak ya pengetua ngau ketua wadan sidak ya sobak okey jadi mayu lagi komen bala peningah kita ke bukai okey jadi ana ingat mega tu nyu teringat ke amami kita isi cikgu Jaspin mega ke udah pincin pengajar bala anak moga semuanya di pengajar magang.
0: Jadi pengajar magang sekali lagi meri selamat hari pengajar ke Meruang Gerai.
1: Ya, Meruang Lantang ngau semua pengajar ke engka tua nak teringat lama kalau mayu ana si. Bisi udah kalau bawa WhatsApp ngau tua, kalau nyadi temuai tua bawa wifi.
0: Engka
1: tua nak ingat ngau moga nyengkau bala artis kita ke mayu nyadi pengajar. Okey, tua berperinan dulu sih.
0: Ya, berperinan dulu lagu ditujung dengan pengajar gitu dah, Sam.
1: Ya, Julius Kana tu. Terima kasih pengajar.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Okey, lagu hari siku pengajar kita ke udah pincin kawak tu sini hari cikgu Angelina Mieng ke bisi mendiang ketua ke pagi tu. Selamat hari pengajar. Nyerumbak hari pengajar meh. Okey.
1: Okey, jadi tu lagi gue yang ngagai peningat kita buat Facebook YFM tu Sam ke Hamayu udah ngatai ke berkunci dengan tua berkawan dengan topik tu pagi tu baka tu Ana Peter pagi tu Sam. Jadi cikgu kena kenakut ke sidak ya subak dua ikut pengajar mangah ehnya cikgu entahlah dengan cikgu Joseph kaya pengajar dua ikutnya nadai nemu ninga kertiak utai ngar mimit kaya maya gi sekolah subak ba SRK pantau subak dah dah non disipat sedua ya ngena pemaris besi apa indai kliak nadai gagau nanti cikgu bisi ngerutan ke ndak bakal dia tu ke dia tu ndak tahu teguk mah mala nembia ke tang cikgu dua ikutnya sama dah nadai sedua ya ke nya cerita ba Ana Peter pagi tu sem ke berkunci ngau tua
0: ya okey tu bisi kaban tua jabut maka bisi mesej
1: bisi mesej
0: ngai tinggal aku ko ya laban kamari terima kasih ka berkunci maka ko ya ngagai pengajar ke pemaduk di Kenakut ya sobak ko ya jadi ya bising ngerintai ke ditau si pengajar ke pemaduk di Kenakut ke ya maya primary sobak inya pengajar adun tau ke mister adun ngau muka mister anyan nya pengajar ke pemaduk takut lalu maya secondary sobak ko ya inya pengajar mister jantan umbat cikgu jantan
1: kita
0: hampir aja maya nya jadi kepala pengajar ko ya lalu mister banyoi mister wong madam Rosita, madam chuang nya semua pengajar ke namanya
1: kalau ngajar ya
0: kalau ngajar serta pengajar kemangeh namanya nama jadi kena kuat ne nya hari cabut ngai tinggal ya ke pagi tau. Okey lalu tu pengajar mega tu sini pengajar Dominic ke pagi tau siko pengajar jadi aku ya meri sama hari pengajar nuju bala pengajar magang kata si bala kaban ya sida Ramona Katie Dobby Margaret Sawai pengajar Debina Lidum pengajar Maling Petrus Nabung Linika Philip rumah Yun Bekakung. Okey, lalu pihak mereka aku ya nuju sida apai Indai Henry Bayang Awi yang William Belanda Patrick Apit Rohana anda Johnny Aman ngau bala ex student ya ba SK Bekakuang sobak aku ya hari cikgu Dominic Diki atau ke pengajar Dominic Diki siko hari pengajar kita yang mereka ke pagi tau
1: ya selamat hari pengajar harap kita meruan gerai nyak mah tadi sekedar hari pengajar ke nama-nama pengajar ke disebut kami dua sen pagi tu jadi tu hari Andrew Ujai masih yang tu Sam madah ke maya ya pom satu suba ba tahun 1975 nyentuk ngan guys 1977 jadi cigo ke apa maduk di ketakut ke ya nya pengajar SMK Sbis ko ya ninggau cigo wood walk wood walk kaya Mr. Yi atang ukai mangah ia ngai meda nembia kenika pelintai-pelintai ke nya ke apa ingat manis Andrew Ujai Masiang tu Sam lalu tu si ke agi inya ari embau lada laba sama pagi ke maya ngenang ngagi sekolah subak kliak subak ke ngasuh gelik hati ke kedia tu ke cikgu tip pemaduk di takut ke ya inya cikgu Dixon maya ya sekolah ba SMK Rosli Dobby subak bisi sekali student nama Melati tinduk berkelas tingkau cikgu tikau cikgu ngena Dester ko ya.
0: Terkena madam papi hitam ni.
1: Pemadamnya. Ya, sekali yang asuah melatihnya nya bersilat mati melatihnya ko ya. Aning Cikgu Dixon sekali ya kena kena ke dihukum diri mah bawa amu pintu kelas itu ya. Mesti pengingat kabar ni, ne?
0: Tika uci gungo duster,
1: duster,
0: papi hitamnya ne? Kau kita isuba. Okay, Joshua Langi udah tadi sih bedau.
1: Bedau
0: nih. Jadi Joshua Langi itu kuya pengajar ke pemadu di Kenakut ya kliaknya dalam tahun 1997 ba SRB Saint Peter Seratu. Inya kepala pengajar Sir Thomas Sudin. Lala sih. Oh lala. Nak lala aneh.
1: Nak lala.
0: Tu orang-orang suba tanya si.
1: Oh iya.
0: Nanti yang rutan nambia ku ya. Didinga bunyi semiwap ku ya.
1: Oh. Balan tu kena lah.
0: Rutan mansa angin dulu baru terengkah baburiat ku ya. Oh, nyoba ke kilat mancarnya aneh.
1: Ya. Berasanya.
0: Oh, kena gengnya ne si raya mendiasnya ne. Okey, bau laba.
1: Bedau laban tak?
0: Bedau. Ngenang lagi sekolah suba ngasuh gelik hati nanti ke dia tau ku ya. Bedau tu ni si.
1: Bedau.
0: Pengajar ke pemadu di Kenakut ya inya pengajar Dixon. Maya ba SMK Rosli Dobi suba ku ya.
1: Udah tadi SMK.
0: Okey. Melati tu tadi bisa.
1: Ya melati. Jadi tu Nicholas layau tibu tu Sam nah tu bedau ke baku. Baya suba maya gi sekolah pengajar ke di Kenakut ke ya semua pengajar ke ya. Tang ya ke lebih lagi di ketakut ke pengajar diri empu ko ya.
0: Pengajar diri empu?
1: Pengajar diri empu kena kena. Yang empu jadi pengajar nak apa buat ko? Ya nak takut ke diri empu. Ko ya kini.
0: Maksud meaning.
1: Enya hari meninggal kita tu James Nguyen Sam. Dah berdau?
0: Dau.
1: Selamat pagi Sam, okay, buat sekolah SMK St. Augustine Betung tahun 70-an, Principal Verge kini ke tu Sam? Bangsa Tamil cukup. Nama principalnya kini ke nama tu Verges kini ke nyebut nama ni. Bangsa Tamil cukup di ketakut kesidak ya. Strict disiplin, tajam mata ke. Dan ada tahu salah mimit. Sikit lalu digetil ya belengan ke. Baju kita nadai tanya anak tak kamah ke ndak tain anu buat panjai lagi ni bo sebut lah ndak kena kasut result exam jai segi bertemu ngoya bo UPS ke mada
0: raya penakutnya
1: raya penakut tu laban pengajar tu munti munyi ku ya tu tadi nah segi strict na sem denya ya mada ke itu tak bala atlet engau bala nembiak ke dikerinduk ya perfect anak emas ya magang ke ya subak sekolah sidak ya cukup cemerlang buat sukan serta mayuh dipilih jadi wakil negeri Sarawak.
0: Hanya pengenang pengajar ke ditakut ke ya atau Dominic Untur udah tadi sih
1: dah
0: udah ne
1: ya.
0: Jenny Gelimai
1: bedau
0: ne jadi ya bak sekolah Primary SK Nanga Metah 1997-2002 kepala pengajar Cikgu Kipli Tupuang. Nyok pengajar ke pemadu di Kenakut ku ya. Laban takut dipaluk yang kena rutan ku ya. Udahnya 2003-2007 ba SMK Kapit niang Cikgu Kue suba ku ya. Laban ya cukup mangeh mayanya. Maya ya ngajar meh ku ya. Jadi nyak meh ngarap ke semangat Cikgu Kue begulai ngapai di surga. Lalu meri selamat hari pengajar ngagai semua staff SK Nanga Metah 1997-2002 ngau pengajar SMK Kapit 2003-2007. Terima kasih pengajar semua ku ya. Okey tu join Jonisha bedau ni. Selamat hari pengajar ngagai Abang Long Sigat Rockers tau ke guru besar Ucak Tajuk ku ya gitaris Tajuk Rumah Uang. Okey. Siko ke nyadi pengacara ko ya. Okey.
1: Au. Ek mayuh ke benar dia ke bisik udang natai ke komen tu sem waktu tu panyau mejak serekat engkanya bisik kini Siti 2 gig sem nak.
0: Okey tu Junikel Juan tu si atau pengacar pengajar baga tu ni Junikel Juan tu si ko pengajar kita pagi sem ngau isi ku ya semua bah sekolah primary ku ya semua pengajar ndang dikenakut ke magang ku ya tang sikup pengajar ke madu dikenakut ke nembia ba sekolah SRK Semelatuang nya niang Mr. Dun ya nak mangeh tang strik serta bisik suara ketegas ku ya nya ke nyadi idola ya ku ya nyadi ba sekolah secondary ya ke madu dikenakut ke nya niang John Sia Cheng Beng ya tu muka principal sidak ya ba Government Secondary Semunjan 1965-68 subak ulama mana si?
1: Yeah.
0: Lalu ba apa secondary pengajar ke madu dikenakut ke balon biak hanya Mr. Kosi dari India cikgu tu ko ya. Lalu pengajar favorite student ba Dragon Secondary School mega ba tahun 1970 ko ya. Ya, habis ini nganjung gambar ke ya.
1: Ya.
0: Okey, nyok meh kenang kita ke pagi tau. Aki mayuh kebenar ya, minta ampun. Ya. Kami dua isi nak boleh macam makan komen ya. Kita.
1: Ya, nyok meh sekedar hari komen. Kudam kunci pengingat. Nama cikgu ke bisik dah diajar. Sidak ya tadi. Sidak dah diajar pengajar ke disebut sidak itu tadi.
0: Ya.
1: Jadi, kau tu megak Sam. Kenang ujung kedua pagi wai. Hari aku megak. Mereka selama mari pengajar dengan semua pengajar ke kalau ngajar aku itu yang kau buat SK keluar subak buat SK keluar Grand Serato SRB Galen SMK Batu Kawah mega semua selama hari pengajar ngagai semua cikgu terima kasih
0: ya ngaku aku sama makasih selama hari pengajar nuju semua pengajar ke kalau ngajar ngau semua pengajar dini-dini indoor ngarap ke terus gerai meh terus boleh kawak ngajar balan biak kita. Okey, tu hari siku pengajar kita Rudy Peter. Bungai atiku, selamat pagi. Selamat hari pengajar ke dekat atai. Bye-bye.
1: Selamat menuju pengawak. Ketemu baru bawa kebukaan.
0: Ya. Yeah.

Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Salam segala penghulu hari 15 hari bulan 5 2026. Selamat hari belia untuk anda semua bersama dengan anda pagi ini di Geng Pagi Mir FM. S1 dan juga Mul.
1: Jadi kepada kita orang yang baru bersama dengan kami orang, terima kasih banyak-banyak yang tuned Miri FM kita kata. Boleh dengarkan kami orang juga di RTM Click dan juga di Facebook kami orang kita kata. Muka kami dua terpampang besar di siang. Di TikTok pun ada juga. Mana?
2: Sibuk kau mencerit. Jangan.
1: Tapi hari pertama memang suka untuk berkongsi dengan kita orang semua tetamu, kerana ada tetamu di jam 9. Tekan. 30 minit pagi ke lah. 9.30 minit pagi ada tetamu. Jangan ditekan dulu, kami masih cakap. Okey, jadi untuk kita orang semua teruskan kesetiaan bersama dengan kami hanya di Geng Pagi.
0: Ini FM mesti bermaklumat.
1: Tekan.
0: Udah. Udah. Ai, nak nak ai, info. Ai.
1: Okey. Ha, berhibur dululah boleh.
3: Macam ada di Miri. Hi guys, satu minggu satu resepi dalam resepi dapur.
4: Posisi pagi. Dua lebih ini kami. Info cuaca di Miri FM.
5: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
6: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
7: Untuk semua.
8: Hai semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
9: Mari belajar berus gigi.
6: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
10: Catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
11: Halo.
12: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.

0: Okey, baiklah. Tepat 9.30 minit pagi. Ketika ini kita nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri daripada Jabatan Meteorologi bahagian Miri kita, iaitu hari ini berlakunya hujan di beberapa tempat dari pagi sehinggalah ke malam.
1: Amboi. Okey, lagi?
0: Pagi hujan, petang hujan, malam hujan di beberapa tempat lah. Asyik semualah yang di bahagian Miri. Selainnya juga, Mul, amaran buruknya macam ni, Mul?
1: Amaran cuaca buruknya sedar lah. Cuma hujan biasa je lah. Tapi sedar amaran cuaca buruk sedar. Keadaan laut di perairan, laut berombak 1.0 hingga 1.5 meter. Kemudian angin bertiup dari selatan 20 hingga 30 kilometer sejam. Jadi amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu pada hari ini pada 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Ya, kita dapat yang sahih daripada rakan kita Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Sebenarnya ngantar setiap awal pagi laporan tu kepada kami orang untuk kami orang maklumkan kepada semua pendengar setia Miri FM, dan juga anda boleh pergi ke Facebook kami Miri FM Official untuk dapatkan lebih lanjut lagi.
0: Okey, jadi selepas ini kita akan bersama dengan tetamu kita di geng pagi Miri FM. Siapakah tetamu kita? Tapi sebelum itu kita layan dulu Cinta Tak Harus Memiliki daripada ST12.
1: Geng Pagi
0: Miri FM.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Duk, nuno kamayan no.
4: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatupadukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

0: cuaca cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda hanya di Grefe.
1: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
2: Haa, Adil. Nak gula-gula tak?
3: Tak nak lah.
2: Alah, ambil lah.
3: Tak nak.
2: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
3: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
4: Sini kau.
3: Tolong, tolong.
4: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
3: Kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!
5: Teruskan bersama kami di Miri FM.

Ya, bersama dengan Namul dan juga Iswan, 10.12 pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda sekali lagi yang mana baru bersiaran bersama dengan kami. Terima kasih kerana memilih siaran Mira FM di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan Mira FM ketika ini. Anda semua memang terbaik. Mul sayang semua pendengar setia Mira FM. Okey, antaranya yang Mul nak kongsikan, ini berlaku di Miri di mana ahli perniagaan wanita di Miri rugi RM245,500 di mana terpedaya dengan tawaran tender tidak wujud. Jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami di Mira FM, tolong okey. Tolong dengarkan ini baik-baik kerana kita tak nak kita pula yang terkena. Jadi kalau boleh ini menjadi pengajaran kepada kita semua di mana seorang ahli perniagaan wanita kerugian wang berjumlah RM245,500 selepas dipedaya sindiket penipuan tawaran tender tidak wujud yang menyamar sebagai pegawai sebuah agensi kerajaan di Miri. Jadi Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah mengesahkan pihak bahagian siasatan jenayah komersial daerah Miri telah menerima laporan berhubung kes itu pada 14 Mei yang lalu. Jadi menurutnya, mangsa yang merupakan seorang wanita tempatan berusia 61 tahun yang menjalankan perniagaan dalam bidang pembinaan telah pun ditipu. Dan juga mangsa dikatakan berurusan dengan suspek yang menyamar sebagai pegawai sebuah agensi kerajaan dan menawarkan tender membekal barangan elektronik. Jadi modus operandi sedikit ini adalah dengan meminta mangsa mendapatkan barangan yang bukan dalam bidang perniagaannya sebelum diberikan nombor telefon suspek kedua bagi urusan mendapatkan bekalan tersebut. Jadi tolong ya orang ramai, tolong jangan terpedaya dengan sindiket scammer ni. Mereka semakin hari semakin maju ke setapak, semakin hari semakin bijak, tapi kita perlu lebih berhati-hati ya, kerana kadang-kadang kita ni pun lalai juga. Tapi kalau boleh, kita awal-awal pasang perangkap. Siapa yang hubungi kita dengan nombor yang tidak dikenali, tolong jangan jawab, elakkan daripada menjadi mangsa scammer. Jadi jom kita nak layan dahulu lagu dangdut ini sebelum kita nak mainkan lagu permintaan rakan kita, Jangan Paksa Rindu. Nanti mau carikan untuk anda ya lagu permintaan Anik. Jom kita layan lagu daripada Ria Amelia, SMS. Jadi anda boleh tap screen di TikTok kami.

0: Okey, itu dia mula Goyang Bali menemani anda di jam yang kedua di Geng Pagi Miri FM.
1: Dan juga anda pukul sekarang 10.25 pagi. Ya. Mungkin ada yang dah bergerak dari rumah nak keluar untuk mengambil anak-anak balik sekolah.
0: Betul.
1: Jadi hati-hati, okey. Jangan bersesak. Jangan derep laju-laju. Bahaya.
0: Pastikan kita memandu, patuhi peraturan jalan raya. Jangan langgar lampu isyarat.
1: Lagi kita nak pesan apa lagi, Wan, kepada pendengar setia Miri FM? Di mana hari itu merupakan hari belia.
0: Ya, untuk golongan-golongan belia sebenarnya, kalau kita orang tahu hari itu adalah hari belia, jadi apa peluang kita orang? Apa ruang kita orang? Carilah peluang-peluang yang ada. Banyak sebenarnya peluang-peluang yang ada disediakan untuk kita orang. Peluang pekerjaan kah? Peluang pendidikan kah? Peluang apa lagi ada mula sebenarnya?
1: Macam-macam sebenarnya. Tahniahlah untuk orang yang jadi masih lagi belia. Kita Wan masih belia.
0: Masih.
1: Kau beliau?
0: Masih belia saya.
1: Masih.
0: Sebab kita di bawah 35 tahun masih lagi belia. Sebab S1 baru 28, macam Moon 29 lah.
1: Gitu. Okay.
0: Macam DJ Eli kita bukan belia dah. Sebabnya dah mau sampai ke veteran-veteran.
1: Ya, dah jadi tour monitor ketua.
0: Ya, dah ketua-ketua.
1: Okey, untuk Hari Belia Negara yang disambut pada 15 Mei 2026, belia hebat, masa Betul. Depan kuat. Di mana seorang belia perlulah berilmu, bersemangat, berbakti dan juga berdaya saing. Bangkit generasi cetus inspirasi, bina masa depan dengan gemilang. Okey? Itu antara yang sautannya untuk belia-belia yang mendengarkan kami di Miri FM ketika ini. Teruskanlah melakar keindahan dalam kehidupan anda. Kerana kehidupan anda masih jauh lagi, banyak lagi yang anda boleh capai, boleh gapai sebelum anda mencapai ke hari tua kelak.
0: Tor monitor ketua. Okey, jadi sebelum itu kita layan lagi dengan lagu dangdut di jam yang kedua. Seperti biasa, kita akan putarkan lagu-lagu dangdut di setiap hari Jumaat bersama dengan kami di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Sega kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Okey, assalamualaikum. Kembali lagi ketika ini 10.40 minit pagi bersama dengan anda, masih lagi S1 dan juga Mul setiap hari Jumaat 15 hari bulan 5 2026 bersempena dengan Hari Belia. Hari ini apa khabar anda semua?
1: Okey. Jadi Mul nak kongsikan jugalah ya, di mana jualan rahmah yang mana berlangsung pada esok hari. Ini untuk semualah ya, pendengar setiap media FM. Kalau jualan rahmah, mesti Mul selalu kongsikan supaya kita dapat mengurangi perbelanjaan harian kita. Okey, ini antaranya 16 hingga 17 Mei 2026 di My Daily Mart Pujut, bermula jam 8.30 pagi hingga 3.30 petang. Kemudian diteruskan lagi untuk jualan rahmah Madani ini di M Mart Enterprise pada 16 hingga 17 Mei 2026 9.30 pagi hingga 2.30 petang di M Mart Enterprise. Lagi ada juga untuk jualan rahmah ini di Muhebah Fresh Mart Berkenu, iaitu pada hari ini 15 dan juga 16, bermula jam 7 pagi hingga 7 petang, iaitu di Muhebah Fresh Mart Berkenu. Lagi Mu nak kongsikan juga pada 16 Mei di Kampung Haji Wahid. Ada jualan rahmah bermula jam 9 pagi hingga 3 petang, iaitu esok hari, iaitu daripada Nam Leong Department Store. Jadi untuk di Haji Wahid akan ada event esok kan Wan? Itu apa Wan?
0: Program penyerahan Kampung Madani Angkat. Anak Angkat Madani
1: Kampung Angkat Madani, iaitu pada esok hari, dan Wan akan membuat liputan. Jadi kepada anda semua, boleh terus follow kami di Facebook. Wan akan update daripada semasa untuk kampanye.
0: Okay.
1: Itu antaranya perkongsian daripada kami. Lepas ni kita akan masuk di jam yang ketiga kan Wan?
0: Betul. Di jam yang ketiga kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat, dan juga kita ada tazkirah di jam yang ketiga bersempena dengan hari Jumaat. Maklumlah setiap hari Jumaat tu kita dah mahu dekat dengan sembahyang Jumaat. Lagu-lagu dakwah lah, lagu-lagu nasihat lah. Awal-awal tu kita lagu-lagu dangdut tu.
1: Kami mana jangan diri kita semua bahagia bersama dengan kami di Miri FM. Jadi teruskan setia bersama dengan kami, dengarkan Geng Pagi
0: Miri FM.

kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Makan dengan adab, hidup penuh berkat. Makan bukan sekadar mengisi perut, ia juga cerminan akhlak dan kesyukuran. Basuh tangan sebelum dan selepas makan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Makan dengan tangan kanan, jangan membazir, ambil ikut keperluan. Duduk ketika makan, jangan berjalan sambil makan. Hargai rezeki, jangan hina makanan. Siapa yang bersyukur dengan makanan, dia bersyukur dengan kehidupan. Adab makan, akhlak terpuji

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Tidak hanya di rantau Asia Barat, keadaan itu menjadi semakin rumit dan sukar dijangka. Situasi tersebut juga mengakibatkan perang ekonomi dan sekatan antarabangsa. Ketegangan di laluan strategi seperti Selat Hormuz dan Laut Merah turut mencetuskan kebimbangan terhadap kelancaran rantaian bekalan dunia, khususnya melibatkan sektor tenaga, perdagangan antarabangsa dan pergerakan logistik global. Malaysia juga menerima tempias dengan menyaksikan peningkatan mendadak kos subsidi bahan api daripada RM700 juta ringgit pada Januari kepada RM5 bilion sebulan pada April lalu. Bagi mengelak kesan lebih serius dalam jangka masa panjang, langkah kerajaan melaksanakan pelarasan sementara program Budi Madani RON 95 Budi 95 mempunyai asas kukuh dari sudut ekonomi selain sebagai langkah awal kerajaan untuk menjaga kestabilan negara. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mendedahkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Data kementerian memperlihatkan majoriti rakyat sebenarnya menggunakan bahan api pada kadar yang terkawal. Kejayaan itu juga disokong dengan dasar bekerja dari rumah BDR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkuasa pada 15 April lalu. Dasar berkenaan menyokong langkah penjimatan penggunaan bahan api negara. Selain itu, ia memperlihatkan usaha dalam mendepani cara kerja moden yang memberi keseimbangan kepada pekerja dan majikan. Realitinya, sektor swasta menyambut baik dan mula mengadaptasi dasar BDR seperti diamalkan dalam perkhidmatan awam. Langkah berkenaan dapat mengurangkan penggunaan bahan api, meredakan tekanan kos serta mengekalkan produktiviti dan moral tenaga kerja. Seiring perubahan dinamik industri serta revolusi teknologi, majikan dan pekerja perlu keluar daripada zon selesa serta pantas menyesuaikan diri dengan gelombang transformasi baharu dunia pekerjaan moden. Dalam mendepani cabaran ekonomi, tidak hanya Budi 95, bantuan demi bantuan diumumkan kerajaan dengan naratif prihatin. Ia termasuk bantuan kepada petani, pesawah dan pekebun kecil untuk meringankan kosan hidup serta meningkatkan produktiviti. Bantuan RM200 sebulan menerusi inisiatif Budi Madani membuktikan kerajaan persekutuan prihatin terhadap golongan petani kecil. Untuk mengurangkan beban peniaga kecil pula, pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri sudah pun mula melaksanakan pengurangan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting. Ia bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Pendekatan kerajaan itu bukan sekadar talian hayat ekonomi untuk rakyat tetapi demi kelangsungan ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun, usaha memperjelaskan setiap inisiatif serta dasar yang dilaksanakan kerajaan perlu dibantu dengan kerjasama pelbagai pihak. Pandangan dan penerangan daripada pakar berkaitan bidang masing-masing penting bagi memastikan rakyat memahami hala tuju yang dirangka, iaitu kerajaan melaksanakan penyesuaian dasar secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Secara asasnya, ia bertujuan memastikan setiap keputusan tidak diambil secara terburu-buru selain disokong pertimbangan teliti bagi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan bekalan. Ini bukan sekadar soal angka dan liter penggunaan minyak tetapi berkait rapat dengan kepercayaan rakyat terhadap dasar negara. Pendekatan secara menyeluruh menuntut semua pihak bergerak dalam kerangka sama dalam membina kefahaman. Selain itu, mengekalkan ketelusan dan memastikan tiada kelompok tercicir dalam agenda pengukuhan ekonomi negara. Sekian ulasan berita yang disediakan Firdaus Rosli.

semangat, sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

dah follow si ha. Mun belum follow, tolong follow semua medsos Mirror FM. Ah, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan juga podcast Relax Santai Java YouTube Mirror FM Official. Hai guys, satu minggu satu resepi dalam resepi dapurku. Kali tu saya mau kongsikan kita orang resepi paling senang, paling sehat yang menggunakan minyak paling veteran, iaitu resepi lauk terjun. Ah, yang tu terpulang kita orang, kita mau pakai udang kah, pakai ikan kah, pakai ayam kah, pakai sotong kah, apa-apapun. Kali tu saya nak kongsikan kita orang yang pakai ikan. Ah, ikan tu terpulang ikan apalah, jenis apa, kita terpulang kita orang. Okay, mula-mula kita akan sediakan ikan, lepas dia bawang putih, bawang besar, serai, bawang merah, asam keping ataupun asam jawa, cili padi. Okey, kalau mau pedas boleh tak, kalau semua pedas sebab. Okey. Okey, mula-mula kita akan kena rebuskan bawang besar, bawang putih, bawang merah dan juga serai. Masukkan sekali asam keping ataupun air asam dan garam. Okey, rebus sehingga dia ada rasanya dah masuk dekat air, nanti sebati dengan air ya. Baru kita akan tuangkan ikan. Bila tuangkan ikan, rasa balit. Okey, kalau dah cukup ngam dengan tekap, mau pedas lagi, masukkan cili padi ataupun ikut kesesuaian masing-masing.

0: InsyaAllah.
1: Okey, baiklah, bertemu kembali kita di Geng Pagi Miri FM ketika ini 11.26 minit pagi. Masih lagi menemani anda, Iswan dan juga Mul di siaran Geng Pagi Miri FM 15.05.2026. Jangan lupa hari ini hari belia sedunia untuk anda semua golongan belia. Teruskan usaha anda mengejar cita-cita ataupun impian yang anda ingin capai ataupun kecapi dalam kehidupan anda. Jangan mudah putus asa sebab banyak ruang dan peluang yang masih lagi perlu anda kejar sementara anda masih lagi muda dan mempunyai kudrat yang kuat untuk mencapai cita-cita tersebut. Okey, di jam yang ketiga ini kita ada atas kirah Jumaat. Selepas itu kita akan kongsikan info solat untuk anda semua pada kaum muslimin dan muslimah. Jadi sebelum kita ikuti tazkirah Jumaat, kayakan doa, kita berhibur dulu dengan lagu dari pada kumpulan Intim, iaitu Kasih Kekasih, dan juga lagu yang kedua kelak iaitu Dery Sulaiman, Orang Kaya Mati Orang Miskin Mati. Ingat, kita tetap akan mati juga. InsyaAllah, kita terus layan Geng Pagi Miri FM.

0: Islam. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayakan doa ataupun perbanyakkan doa. Artinya, dalam seharian kita ni, kita perlu ada satu masa yang khusus di mana kita duduk dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan selesai memuji Allah Subhanahu Wa Taala, selesai berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa. Pernah tak kita terfikir kadang-kadang, ish, aku ni tak tahulah nak minta doa apa. Pernah terlintas tak kan? Doa panjang-panjang ni nak minta apa ya? Sebenarnya, antara kenapa berlakunya situasi ini kepada kita, iaitu tak tahulah nak doa apa, nak doa panjang-panjang apa ya, adalah kerana kita tidak pernah menulis doa kita. Jadi poin pertama yang saya nak kongsikan dengan rakan pendengar, ambil pen, tuliskan di kertas ataupun buka notepad. Notepad ini adalah aplikasi mungkin dalam phone anda untuk anda buat nota. Tuliskan doa anda. Ambil masa 10 minit, duduk, tulis. Nak minta apa daripada Allah, nak minta ampunkan dosa, berikan pahala, masukkan ke dalam syurga, kemudian dapatkan pekerjaan baru, naikkan pangkat, isteri yang soleha, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa. Kena tuliskan. Dan lebih baik tulis dalam phone supaya sewaktu kita nak doa tu, kita tinggal buka

0: daripada itu, Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya berdoa kepada Allah. Doa ni sebenarnya dia adalah satu saluran komunikasi antara kita sebagai hamba dengan Allah SWT. Macam kalau kita rindu pasangan kita, kita kena komunikasi dengan dia melalui telefon. Begitu juga kalau kita rindu dengan Allah SWT, kita komunikasi dengan Allah SWT melalui doa. Keutamaan berdoa, maksudnya kita nak kayakan diri kita dengan doa, adalah merujuk kepada doa yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Dan doa ni bukan sekadar kena khusyuk, dia kena yakin dan konsentrate, iaitu tawajuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan penuh khusyuk dan tadarruk ataupun tawaduk, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak kisah Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan segala kelemahan dia. Ya Allah, aku dah tua. Ya Allah, rambut aku dah beruban. Ya Allah, tulang aku dah lemah. Tapi kau Maha Pemberi, maka kau kurniakanlah aku seorang zuriat. Ha, sedangkan masa tu Nabi Zakaria dah tua, dah umur 80 tahun ke atas, sepatutnya tak boleh dapat anak dah, logik akalnya. Tapi dia merendahkan dirinya dan barulah dia minta kepada Allah SWT. Dan selain daripada itu, kita perlu ajar anak-anak kita. Kerana Nabi SAW juga pernah bersabda bahawa idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Bila meninggalnya anak Adam, semua amalannya terputus kecuali waladun salih yad'u lahu. Ini penting, waladun salih, anak yang soleh yang mendoakan kita. So doa tu akan sampai kepada kita dalam kubur, dalam bentuk pahala, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk amalan. Jadi doa itu bukan sekadar senjata kita di dunia, tetapi menjadi bekalan kita untuk di akhirat kelak. Jadi sentiasa kayakan diri anda dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk paduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi pada hari ini 15 Mei 2026, iaitu hari Jumaat, waktu solat Fardu Zuhur dan solat Jumaat nanti pada jam 12.23 minit tengah hari, waktu Asar 3.45 minit petang, waktu Maghrib 6.31 minit petang, waktu Isyak 7.44 minit malam. Manakala waktu subuh pada 16 Mei 2026 bersamaan dengan pada jam 5 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.

Yeah, itu dia lagu daripada kumpulan South Jana, Sepohon Kayu. Itu lagu yang penuh dengan makna sebenarnya, penuh dengan pengajaran dan pendidikan buat kita. Apa gunanya kalau hidup kalau tidak menunaikan ibadah solat kita, ibadah agama kita. Okey, jadi apapun perjuangan anda di dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, Eswan dan juga Mul dan juga rakan-rakan penyampai Miri FM yang lain mendoakan semoga urusan anda dipermudahkan. Teruskan berusaha, teruskan jadi orang yang baik dan lebih baik di masa akan datang. Apapun, kita ini manusia biasa, tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. InsyaAllah di jam yang ketiga ini, Eswan akan akhiri dengan beberapa buah lagu, iaitu lagu daripada Alif Sata The Locust dan Raihan Assalatu Wassalam, dan juga daripada kumpulan Ahmad lagu Dasyid daripada Ahmad Dhani Band, Jika Cinta Allah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di pada masa akan datang. Jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke program Anak Angkat Madani esok pada hari Sabtu, iaitu di Dewan Sebaguna Kampung Haji Wahid Amiri. InsyaAllah pelbagai program menarik menanti anda. Sementara itu, Jualan Madani pun juga ada di sana nanti. Okey, dapatkan jualan produk-produk, bahan-bahan masak, keperluan harian anda di sana dengan harga yang mampu milik. Pada masa ini ekonomi kita agak tinggi sedikit, jadi sanalah peluang anda untuk dapatkan harga yang murah, harga yang mampu milik. Jadi insyaAllah jumpa anda di sana. Eswan akan berada di sana untuk laporan terus ke Sarawak FM dan juga Miri FM bersama dengan rakan kita. Esok insyaAllah Tiah akan menemani anda di Geng Pagi Amiri FM. InsyaAllah jumpa lagi anda di lain masa. Assalamualaikum. Eswan doakan semoga hari-hari anda yang akan datang terus baik dan terus senyum untuk melakukan segala perjuangan di dalam kehidupan anda. Bye. Assalamualaikum.

0: tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Jika anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti mudah marah, mudah meradang, keresahan yang teruk, perubahan selera makan, kurang aktiviti terhadap aktiviti harian, memikir atau bercakap tentang bunuh diri, masalah tidur yang susah atau mudah tertidur, letih lesu, kerisauan yang berlebihan, perubahan personaliti yang ketara, penyalahgunaan dadah atau alkohol, serta tingkah laku agresif. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti yang demikian, segeralah pergi ke hospital ataupun klinik yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesanan prihatin ini dibawakan oleh Miri FM.

bacaan ba berita tengah hari YFM. Awam Konsel Negeri Dun Sarawak Sarito ba hari kelima ungkup awam ke terubah penggal kelima di Tampung Baru. Awam wak ke pagi tu dipun kengal pemasyuran hari Speaker Konsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Lalu ditangkan kengal tanya bertulis sebedau Nampung Baru ngau pengawak berjurai di depan sud ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Opis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC bergulang dengan Agensi Strategik Bakal Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SESDEC dengan Institut Korporasi Malaysia dekat berjalan ke 37 bengkah program berpengawak dagang di Serata Sarawak. Sepin Menteri Dagang Antarabangsa dengan Meranak ke Pukuk Dato' Dr. Marco Musin Lamuah mada ke programnya dekat merik penguntung ngagai 1,000 ikut orang ke bisik ngau ngambil bagi. Yang mada ke program dagangnya numpu ngagai pengawak ngatur dagang, literasi ba perkara wang, digitalization operasi, ngau cara dagang bersemekih ngagai makin. Tuli kena ngada ke penegap orang dagang, nuku ke produk baru, serta ngermai ke ngagai tikas ke tinggi agi. Yang ada ke munyinya lebuh bertanya sawat bertulis ba hari kelima awam ke terubah penggal kelima Konsel Negeri Sarawak ke 19 di Kuching pagi tu tadi. Opis entali air ngau parit DID dekat muka tender berjalan ke projek ngadu ke koridor sungai sebelah ba kampung Sungai Benang Kabung dalam kandang ke Sematuk. Sapit Menteri Industri, Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah Dato' Martin Ben madah ke projek renggat ke terubahnya di pelabak ke dekat Belabuh di Pejalai ke dalam suku ketiga tahun tu. Berbangganya ungkup renggat kedua DID dekat nganjung peminta projek baru hari baru Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 RMK 13. Jadi megak dipadu ke nyadi agensi berjalai ke tanggung pengawak ngangkat ke pemanah ngau ngemanah ke projek bantanah bak skim nyabur kabung di kabung dibagi menua betung. Projeknya dipejalaikan hari agih belanja agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Yang madah ke munyinya lebuh ti bertanya sawut ngena mulut hari kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Dato' Muhammad Cik Kadir lebuh awam Konsel Negeri Sarawak ke 19 pagi tu tadi. RM2.8 juta diungkup ke dikenal berjalan ke mayuh bengkah projek pemansang Basita Engklili ungkup timpuh 2024 ngagai 2026. Agih belanjanya lalu hari semua penyampau RM57.3 juta diberi ngagai Majlis Daerah Lobok Antu dalam timpuh ke sebakar. Sapin Menteri Pengerai Mansia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Dr. Penguam Manggil, madah ke RM7.5 juta, sudah diungkup ke ngagai Sitak Engklili, ungkup tahun 2024 subak. Lalu ditangkan ke ngau RM6.2 juta, diberi dalam tahun Sitak tu kemari, ngau RM7.1 juta ke tahun tu. Yang ada ke munyinya lebuh bertanya sawut ngena mulut hari kaban Konsel Negeri Sitak Engklili Dr. Jonika Rayung maya awam Konsel Negeri Sarawak pagi tu tadi. Berita lemak ngau main. Pemujur tim Kuching City FC masuk ngagar-ngagar final Piala Malaysia 2025-2026 jadi sejarah cerita main bola Sarawak. Presiden ya Dato' Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujurnya ukai seminar pemujur Siti Kelab Ajak temegaknya di lambang main bola Sarawak angkat baru ba renggat nasional. Yang madah ke pemujurnya ngayan ke bala pemain Sarawak diatuk bisi jalan ngau perangsang nyingkang jauh agi ba main bola profesional. Yang megak madah ke pejalai Kuching City FC nuju ngagai renggat final nyentuk ke mujur Datai bar enggak final
Nyak hasil ari perambu timpuh panjai. Ti digagak berenggar-enggat kenyau ari berapa tahun koda. Belabuh jeman jurulatih Irfan Bakti sebenarnya ditampung Coach Kediato Aidil Sarin Saha. Ya berjakup menyenyak lebuah kenyadi temuai buat program temubual Juh Randau di Kuching. Pekir final Piala Malaysia antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT di Prambu dekat Diatur Arinam di dekat Datai buat Stadium Kebangsaan Bukit Jalil Kuala Lumpur. Tunaka kami nabur ke berita RYFM. Berita itu ditusun Ratna Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyediakan lot tanah nur berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah masuk ke Penerang modah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia modah ke diri dipantau benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngau air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemanyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur ti mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke penerami itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas selama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Okay, lagu Tai Orang Merindang kita bah YFM Seritong Kelah Tengah Hari Kalang Kelah Tengah Hari 15 Hari Bulan 5 2026. Kita bergulai bah Kelah Tengah Hari Ungkup Seritong Kelah 12 Tengah Hari lagi dekat merewat kita ke dekat berpesan bah YFM. Kena tak ke pesan kita baru setelipun ngam bergab bah WhatsApp kami telefon 0138628422 serta WhatsApp YFM Iban at gmail.com. Dan Stefan bergulai lagu kita Seritong nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Okay, lagu kita ke sekali tu NK Nyonggai Celap-celap Angan.

0: Hari Ruang Bumi Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan bahwa Mesai Gerempeng Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti pengelantian pemayat baruan bilik Nanira mayat usah atau kelantan. Kemesai ke saat itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: Tengah hari YFM.

lagi lagu hari tadi. Lagu ke diberi nama Ngabang. Nama lagu gawainya bisinya sesemak-sesemak mah gawainya. Kita ke jauh ke bagi kita ke di Semenanjung. Lama mana pulai ni. Bersabar kini. Dah ke Bandar Bukai ke lama udah nak pulai. Tentu yang nak sabar-sabar ke pulai ke datai buat menua. Ke bertemu dengan bala dari sebilia ya ke nganti buat rumah panjai. Okey. Dan terjap ya. Ini tadi. Awak ke sekali tu. Aku dekat. Mereka awak kita ke dekat nanti ke pesan. Pesan kita boleh di kenatai ke kita bakal ke dipadai ke kau tadi by email yfamibar@gmail.com. Tak akan menggap bahawa WhatsApp kami 0138628422. Dalam lebih kurang setengah jam mari awak kita ke dekat berpesan nyentuk ngagai pukul 1. Pukul 1 ni ke carta siapa juara.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke Trubah ke CD ngatai ke bawah YFM tu inya pesan dari Durin satu anak Linsum terkainai Simon. Jadi pesan madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib tau ke Gil. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, hari 3 tu kemari. Jadi ni yang dekat di Sengkai, baru main nombor 388 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya di Kuching, kena 15 hari bulan 5 ianya Sarito. Lalu dekat Dianjung pergi lah 16 hari bulan 5 2026. Ni yang dekat Dianjung agai kubur Katolik Batu 13 Kuching. Pesan dituju ke ngagai Kabar Melayan, baru main Dinis rumah Ani, rumah Dinis di Sungai Kelampai, rumah Anita Sungai Badak, rumah Ribun Tinting Melaban, rumah Richard anak Ancang Sungai Muding, rumah Ya Tinting Gereja Sebetan Seratu, semua Kabar Melayan di Berangan, Metung Sungai Ruan Rapung di Debak ngau Kabar Melayan Kebukai ya ke ngelala ni yang tu. Okey, nandu isi berita pesan madah ke Gilbert Michael Jawib tau ke Gil. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, dekat di Sengai baru meh nombor 388 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya Kuching, kena 15 hari bulan 5. Lalu di Anjung kena 16 hari bulan 5 2026. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati mega. Jadi pesan tu ianya pesan pemati hari mulian anak jam tau ke di Kangau Aloh, tau ke mega di Kangau ke Apai Kerikam. Jadi pesan madah ke bini ya Limia anak akal, Limia anak akal tau ke di Kangau Mega Serani tau ke Inai Kerikap. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua Kabar Melayan, baru rumah Mawas Genting Keropok, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan di Sungai Lepung, Kabar Melayan rumah Sibau Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman Teluk Mulung, ngau semua Kabar Melayan Kebukai di ngelala ni yang tu, kelebagi Kabar Melayan di Serikai Kapit serta ke Bisi di Julau. Jadi ni yang dekat di Sengai malam tu 15 hari bulan 5 bak rumah Gandum Sungai Rian Bayuang Ulu Serikai. Lalu dekat di kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Nandu isi berita kalau pesan madah ke Limia anak Aka, Limia anak Aka atau ke Serani. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, ianya hari 3. Lalu niantuk dekat di Sengai Sarito bak rumah Gandum Sungai Rian Bayuang Ulu Serikai. Lalu dekat di kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Nya pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan ngetah sulit. Jadi itu pesan ngintu 100 hari hari Regina anak ketir tau ke Indah Luhat. Jadi madah ke pengawak ngintu 100 hari Indah ya ianya Nui anak antau, kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 ngalih hari. Jadi itu diintu ngena semayang misa pukul 3 ngalih harinya baru meh usah sebungan sebawah. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabar Melayan tinglala niang nui anak antau tu. Lalu Kabar Melayan ke dituju yang kaum Kabar Melayan bak ladang atas ngau baru Durin, Senggam, Suai, Sepaduk, Serakit ngau semua Kabar Melayan bak jalai sebungan sebawah. Telepon ngagai Regina terdekat nombor penerang ke Siliak 014-885-8267. Ya, pesan ngintu 100 hari. Setiap lagi pesan tu sudah kita dengar ke lagu pesan dari Dera anak kapar atau ke Mary Dera anak kapar. Jadi pesan

kaban belayan, kalau bagi kaban belayan di Kenawit, ngau kaban belayan kebukai ya ke nalah di rintai ke dito. Jadi pengawak berantu tu ianya pengawak gawaian tu ni yang unggan anak kapar ke dekat dia tu baru metrisi nangga selawat tengah julau. Lalu dekat berantu unggan anak kapar kena 3 bulan 6 2026. Okey, pengawak berantu ni yang unggan anak kapar kena 3 bulan 6 2026. Okey, dan terlagi maca baru pesan ke bukai, terus kena tanya ke pesan kita by email ngau WhatsApp kami YFM.

0: Shopee Global dalam telepon ni meh.
1: Hati tu dah dah meh. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
0: SP Global, do it now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni mek.
2: Yang KBC, tang cara ngaman. Kita ni ngorang uji pengajar pandai ngajar. Tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bah ujung mulut. Ngau pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita. Pedah lalu telak. Pengajar meh tu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei nintiang tahun, udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh ngau penalu hati, meri penemu, meri jakulalau dikenak ngada ke mensia timnyana ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu, 2026, ramai lekat jakul dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang mandang ke penyaka hati bala pengajar, nekap ke pemansang pelajar, tinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar, bahwa mesai tanggung pengawal, pengibuah tinah mira diri, dikena ngada ke mensia ti menyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.

Lagu hari Jenarino Jeraki Sampi Gawai. Okey. Nampak macam pesan ke skeletor hari tu rumah Michael anak Anthony Liam. Jadi pesan tu madah ke atas ulit akik sedaya ianya ex tu rumah Seman anak Jubin kena 16 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ba Sungai Pelan lorong Pemata 13B Tanjung Kidurung. Pesan dituju ke ngagai kemampelayan ba Sungai Pandan Asan kemampelayan di Asan Sibu Batan Binyuk Pendan. Kapal belayan di Suai, Sungai Mas, Lamban, Sungai Arif. Kapal belayan ke Bukai Berkemam di Majau, Kenawit. Lalu kitanya tadi dipinta datai ngau pengawak ngetas unit ex tuai rumah Seman anak Jubin. Lalu pesan ke sekali tu pesan ngintu 100 hari. Ari Regina anak ketir tau ke ina luhat yang dipesan madah ke ngintu 100 hari Indaya ianya Nui anak antau lalu pengawak tu dekat diatur diatur kena 30 hari bulan 5 ianya hari 6 ia ada di baca tu tadi kebenar ya dan dikenatai kebak email YFM. Pesan nangkan kenya ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entabalu ari Roland anak nari ari rumah labang nanga seridan tinjar. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ngau ngupas entabalu niang nari anak mamut tau ka apai baring kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi nyak nguan ulit lalu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 ulit dekat di kertas ngau pengawak ditangkan ke ngau ngupas entebalu. Pesan dituju ke ngagai kemampelayan balon tabing tinjar miri kakus tatau mawang sibu ngau kemampelayan ke ngelala. Jadi pengawak dekat dia tu barumah labang nanga seridan tinjar. Ok ini pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali tu pesan hari jemat anak mawar tau ke indai ana. Pesan madah ke ngetas ulit Nian David Hadin Nian David Hadin tau ke gerijih anak Aji tau ke megak di kangau apai anak. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 pagi barumah ngelayang vun umbat serudit A. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ke Semakai ianya kapal melayan berpelan dua Tanjung, Beduru, Teberu, Munggu Grenis, Pelawak, Putus, Luban, Bangkit Baru, Bangkit Lama, Penonos, Ajau, Serudit B, Dabuak, Ngau, Kabam Melayan, Kabukai, Tinglala, bagi Kabam Melayan di Seratuak, Debak, serta semua Kabam Melayan di Betung, Ngau, Kabukai, di Naaleh, di Rintai, Kadito. Okey, ini pesan ngetas ulit. Tipsi di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Kemudian tu lagi tipsi pesan ke Bukai dekat Nampung Baru macam pesan kita. Lalu anda ingat pemutus carta siapa juara dusun ke-20 dekat oleh dengar kita pukul 1 ngalih hari tu lagi.

Hari Ruang Pilih Antarabangsa 15 Mei sudah ditetap ke Maklum Mesai Gerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenang Mesai Kereti Kelantan Pemayat Baruan Bilik Nanira Mayat Usah dan Kelantan Kemesai ke Sarito 15 Mei Hari Ruang Pilih Antarabangsa.

0: Hai, aku Stan Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: datai baru tuai peminat. Madah ke orang.
1: Siapa daripada kede?
0: Madah ke orang di luar dia na.
1: Siapa orangnya?
0: Orang keninga berdia.
1: Okey, selamat bertemu begulai baru ngau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito, aku Monica Midi. Nang bakal selama mai ke kita berita carta
0: siapa juara.
1: Ya, kami tahu datai batu sun 20 ya. Tahun 2026.
0: Okey, lama lagi.
1: Tak berasa ini, tak berasa datai batu sun ke 20.
0: Betul.
1: Okey, jadi Jabut, minggu yang kemari, kita mai peninga batu sun ke 19. Jadi batu sun ke 19, minggu yang kemari, kita bisa juara baru, lalu bisa megak lagu baru tidak calon ke dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
0: The Crew begulai nge Lucy M.
1: The Crew begulai nge Lucy M. Lagu layak ke penudi. Kan minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak tau ke agik belayak.
0: Agik belayak.
1: Lalu pihak megak lagu ke dicalon ke baca tau minggu yang kemarin.
0: Ianya lagu Ari Dunila.
1: Dunila. Lagu penawar pengubat hati.
0: Ketika penawar ngubat tu sama ke bumi?
1: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih
0: ni buat pengubat aja. Ni buat penawarnya. Uleh ke?
1: Uleh. Atang kaya ke gerai ke? Ambil dua-dua.
0: Amai kene.
1: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu ke baru dipasuk ke bak cata minggu yang kemarin. Sekali ke lagu tu uleh bak penuduk lima pembadu atas. Tau ke bedau oleh Niki.
0: Betul. Tau kaki kasak-kasak belah kasak atas top 10.
1: Kasak-kasak dah baru aja. Lagi kita ningan nih bak program carta siapa juara kita ke sekali tu.
0: Ya, bak tusun ke 20.
1: Ya, jadi ke Sarito, mai bala peninga megak ke lebih lagi, ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban.
0: Bisi berita baru kan?
1: Bisi. Tentu ya, tiap minggu tuan usi berita barunya.
0: Betul, ngamik kesidak ya. Nama
1: kasa-kasa
0: orang putih. Suspend.
1: Namanya Agi kesal ku ini desa kau.
0: Ya, laban nak lama lagi kita dekat medak secara langsung tidak tu paket ni pun.
1: Ya, jadi jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawan kau SSJ tentu yang dang di namanya tadi di baik tua nintiang minggu bak program carta siapa juara. Okay, jadi ya sebenarnya tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya sebenarnya berarti ke penuduk 10 itu lagu kita mai peninga dengar ke
0: recap tu dulu
2: recap seminggu nyen kemari 10.

0: Recap seminggu yang kemarin.
1: Banyak gaya recap minggu Siti yang kemarinnya Ibu Minah.
2: Tentu ya, recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk yang minggu tu. Seminar kita nak nemu ni ke berubah, ni ke agi bertan,
1: bertan
2: penduduk,
1: ni ke surut, ni ke mansang,
2: ni ke tingkil,
1: ni ke tingkil,
2: ni ke tamak. Habisnya manggang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam, tuat terus mai peningan dengan ke lagu bab penduduk tiga sepuluh.
1: Ya, penduduk tiga sepuluh minggu tu Ibu Minot leka ngotion digaga bukan orang bukan.
2: Siapa bukan?
1: Jonas McCann.
2: Nama dengan lalanya? Nama dengan lalanya?
1: Ngalala.
2: Oh, patut mana bukan orang bukan, namanya Cigu deh ya.
1: Ngalala ya bab industri music.
2: Oh, engkau pun ngalala kita engkau sama sama serumah ngode den ku aku.
1: Nanti kau ada temu kanyuk tu.
2: Okey. Pia, okey kanyuk lo?
1: Okey, kanyuk nang.
2: Okey, Jonas McCann. Jonas McCann tu kira ke tahu di kumai kita orang baru dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas McCann. Okey, Jonas bukan, okey Jonas bukan dia nak saro deh.
1: Jonas McCann.
2: Okey Jonas bukan. Jonas bukan siko ge.
1: Oh, kumai kunya tu orang nang apa tu?
2: Jadi lagu tu dibai penyanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju Siko Indo ya ke kala bersenara ngoya. Angka kala ngemedes katiam tu kini najabot.
1: Kali ke ngemedes katia tau ke ya dipedes ke urang.
2: Tau ke ya ngemedes kati urang. Anang ngasuh ngai ngasuh urangnya nyimpan dendam. Jadi lagu tu bab nurut 39 minggu nyen kemari.
1: Ya minggu tu ya nurun.
2: Segigi anak tangga. Seminak tiga minggu aja oleh Bugelengo kita.
1: Ya,
2: kita terus ada kungau mana? Kita terus dengar ke lagu bab penduduk tika 10 Jeffrey Teguang ngaji pendendam sebelum dengar ke lagu penduduk tika 9. 10.

0: KBC, tang cara ngamat kita ni ngau orang buji pengajar pandai ngajar, tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahu ujung mulut, lo pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telak, pengajar meh sudah nampak pemujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei nintian tahun, sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak-ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati, meri penemu, meri jakulalau dikenak ngadar ke mensia timnya na ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu, 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang mandang ke penyaka hati bala pengajar, negap ke pemansang pelajar, pinyadi ke lantian pemansang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tinak mira diri, dikenak ngadar ke mensia di menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.
1: Carta Sampai Juara, Nintian Ngari 5, pukul 1 ngalih hari. 9.

0: Lori.
1: Yeah.
0: Lagu kedi baik?
1: Dinang Isi, buku lainnya Nicholas Pedrick.
0: Ya, 10 minggu dalam carta, penuduk tika 8, sebedau kita ningak ke lagu, penuduk tika 7, nangkan ketul lagi. 8.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tan Swina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Mi bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

0: Kita Gatu Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
2: Tuhan sempama bulan.
1: Ingat, ingat carta sapa juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari
3: 7

0: Nya, di sini nya lagu penuduk nomor tujuhnya.
1: Isya. Tu, ti orang Indo darah beda itu lagu merangap macam mana?
0: Nama dia merangap lah.
1: Merangap mah. Apa oh, penyigat ya?
0: Oh, penyigat.
1: Apa ya. Penyigat ya?
0: Aku dah sigat ke?
1: Di, nanti apa sih sigat? Tahu kan? Nanti aku mendak kedai jabot. Nanti di gaya di kumbai orang nak sigat. Anak duduk sepiak dunia lang dek.
0: Oh, amai kau.
1: Nanti di kau duduk sepiak ayah di mujab.
0: Betul. Ayah aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangagi gede bisa sigat pada orang.
0: Oh iya.
1: Nya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Anang duduk engkau sepiak orang sigat.
0: Oh.
1: Duduk bas pihak orang ke langsung nak sigat. Baru kita sigat. Mulai dah buat. Aku ngajar deh tok.
0: Okey.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah dah.
0: Ya sigat ke aku tu Bumi.
1: Siapa?
0: Orang kebisi hidung semua lubang hidung ke baru megang sigat nanya.
1: Kata ke lubang
0: hidung ke baru? Anang ya lubang hidung kata baru ya nasik.
1: Ya nyukai mensiang ya ya buat. Ukai mensiang itu nyelubang hidung kata ke. Jadi lagu ke baru di dinga kita tadi ianya lagu kedibai Doni Lang.
0: Ya.
1: Penawar pengubat hati.
0: Ya, lekang ngotion digaga Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru dicalon ke minggu nian kemarin. Tusun tika 19 lalu ke minggu tu terus nyodok ke diri nyodok tika 7 baru seminggu dalam carta. Hanya tadi 4 itik penduduk udah ditemu kita.

0: kat semak-semak engkau lumur 10. Ana ni ingat, padah ke dia cara ngundi aja bot.
1: Cara orang repoen ba data sampai juara tu 60% hari undi telepon.
0: Besar undinya 60%.
1: Besar ya.
0: Lebih hari setengah.
1: Kati deh.
0: Lebih hari setengah.
1: Ba pengujung program tu lagi. Biar mega ba undi Facebook 30% ukai Facebook ke ngapa ya?
0: Facebook yampu.
1: Facebook catat siapa juara.
0: Undi catat siapa juara. Mestinya di kaban dulu.
1: Mesti.
0: Baru oleh ngundi.
1: Ngundi.
0: Nanti
1: nadainya di kaban.
0: Nggak oleh
1: ngundi. Ukainya nggak jadi tekan.
0: Nggak jadi tekan. Ya nggak oleh ngundi.
1: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ke dip main ke orang ba dini tesen radio YFM ba tempuh tusun kata sepajuara ianya pengambil ya penutup pukul 12 tengah hari 4
0: hari 4 ya amat. Jadi ya nya cara merkah dikira lalu cara kita ngundi jadi kita rindu ke lagu di dinga ba catat siapa juara. Kita tahu ngundi bab pengujung program seminar dibuka nanti yang hari 5 aja undi.
1: Betul.
0: Mena arus telefon.
1: Iya.
0: Tajap ya jabut. Aku tu alit ati.
1: Nama kata alit ati.
0: Ati ku alit besar ya. Ati kenang alit katinya.
1: Bisa yang kaya pistol jantung.
0: Ada ke aku kak? Laban ubat ya oke dia.
1: Ini ubat.
0: Ubat ya nanya bala ke bising ngundi.
1: Oh, amai ko.
0: Nemu dekati hati ku nak lihat. Orang teng undinya telepon aku abak sano, aku indai sano, aku inek sano, aku akik sano.
1: Yeah.
0: Nama nanti nama amai kisahnya.
1: Betul. Nyak mo ko aku alit ati ko.
0: Ku lango.
1: Nama kebuah tau malu nyebut nama tempo.
0: Nyak mo ko aku Allah laba Robina mangga sedanya.
1: Betul.
0: Robina beramai nyebut nama.
1: Robina nanti oleh ada tambah ya nama ya mamai.
0: Semadin ada lagi nama tu dah jelah Robina aja. Robina NK. Robina Nenka. Robina aja sebut ya mamai.
1: Nanti oleh nama mamai meni pemain.
0: Amat laban kita ikat nemu siapa pengundi ini nemu tak pernah nyinyam pu kakini.
1: Betul.
0: Nyaro diri ngundi
1: lagu
0: dirimpu. Boleh jadi magang aku tanya.
1: Betul. Tang temu kak ibu minta.
0: Temu?
1: Temu.
0: Nyawa ya?
1: Nyawa temu.
0: Ini temu. Engkau yang ngasuh kaban dia kini.
1: Nyak mana lagi nyak udah oke.
0: Kaban ya sepiak ya sepiak.
1: Ada yang ngawa. Janji kaban dia.
0: Janji kaban dia kak yempo. Kak ngakal kini aja buat.
1: Ada yang ngakal.
0: Ada yang ngakal.
1: Lain di Jawa sepiak. Antara Jawa ngasepiak. Tinggung di bari dia pun sama ama.
0: Ngakal menyakude. Uji peminat
1: ya mamai. Ya. Nanti ngundi lagu aku gak cubit. Cubit ya punggung sini.
0: Engkau mai. Okey, ngagai bala kita ke ngundi itu boleh ngena nama mai. Ngambil ke namanya tadi. Temu sama siapa bagi ke ngundinya tadi. Ini jawab.
1: Betul.
0: Ngambil ke kita nemu. Oh, peminat. Yelah kita bertemu sebelah pasar. Aku apa sana, aku ini sana. Rerang aku ada siapa dek nah. Okey, jadi berkawan ngau undi tadi ne. Okey, tinggal ke nya sesempat Batang Pinang, sabis kaki singkang.
1: Nyo pun munyi lekat timang.
0: Biasa lah. Tak gawai ba.
1: Okey.
0: Kita terus ngagai penuduk lagu tiga enam.
1: Lagu tiba penuduk nomor 6 tu peminat. Okey, rabukai ke?
0: Buka rabukan.
1: Ya, sikit menyati kita jet lay.
0: Ya. Tahniah tesat terus ngentap ke diri di Sarawak itu.
1: Ya, betul dia ngentap.
0: Lebuh maya kapal dari Laut Cina Selatannya belayar terus singgah ke pusat.
1: Betul
0: dia betuang.
1: Betul.
0: Okey, lagu kadibai Richard Lee.
1: Ya.
0: Lagu diberi nama
1: Aku di Tempaya.
0: Ya, Aku di Tempaya. Tajap pihak lagu tu kebenarnya dah kalah juara dua minggu kalah juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam cata.
1: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, nurun segigi anak tangga.
0: 16 minggu dalam cata.
1: Nanti ngawak ngelak kurang.
0: Ya, jadi minggunya kebari ya bab nurut 35. Minggu tu nurut 36.
1: Ya, lekat ngotiun. Nandung pantai.
0: Kita terus ninga ke Richard Lee, Aku di Tempaya ke-6 sebedau terus mendiang ke lagu.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi dan info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara.
2: Di bedau vote ya tu bak Facebook carta siapa juara.
1: Wire. 5.

0: Na debra sai bu mina.
1: Na debra sai?
0: Ya, tua udah ada taiba topai.
1: Ukai. Tua juga ada badan.
0: Ya. Topai ya. Lagu tip 5 pemadu tinggi bacata sapa juara.
1: Ya, jadi kelumur 5 lagu kebaru didinga kita tadi. Siko penyanyi baru tahu di kumai kita penyanyi baru metu tadi laban kira ke dalam setahun dua tu ya ke bisik didinga belagu apa lagu ba namanya ba industri muzik kita iban jadi lagu tu diberi nama Pengerindu Enda Datai Pa Adan.
0: Oh.
1: Di kala jabot
0: kala
1: kala ke kemaya
0: maya ku bertahun tu lama di maya mau tetap saat malu ku tinggal orang
1: di bestilah. Mestilah kami kan nemu banyak peminat di luar daerah kan nemu. Kemanya Pengerindu di Natatai Badan.
0: Minggu sitenya kemarin.
1: Namun duka di pangan ngu sebaik kah?
0: Pangan ngoya-ngoya kah?
1: Pangan ku buka-buka kah?
0: Nggak buka-buka
1: kah? Amai Meriza aja lagi kaku lagi. Oh aja buat. Dia bakal ini dia sangau kah? Bakal ini di Natatai Badan. Tidak cuma ke pangan di Manyuah.
0: Aku ngambil ke nulak aku semua sida. Ngambil aku tuh Natatai Badan.
1: Ya di giga pengan mayu ah.
0: Ya.
1: Aman merinsa. Jadi lagu tu di baik siku penyanyi ke bernama Nick Raffinsi.
0: Nick
1: Raffinsi.
0: Ya. Leka di gaga Vesefire.
1: Siku penengkebang lagu baru ke kira ketau di sekumbai kita baru baru setahun dua tu.
0: Ya.
1: Ya di dinga nengkebang lagu. Jadi lagu tu kebenar ya bersilih penuduk engkau lagu Richard Lee.
0: Ya, betul.
1: Laban minggu yang kemarin ya penuduk ke 6 minggu tu penuduk ke 5 Niki Segigi Anak Tangga. 9 minggu bacata. Nya tadi Pengerindu Enda Datai Ba Adan. Jadi ku kenanya di baru aja buat. Di mana tadi pangan di bisa lebih hari siko sebaiknya kira ke pangan di kita serumah kelimparnya bisa pangan bukai. Kati dengan tu jadual di bercinta berdit yang
0: aku nya ada tu pada ngai kurang niti ya kaku.
1: Oh mesti lah orang niti aku
0: kan. Nyaku ngai mada kede.
1: Padahal lah.
0: Ada tahu malai.
1: Orang kan nemu ngambil kurang niti ya.
0: Rahsia.
1: Rahsia. Di tu nemu mai mada rahsia utai. Kada mai di bisa pangan manyu.
0: Kita berahsia tu. Nyati utai suspend magang.
1: Oh.
0: Bakat di nemu ka.
1: Oh.
0: Bakat tua ke selalu ke mata berita si isci. Berapa ikti lagu ke. Di pasuk. Berapa kena di pasuk. Hanya aku tau.
1: Wow.
0: Nyati orang tanda tanya. Ati degap degup.
1: Oh pia. Nama kaitan dengan dia ke ngatur jadwal di tiang terada.
0: Retinya. Sama reti. Sama ngasuh. Orang jadi tanda tanya.
1: Tanda tanya. Iya, engkau milih mata
0: apa
1: lah? Lagi ujungnya lagi lah, ujungnya lagi lah.
0: Nyak takak kau tadi.
1: Tang enti ku nyawat ni mesti tanya beken ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
0: Aku ngainya di labanya rahsia kumpo. Hanya personal.
1: Personal.
0: Ukainya opo. Ukainya bisnesnya.
1: Mesti dibisik jadual di tiang saya.
0: Ada tahu padaku.
1: Lagi aku nanya ibu deh sangat. Okay, jadi kita ngalih baru ngagai catat siapa juara.
0: Yeah.
1: Tinggal 4 itu penuduk ke bedau di dinga kita. Hari lumur 4 nyentuk ke pemadu atas.
0: Yeah.
1: Engkau tu terus ngayan tau ke mantai ke penuduk lagu tika 4. Lumur 4 ke sekali tu dia kan nyebut ke dia ngasuh aku nyebut.
0: Dek dulu.
1: Kau dulu. Lumur 4 ex girlfriend jabut. Enya Ika Saiful.
0: Eh, tak keperian kau megang.
1: Ya, nanti mudik ke kanan. Mereka ada itu benda Indo, nanti. Ya, umbasnya lagu ke di Bay Ika ke sekali itu.
0: Ya, lekan ngotion di kakak Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
1: Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
0: Ya, minggu itu yang ngentap ke diri bak penuduk di sama. 8 minggu udah dalam catat.
1: 8 minggu udah dalam catat. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ya ke Ayu Lundai. Umbas. Ya, jadi lagu tu kita terus dengar ke lagu tu sebedau ninga ke lagu ba penduduk ketiga nangkan ketu lagi dah tu baru aku mai ke kita berita bekawal engau SCSJ. 4

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Ku Alessandro, kita boleh ningal kercata sapa juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM. 3

0: udah datai bawa podium 1, 2, 3 tu berminat.
1: Ah, siapa ke nombor 2-nya? Siapa ke nombor 3-nya?
0: Ya, ke nombor 3 tu minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Segigi anak tangga. Oh, siapanya deh?
0: Ianya darlingku Veronica Natasha.
1: Okey, jadi lagu baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawak belagu hari pekiat tahu ke uji bakat.
0: Yeah.
1: Jadi atur site company atau ke recording company lagu di Sarawak itu. Udah yang mujur ya lalunya di penyanyi baru perempuan company si dato.
0: Betul.
1: Jadi ya lagu to apa dah nama tajuk lagu to?
0: Lagu to Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Nuan Ngelengka Aku Meleka. Erti yang tadi ia ndak nunduk ke orang ti enggak ya gik ke ya.
0: Betul. Erti ya to.
1: Bakal dek kah?
0: Dek erti ya to apa minun ngajaku pandak. Dek ke buai-buai lah.
1: Oh, dek ke buai-buai lah.
0: Erti ya.
1: Dekat buai-buai lah.
0: Oh, dekat buai-buai lah.
1: Okey, Pia. Rentinya tadi. Nadai nunduk lah kapa aku nyak ya.
0: Ya. Yeah.
1: Tangnya kira ke jakut siluap ya. Nya tadi. Nuan ngelengkak aku melekak. Lekak lagu. Duan melekak aku. Nuan ngelengkak aku melekak. Gaga Lesri Luyuh.
0: Lesri Luyuh.
1: Ya. Tion ya. Jambo Murdo. Lagu tu kalah jadi juara sepenggelama 3 minggu,
0: ya,
1: 13 minggu dalam
0: kata.
1: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga hari penuduk 3-2 minggu nyin kemari. Nyata dek lagu bab penuduk 3-3. Kita tinggal duit lagu.
0: Aku saya kau peminat.
1: Ah,
0: duit lagu tu tua terus main terus.
1: Ngon main terus?
0: Ah,
1: terus main terus.
0: Terus termain ketua.
1: Oh, Pia.
0: Artinya lagi, orang mau dah lagu nomor 2 di kemain tua. Artinya lagi,
1: ya ketinggalnya ya, juara.
0: Ya ketinggalnya juara lah.
1: Oh, Pia. Oke, terus nih ke lagu tu nomor 2. 2.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kitai suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kat kaban, tau ke diri sebilik.
2: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
3: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu mengagai kaban.
4: Orang ke diri jauh ketanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
5: Sway, ngau, YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Hai.
3: Aku Bon Jovi. Bon Jovi.
2: Tak ada tu benung ni nga.
3: Catat sampai juara.
2: Catat sampai juara.
4: Juara.

0: lagu pansuat udah didengar peminat.
1: Lagu
0: lagu kita dekat ninga lagu ke masuk cata siapa juara ke baru.
1: Oh piak. Lagu masuk cata lagu penanya baru tu saya. Aku baru ninga.
0: Ya, aku sama tu.
1: Tang orang tinggal kat lagu tu orang lama. Orang lama. Jadi lagu tu di baik Nia Besi.
0: Ya, lekang ngotion di kakak Nikolon.
1: Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya, tu sama menua ngo akik segumar akik petiang dia.
0: Betul.
1: Oras Munjan. Jadi lagu ke baru di calon ke bacata batusun ke-20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang. Nama arti Lebang ja buat di
0: nama Lebang tu sebenarnya ibu minat Lebang. Jako Lebang tu. Ngai kita nyanti di tujuh kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyanti di tujuh.
1: Oh ngai nyanti.
0: Maka pincil.
1: Penku Lebang ngai nyanti na?
0: Lebang ngai nyanti.
1: Penku nyau baru ku nyanti?
0: Ala nyau kan nyanti. Nanti ini kan nemu dalam lagi tanya ngagai cikgu.
1: Siapa cikgu deh?
0: Jimun tau ai.
1: Oh udah. Ini kalau orang pakar sudah tanya.
0: Nang tinggi ya, karena main nyemetak.
1: Oh, jadi Lebang tu tadi munyi ke depan dah kada jabuat. Nanti dia nada temu penunggak baru di kumair Lebang.
0: Betul.
1: Jabuat nada
0: tang
1: temu.
0: Tahu klasik mimir.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang dia jabuat kan ada ya?
0: Kah. Kini penglebang, kini penglenyau deh.
1: Jabuat Lebang ninggal ke pangan ia sebaik.
0: Laban dia udah tangkap jago.
1: Hoi baru tay. Laban jabuat dekat berbini baru. Nyak tadi seleka jago sarito. Okey kita terus tinggal ke lagu baru ke masuk dalam cata. Udah tu terus muka peluang ngagai bala kita ya ke dekat ngundi. Ana ingat terus mulai ngau jabuat sta megang ayak udah tu lagi ba undi lagu cata siapa juara atau pengambil undi. Betul. Bertemu baru ba hari ngau jam ke sama minggu ke dekat datai batu sun ke 21.
2: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Minggu tu. Recap
1: Minggu tu. Okay, kita akan recap sejata Minggu 20 tahun 2026.
2: Betul.
1: Kau minta buat?
2: Mana tu ya ini lari kade mana nemu dek?
1: Mana yang sorry tu buat?
2: Ada hujan.
1: Bisa hujan dalam mana?
2: Bisa hujan ding.
1: Tak dengan tu.
2: Ada ngawanya ni, awak celap-celap.
1: Ya, kena nyelap kese kita ikut dah lama enggak nemu.
2: Betul.
1: Okey, bukannya ke pemutus carta kita untuk minggu tu buat.
2: Okey.
1: Kalai juara minggu tu ianya layak ke penuh dia Rida Crew dengan Lucy M.
2: Betul.
1: Manggai Kati Ari Yus Andrew nombor 2 serta Nuan Ngelengka Aku Meleka Ari Vernika Natasha nombor 3. Top 3 buat.
2: Ya, hebat main ni ayah ini.
1: Oh, rebat-rebat main.
2: Rebat-rebat megang sih
1: Tu. Lalu lagu baru buat. Lebang. Ari Nia Besi.
2: Dia nama ke kereta lebang.
1: Nama lebang buat?
2: Lenyau.
1: Oh, lenyau.
2: Lenyau. Nada ada pada. Nada ada dari. Alu lenyau lebang.
1: Nanti baka namanya ni. Nanti barang kita nyau. Oleh daripada kita lebang
2: kini. Ngayanya dia.
1: Mensia aja.
2: Nanti lebang tu jangka aku. Nanti ketika nama lagi jangka aku. Ayah ini. Nanya ngisi pun tahu aja. Hahaha.
1: Salera tanya ni,
2: bud. Betul.
1: Okay, bud. Tuan beri peluang kakak sedar ke rekan undi lagu.
2: Ya.
1: Harus telefon kita dua. Harus telefon. Ya. 082-258-633.
2: No, 082-258-634.
1: Hello, YFM.
3: Hello. Hello, Bujang.
2: Hello.
3: Lama lari.
2: Ya, ini darah baji.
3: Oh, pandai ya buat ni.
2: Betul, aku lama udah pandai.
3: Au.
1: Mau berita cerita ini darah bajia.
2: Darah bajia, nama berita cerita.
3: Berita mana?
2: Okey.
3: Selamat datang di Meri Selama Hari Gawai ini senuai dulu ni.
2: Ya, sama-sama ke.
3: Au. Harap dah sama gerai nak kita itu gawai na.
1: Nah, nanya mai ganti maya tabe-tabin itu gawai na.
3: Nya sakit gawai.
2: Kayaknya di reming orang.
3: Tau nyame.
1: Okey, nama lagu ke duni?
3: Nomor 1 Yus Andrew.
2: Nomor 1 Yus Andrew. Okay.
3: Nomor 2 The Crew ngalo CM.
2: Okey.
3: Nomor 3 lagu Ngayon nak datai Pak Adan. No 255 tadi deh.
2: Oh, ni referensi. Referensi.
3: Ah, ya.
2: Okay.
3: Nomor 4, Pernikahan Natasha.
2: Okay.
3: Nomor 5, Ika Sekul.

0: Jam paling okey kan. Okey, saya go get buat.
1: Okey. Hello.
2: Hello, jangan dah pelit.
1: Tu putih apa pendiam siapa tu?
2: Selamat tu lah.
1: Oh, kuat tu kasunti.
2: Selamat tu dah ngundi dia jang-jang.
1: Kuat tu aku mata kata mana dia ada ngundi. Laban akhirnya aku kan sampun ngigak kuat ada si lahir kuat.
2: Di mana dia ada?
1: Kia aku nanya si dia ni cuti kok ah. Pandai-pandai kuat tu.
2: Mata berjual tu kan?
1: Ya lah, kuat tu ada si berjual.
2: Ada telefon, ada kata ada nama nama.
1: Laban aku kak minta jagung dek. Dek lalu lari.
0: Nama nak, nak. Kira bisa lari.
2: Pagi bisa kan?
1: Ha?
2: Pagi bisa ku jual?
1: Ada ya, pagi bisa ku jual dah.
2: Pagi lah, jual pisang dah belum.
1: Pila ada pasinya orang ada bialai pila kang agak ku jalan.
2: Aku bedal geng agak sepet kau.
1: Oh agi agak ku sepet kau kah?
2: Oh agi agak ku sepet bau tu je sepet buat kau nya.
1: Oh bapa kau nyong sepet.
2: Ih orang kat beli deh 60
1: 60 angka ini angka beli 50 kade nyuak kah kah?
0: Diskaun lah, 10%.
1: Boleh kah?
2: Udah murah, 60%-nya.
1: Kuat tu, si nanti lah tulang suah lalu.
0: Member price lah.
1: Oh, member price.
2: Jalan lah,
0: ketikkan lagu dah dah.
1: Aumni deh, sentai.
2: Aumni aku kah?
1: Ya, nombor satu.
2: Satu, dua, tukah.
1: Tukah, berarti Yus Andrew nombor satu.
0: Yus Andrew satu, ne.
1: The Crew nombor dua, nombor tiga.
2: Nomor tiga nih, empat tukar ya?
1: Tiga empat tukar kak, Ika,
0: Ika,
1: nomor tiga. Nat, berikan Tasha nomor empat.
2: Oh.
1: Nomor lima siapa?
2: Sama.
1: Ah, sama?
0: Nomor lima, ini referensi nih.
2: Nat, bor, ada aku buat, bor, pagi bisa aku buat. Kau ruang kau.
1: Oke, oke.
2: Ya,
1: aku juga. Okey, Sunti.
0: Okey, bye-bye, Sunti. Pama ke Sunti? Ngagak nyak lah buat.
1: Ngagak, nyamai kuih sepet. Dia kalau
0: makan. Nggak, aku kalah. Dia kalau makan.
1: Akai nyamai tanya.
0: Nggak kakak kenal ke dia gagak Sunti ke kau?
1: Nggak, Sunti tau dia ngagak nyamai.
0: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Halo,
3: Jabut.
1: Woi.
3: Apa tuan tu?
1: Nemu ko.
3: Nemu ko.
1: Apa tu?
3: Hoi.
1: Nama ngagak dek.
3: Andai ngagak, ngagak pernah jalan sedar di tu dah.
1: Ada hujan kita kak. Nama ada
3: si hujan.
1: Nama ada dinga. Nama ada si dinga saya semetak dah.
3: Iya, ngagak pernah jalan dengan.
1: Oh, iya.
0: Nak tutup.
1: Ya, ada main palu ngagak pernah jalan api ya. Apa tu?
3: Mak palau, palau, ni nak kacau, palau, pansut,
1: ada buah. Mak ada sini ngah.
3: Nah kita udah lagi ngomong lanjut masa tu lagi.
1: Okay, betul, mune deh betul. Ngai,
3: kau
1: tetak.
3: Satu ngau dua tu kan?
1: Satu ngau dua artinya, Yus Andrew nomor satu.
3: Ya.
1: Nomor dua, nomor tiga.
3: Nomor tiga berhentikan kita.
1: Okey.
3: Nomor empat, Nick Fancy.
1: Okey, nomor lima.
3: Ika Seful.
1: Okey. Nyak aja, Badom.
3: Okey, sama.
1: Okey. Nyak aja, ya.
0: Pama agak, lagi mendoang agak nyak, lagi sedangnya buat.
1: Agak, ya. Deka makai tanya agak.
0: Nentu. Nemak buat, nentu.
1: Kekahopnya, agak.
0: Nentu, buat. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: No lihat tobat.
1: No lihat tobat. Ya ningat telepon. Yeah. Okay, ningat radio. Benda yang tua dari suatu tak pecah.
0: Okay, muji stito ga. Mujur nak keton. No lihat tobat.
1: Ya, ada yang awak bapak kau dah kini.
0: Tiga tu.
1: Tiga. Okay, ya keempat. Ini hirau panjai jam tu atau.
0: Lagi.
1: Hello.
4: Halo.
1: Oi.
4: Selamat lemai lebut.
1: Selamat lemai siapa tu?
4: Aki Bien.
1: Oh, Aki Ibien.
4: Aki Bien.
1: Aki Bien. Hari ni dia Aki Bien.
4: Hari Kapit.
1: Hari Kapit.

0: udah bisa kesam itu akibat.
1: Bisa.
0: Akhirnya tak ngasah kau ngai memain buku lain ngodai.
1: Kesam lebang bisa, kesam ngelam bisa.
0: Jual deh.
1: Kesam boros bisa.
0: Jual deh nyaka.
1: Nada jual jadi kita.
2: Kita jana, kia jana.
0: Kia jana, kau jawa mengambil kesam kentu sakti makku.
1: Apa ya? Ada bisa tapi mana ya?
0: Okay, Ben.
1: Okay.
0: Ini dia Ben.
1: Awalnya aku satu, dua, ketiga ada berubah.
0: Okay, satu, dua, ketiga ada berubah.
1: Nombor lima, ada empat, empat dengan nombor lima.
0: Okay, next referensi nombor empat, yeah. Ika nombor lima.
1: Aau.
0: Okay, very good.
1: Okay, datang kapit nombor kesam lah.
0: Okay. Okay.
1: Okay.
0: Eh, utai kayaknya mai tersebut di tengah hari itu. Udah perlu lapar tak? Tanya tadi akibian.
2: Oh, ne.
0: Hello,
2: YFM. Hello,
0: YFM.
3: Halo, selamat dengan hari. Selamat hari gawe yang kedua di buat semoga minggu.
0: Oh, gak. Robina. Nama kata.
3: Nama berita dua di tengah hari itu buat.
0: Makin sepentingan tapi ya kau agin sepot mengah.
3: Segi ya aja buat tu. Nanti dia aku tangkang kening deh. Orang nanya mana mana.
0: Nyam kaku ada petan lah. Okey.
3: Dek. Gak buat ya nama ulah deh.
0: Okey. Ini dia Robina. Angka ini yang aku
3: nomor, itu. Nomor satu lah ya. Ke penuh deh. Buat ingat dan salah tulis ya deh.
0: Okey. Nomor satu.
3: Nomor maya. Dua, Manggai Kati.
0: Okay, Yus Endro.
3: Nomor tiga, Pengerindu Nak Datai Badan.
0: Okay, Nick Refensi. Okay.
3: Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor empat, Nuan Ngelengka Aku Meleka.
0: Berinika Natasha. Okay. Namanya tadi nomor satu, itu tiga nanti berubah dah.
3: Nomor satu, Layak ke Penude.
2: Sama.
3: Nomor dua, Manggai Kati.
2: Fensi nomor tiga.
3: Okay. Nomor tiga, Pengerindu Nak Datai Badan. Okay. Nomor empat, Nuan Ngelengkak Ku Meleka.
0: Okay.
3: Nomor lima, Penawar Pengobati. Paham, bos?
0: Paham. Okay, Cikgu.
3: Anak ingat buat Nune.
0: Okay.
3: Bye.
0: Okay. Bye, Rebina. Nyak Rebina nya tadi.
2: Nyak Rebina buat?
0: Ngalah Rebina dia.
2: Ngalah buat. Ngalah. Ngalah berimbai pihak jabat.
0: Berimbai. Mama deh, nemu berimbai deh. Okay, siapa tau gini-gini? Halo.
4: Halo.
0: Oi.
4: Siapa Dennis tau?
0: Dennis, hari ini Dennis hari Mirai.
4: Oh betul.
2: Okay. Oh Dennis hari Miri. Kalau menang Dennis tempel mak?
0: Betau.
2: Betau neng. Oh saya kuda. Okay.
0: Okay Dennis, bisa ngajak bubuak? Okay, tumbah bubuak kita lihat Dennis.
4: Nada ike bubuak itu.
0: Nada ike ni atau?
2: Dah lari.
0: Nada hal makai belukang. Okay, Dennis.
4: Satu dua bekal ya.
0: Satu ngo dua bekal ya. Yus Endro nomor satu, nomor dua ada kru buku lain ngolot CM nomor tiga.
4: Tiga empat bekal ya.
0: Tiga empat bekal Ika nomor tiga. Veronica Natasha nomor empat. Okey nomor lima last.
4: Mengkang.
0: Aku. Nick.
2: Nomor lima.
0: Refensi.
2: Nomor refensi nih.
4: Ya. Okey bye bye.
0: Okey. Dennis.
2: Nyak Dennis.
0: Dennis hari Miri.
2: Peningkat ketujuh atau buat?
0: Ya. Halo. Halo.
5: Dua buat.
0: Oi.
5: Emang ngali hari buat ni dua hari.
0: Ya, selamat ngali hari.
2: Selamat hari.
5: Mana cari kami di Miri itu buat?
0: Okay, ni. Udah rangkai manggang garik.
5: Udah.
0: Bagus, kau basir. Cepat tu tadi.
5: Pita Pak Ari Tudang.
0: Pita, betik ke boleh perayah sarito pihak Pita?
5: Ya, buat aku boleh tadi.
0: Okey lah, aku nyimpan ke dek. Ataupun kak berit dek aku.
5: Kirim aku buat, kena gawai lah. Kena kecemar, kena agak menuk tuai buat.
0: Okey, bagus. Nanti sempat lah, kena gawai.
5: Ya, buat kirim buat.
0: Ya.
2: Dah sempat, kena ngilang bidai kak?
0: Ya, nanti kena sempat. Kena ngilang bidai ke lah, Pita. Okey, ini unik, Pita.
5: Okay, nombor satu buat Yus Andrew buat.
0: Nombor satu Yus Andrew, okay.
5: Nombor dua Lucy M Gokru.
0: Okay.
5: Nombor tiga Ika Sepul.
0: Okay.
5: Nombor empat Veronica Natasha.
0: Okay.
5: Nombor lima naik revisinya.
0: Wah, panai mesti. Jangan kau, saya kau kena baru di toilet.
2: Jangan kau, ya nombor naik ini menimba aneh.
0: Nombor awak.
5: Kirim kerja ilah.
0: Okay.
2: Okay, Peter. Selamat digawai.
0: Selamat digawai, Peter.
5: Atau
2: mari kawan yang kedua ini.
5: Okey, terima kasih.
2: Muna ya
0: nyelintir
2: nombor ni. Pada dulu dengar dulu orang.
0: Nya, nya aku mana kata angkai ni aku main nanti pun megang orang terlibat.
2: Hello.
0: Hello.
6: Hello.
0: Hello. Siapa tu?
2: Tak saya kenal lagi.
0: Siapa?
2: Mike Jagger.
0: Bujang sigat. Siapa ke mata ada sigat?
2: Nama tu ringa tu terus terus tu.
0: Atau di Jawa dari kipasnya. Angkau mek jagat.
5: Nombor dua le tukar.
0: Utai tu bekar gop tu. Nombor satu ngono nombor dua aja tukar.
5: Nombor dua aja tukar.
2: 4, 3, 4, 5 sama.
5: Sama 3, 4, 5 sama.
0: Okay, steady deh. Angkau mic jaga.
2: Okay, mic jaga.
0: Bujang sigat tai lalat. Nang kawa deh angka ini.
2: Kedah mesti tai lalat.
0: Ini kuya dia.
7: Hari baru ah, turun ke baruah kan?
0: Hari baru turun ke baruah.
2: Tikit, tikit ke baruah kan?
0: Oh, tikit.
2: Tikit ke mimir ke?
0: Tikit ke mimir ke?
7: Terribut.
0: Siapa tu tadi?
7: Ina Jim tu hari ni.
0: Oh, hari baru turun ke bawahnya.
2: Ina Jim. Ina Jim lah.
7: Salah terribut.
0: Barang nanti kat telefon nombor nanti sebut Ina Jim.
7: Lemah satunya, agi UCN lemah satunya.
0: Agi the crew, okay. Buku lain kalau si M, okay. Nombor satu.
7: Nombor dua nyok. UCN Andrew.
0: Nombor tiga.
7: Nombor tiga, Monica Natasha.
0: Okay.
7: Nombor empat, X Nuduk nombor lima nyok.
2: Referensi.
0: Nombor empat nyak ini kah?
7: Nombor empat nyak pulai kalau nombor lima.
0: Okay. Udah itu dah yang kah ini ya?
2: Udah.
0: Terima kasih Ina Jim.
2: Angkat ke baru tadi.
7: Selamat kawan ya.
0: Ya, tekan tadi angkat ke baru.
7: Abang labut kita dengan kami.
0: Okay.
7: Abang kita tahu.
2: Gawai Demiri.
0: Gawai Demiri.
2: Ina Jim. Jarang nih Ina Jim tu nih buat.
0: Selalu.
2: Selalu ya. Engkau main nak.
0: Kang, dek kalau boleh lembur.
2: Ada yang nama yang ada dengan lembur. 9 ya, udah peninggal ke bertelepon lagi.
0: Bapak itu ambil tuang kini 10
2: ah. Oh, 10 meh. Ngigas iko ke bot.
0: Sikit lagi. Okay. Apa to? Halo.
2: Bedah. Dia
0: ngelakar aku memang
2: kini. Nada ya, nama ya nendang ke bot itu neh.
0: Dia tengah tahu aku anu nomor 10 ini aku ngalau kita.
2: Kita ke dekat ngundi lagu.
0: Ya.
2: Telepon ngagi kita tu.
0: Ya.
2: Kita kira ke peninggal ke penuh daya betul?
0: Ya.
2: Ungkup sorry tu.
0: Ni yang kena.
2: Ya ke Peter tadi. Dah menang tadi. Dah nombor lagi kan? Nombor
0: lagi.
2: Jadi minggunya nak nombor lagi kita. Ya. Bisik ke tak sedap ke penang. Jadi perayas pemenang tu di pelanja.
0: Kina kara Agrofarm.
2: Nampak
0: freshness, buat. Quality, innovation. Halo.
2: Bedau sebut.
0: Bedau ke pihak? Ngelakar ku main. Do kali itu ngelakar ku
2: salah
0: itu.
2: Salah ya.
0: Salah.
2: Dari ke kijab tu buat.
0: Dari ke kijab. Kau tak putus hanya ya.
2: Okey.
0: Last tu.
2: Last ke penuh dia.
0: Halo.
8: Halo.
0: Hai. Halo.
8: Rahim tu.
0: Oh, Rahim.
8: Oh.
0: Apa khabar, Tim?
8: Biasa lah.
0: Oh, biasa lah. Okey.
8: Nombor satu, Monica Midi.
0: Sebarang tai dia tu.
8: Dia tu. Undi ini darah bajak.
0: Oh, ini darah bajak. Ni tiah ke undi ino darah bajak?
8: Ha.
2: Nyajak.
8: Pilih him? Panggil aja. Okey.
0: Okey, terima kasih him.
2: Ketika kami stay buat, nama yang sama.
0: Tahu kah?
2: Ya, meh.
0: Ada yang
2: sama. ngicak ke lain lagi.
0: Ya, ngambil kena sama.
2: Au,
0: hari kurang bukai.
2: Okay, siko lagi kita ke dekat ngundi lagu tadi. Peninggalkan 11 main kita ni tadi.
0: Ya. Okay. Bisa kena bedau?
2: Bedau tu. Tidak ada lagi.
0: Tutup tu lagi. Kau hanya berdaya tutup.
2: Hello.
6: Hello, bud.
0: Oi. Siapa tu?
6: Hari jale bakun tu.
0: Hari jale bakun. Oh.
6: Aki bujang sigat.
0: Aki bujang sigat.
2: Aki bujang sigat.
0: Oh.
2: Oh. Okay. Nama dia tu laki ini bujang sigat?
0: Yamnya.
2: Yamnya?
0: Okey, une dia aki bujang sigat.
6: Sigat. 1, 2, 3 Bik sama.
0: 1, 2, 3 Nombor 1 The Crew. Nombor 2 Yus Andrew. Nombor 3 Perhentikan Tasha. Nombor 4 dengan nombor 5
6: bertukar. Hanya bertukarnya.
2: Ini referensi nombor 4.
0: Referensi nombor 4
2: Ika nombor 5. Ini aja tukar.
6: Ini aja.
0: Okey, aki ujung sigat. Okey.
6: Terima kasih, bro.
0: I love you.
2: Enggak ya ni orang.
0: Okey, kira kena nak nak dulu tu nak dengan tua bisi 11 ikut orang ke ngundi bakal ke lemah itu.
2: Kena ngujung ke catatan siapa juara kita minggu tu kita dekat ni ngaka
0: recap
2: dulu.
9: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Okey, mangsa lebih sang larah mitam lima lang tek lenghi radio kain Mir FM jaka ani kerai ni pukul telok saya mini lebih au nak lo ke telok barasa kena mana DJ i no repa DJ Husun alang upa panita matoman pukul 22 blok daudi hatang pukul telok lebih ani ngejelo segmen ngelarah ngeluan dehin apan kerai ni talam segmen tamalang kedua i hati segmen PDK peji dehin kelo peji dehin kelivan lebih ani 25 bulan 5 duman 2026 megak te daun 5 nak nginah telok dang peji te atang pukul 6 lebih ti. Okey, menghadau tak jauh program tam lebih ni, hati program sangun lebih, itam sang peji dahin dua hari tam, hati Dr. Roslin Wan dawa Mr. Fuad Motalebi. Alang ni bara tak jauh ji, hadui nara peji projek, projek marong kemuskayan, menitam lim alang tak kelanghi radio kayan Miri FM lebih ni. Ya, menitam alang tak hamiri, nu nampak jelang menpasan miri ni, itam dang kelanghi radio kayan ngejelah frekuensi FM, pitam puluh lima poin tusu dahin pitam puluh saya poin kusung telok lang teh suai ke kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi pitam puluh lima poin ji telok lang teh kucing samarhan serian lunduk bau seri aman dahin sematan dan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi hangavan kelo ihati FM ji kusung enam poin ji dahin FM ji kusung ji poin tusu. Ya, telok alang te alam kelarah telok hamin telok jaka ni dan kelanghi radio kayan lahu ngejelo channel My TV hati channel tu suji kusung matoman pukun telok ani tang pukun 5 lewin a mentelok alang hipun Facebook menghadau bara dengah menaku alang teh konti ini ngejelo live Facebook tam ha page radio kayan an kelo bara nun tu ge lundau hangavan kelo jaka ni nun dengah kelo lewi anih ka nun hadui kelo lewi anih ka kusi menitam lima lang te kelanghi radio kayan Miri FM lebih ani. Telah lang te alamano telah lahu boleh sayu te alamano ina hatang dan sayu palang ngaban alang an kelok tuju. Ya marung ano program tam tino pukun telok junang ay tam pejah peji ta alam program sangun lebih pukun telok pukun telok pukun pal lebih itam pejah peji ta alam program tam ihati program interaktif. Okey, tinan ko basa lim komen kelok lim kata tabi kelok kah menitam lim hak radio kayan. Okey, pukul 4 telok puluh minit itam peja-peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 4:45 aku sang bara tejo dengah menhawang dale. Pukul 5 lebih itam melengdang kelenghi radio kayan atang pukul 6 pukul 5 kelenghi dengah lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang ke peji taklam dengah sukan. Menu dengah sukan kelenghi bis on air dahin lasi program tam ni te pukul 6 lebih mata peji dahin dalok YFM Bidayu menu hanan up. Biman telok alangdang kelenghi radio kayan atang pukul 5 ke pukul 5 itam peji dahin tali dia kenya atang pukul 6 lebih. Anu nana halun ana program tam lebih ni ina lim nak dang amplong den sayu dahin pahlaw papan kenap tam lim alang paan sukung no repang larah peji dahin radio kayan alang paan ngepji itam pejak larah tam kelenghi lagu alang kenan pastor Thomas Anyi lagu Janji Tuhan mentelok lim.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Strok haba deng enyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alamalai gak strok haba, lubun ji apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap eksersis, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivek kahung. Lubun telok, ba itam meleh megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
0: Okey, bejak laratan peji dahin Radio Kayan Mir FM. Hino tapa ngapan telok tek lebih ni, ngina hitam paan peji tek atang pukul 6 lebih na'a. Emang ada menuhanin a pukul telok junang hitam peji tak dalam program sanggun lebih. Dahin na aji to kalang atak sayulan alang sangan bara kenan Dr. Roslyn Wan menuhanin a mang telok melak-melak radio telok narepa mang melak telefon telok ti hawi telok kelangi radio kayan pakai telefon ya. Ya tini aku sang bara tejo lun kyo dauna alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya hati jarun dara telok dau doni hatang do migu na a. Doni 25 ada bulan 5 jihma di ankyo usan ha kuri-kuri ngavan alam dale Sarawak. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Jima 26 da bulan 5 da 6 jima-jima ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan alam daleh Sarawak. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Onan ke domigu na 27 da bulan 5 jima domigu ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik laho. Hanah lasuk dau jarun telok dau ni ankyo teh hang 20 telok darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dehen ho jarun telok dau ni ankyo santek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik putung-putung dau. Anu nana, kyo lundau, halang anu sang, halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Okey. Petgu te adau ledoh alang antam pelamai nusidara laan norepa te alang una lamai dor ledoh ni norepa lamai sayu ulunau ke selamat ulunau ni utek na alang una na ha umaru ka norepa ha gereja-gereja bi tini ampa yang telok peja-peji dahin Dr. Roslyn Wan dawa aku ingin apa pantelok te lagu alang kena rosena urai yati lagu dau ledoh mentelok lim hari dia kaya alang paan ngepji itam dahin menohanin a pelalu peji dahin Dr. Roslyn Wandawa Mr. Fuad.

0: Yo, yo nah, la su lando jaruna ni. Pedung kete tu ata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Kay paminan umegang na ino ata.
0: Ata alam taki pa kete tu aga la su daw ni di.
1: Jandang selawan beto taga adi.
2: Biatam laban age tugu taga. Dahol halaman ni Neman Radio Kayan Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepah atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Baik ke bang selalu biar jangan keluar metam leh malang tak kelengi radio kayaan Mir FM awi lang kurik men adi hitam peji ate alam program tam lebih adi hati program sanggun lebih dahin lebih adi ke telok peji dahin dua hakai halang ok agri ne peji dahin telok ha radio lebih adi hati Dr. Roslyn Wan dawa Mr. Fuad ya. Ya selalu lebih good evening sir.
1: Good evening.
0: Nung dengar kuah.
2: Saya lebih maneka di Jaya Livan. Saya ke korek, saya ke tengah ni. Saya dengar, saya kenap dia hendang nepesok kelok lang teh hat studio kayan lebih anih lah. Saya kenap.
0: Okay, yeah. Maksud kenap menkuat lah. Vin habah ni peji dah heke. Vin pedong kita ke home hadui kam. Alang an kam na teh alam hadui kam putung daw tike bi. Maksud kenap lah. Vin habah ni peji dah hek lebih anih lah. Dahin lebih anih. Dawak ni bara teh joji projek alang an dalok na. Dahin lah teh je hadui langsung an dalok pelong minggu maring hati teh 22 de bulan 5 anih dia. Mina dangka bara marung program malangsang an kelo ano te alam amigo maring ani.
2: Okay, te ji hadui lawan kalau sangna do 5 minggu maring ani. Do 5 22 do bulan 5 ani. Ha ketin Malaysia ya ketin university. Ha na pelancaran kurindah di kayak pelancaran dictionary. So teji hadui kalau jarun ani di kalau research team ko ini kalau na ji dictionary men itam kayan bi dictionary ani ke hana dictionary lang si kaku kumaha dictionary lang piah lang biasa taminang lah bin dictionary ani alam internet di dua alam online
0: digital.
2: Tenang kada manan digital dictionary. Jadi kalau sang na pelancaran ke tin Malaysia dolema ani ana nang hadui kalau dolema ani.
0: Ya, ada lima minggu maring.
2: Minggu maring ini.
0: Ada lima minggu maring. Dahin Haji, mana dia?
2: Pukul pulu. Kalau sang na matoh na, pukul pulu atau pukul 2. Jadi, aran event ana, nihak na, nunaran ada Endangered Language Fund, Language Legacy Project, Kayat Ethnographic Online Dictionary Launch. So kalau sang launch dictionary ini jaka anan.
0: Ani ke project kalau kertina ni ataupun te agency habis halang pejirin kalau?
2: Hak ka project men kertin kan ni lah. Bi lang maok nunaran ade grant fund men kalau nah duit ni hak na dahak men Endangered Language Fund dah aman Amerika hitih lang oksin makalo nah duit ni. Jadi Endangered Language Fund ni hak lang kira maok sokongan dari segi funding bi ketina lang na kira manaw hosting na eh manaw na eh.
0: Okay, nun lim tuk lang sang anklo na jarun na programa ni anano te migo maring te.
2: Nunde jaka launch nan ke teka ok hadui kalau te jaka nan lah nunde kira te pelancaran na dictionary nan bi te pelaho dalam kalau bui kira vendor juan barang tam orang ulu hinan laho bi lang puun hadui kalau tike puun hadui kalau te ha na pelancaran nunde dictionary ni ke ane lang puun hadui kalau.
0: Okay, alang dah kalau na matoh man pukun kore ni dia pukun 10 atau pukun 2.
2: Pukun 2
0: ngedau tu. Dahin hilim alang an kalau abeh norepa peji te alam apa ngan ike norepa majlis anin adin mina te kluna naya alang an kalau ubu ilho ne peji hing kalau.
2: Nunan saya kenap DJ Livan abin te kalau mabe ataupun mubui hide YB telo sang nai launch na YB telo nunde YB Datuk Gerawat Gala ihan kalau ubui jadi iha alang sang nun kurintam de nak buat pelancaran anan lah nah iha kluna naya an kalau ubui be kahum ka itaman besak tam langsang naya ka kan kalau we dah klonaya tam lang hawa tak dawanan langsang dang dai tak pada lang kira man dah man habe dah association habe man kenya kelabit Jati Mire.
0: Oh, tak boleh malam
2: kalau aweh dah nang ke ore dah ne jam bin kira nai selamat hadui taman ni ke bin dictionary besar ni elang lana hana lang alang kita lah yang pertama tehang tam
0: tehang etnik ne
2: besar dictionary ni bin usiha awi dictionary lang biasa ready
0: Okay, marung dictionary norepa kamus ni ya. Abin ha online norepa digital nuni ke. Dan ke bara marung kamus ni lah pihak na objektif nak kan nun abin nun kalau dek kayak kenap seng na nak ke. Nanti.
2: Ha ke abin bahat lan kenap kui pelama nak marung dahun tam kayan. Awi kurin UNESCO teh dahon-dahon tam haus entana ni ke alam tu sulibo dahon-dahon kelunan haus entana ni 44% elang usang pade elang ataupun sang sang lebah ke antara 44 dan ke lim dahon etnik ataupun dahon minority languages ha Sarawak ni adang akan melalui proses yang sama lah sang lepah jadi dahun kaya ni ke abin ni tam kelunan kaya ni usik tam kelunan bangu usik dahun tam an kelunan pakai alam besar dahun-dahun habis ke jadi kira teka kawah tak abin dahun kaya ni ke mina teka jaka itam amnuno menggunah na jadi ni hau Teki hau ku tak marung anan lah. Jadi hadui ku na dictionary ni abin kira itam kerai ni lalau tam lalau teha internet di du. Digital lah nak ke. Jadi dah nyambaya ni ke usid ha mina melai si kenap dah kenap tay nang dictionary lang teha nun dalam internet. So bi kalau kenap na hadui ni ja si ha lebih Nunde lebih senang dah inang senang dah ilau na. Abin kerana ni tam tam nujak ilau informasi ke. Jadi memudahkan dah nyambaya ilau dahun kayan.
0: Lananan kore mabin kerana ni kita sendiri pelahoh abin ni tak pakelat dahin kelunan alang habe etnik alang habe norepa bangsa.

0: Dahun orang putih ke, dahun Melayu nanti ke. Tai melak na dahun telak tidi, tai nyabun ya.
1: Kena dahun na. Tai melak tai nyabun, abin antam nende antam nelunga dahun dahun orang putih tam nelunga dahun Melayu. Tam dulu ngak pedun hewan dari lebih ni tam alam hitam tengaran-tengaran ataupun alam tehang tam ke lebih tam na dahun minak dahun orang putih dahun Melayu nana ataupun dahun hewan pitam Ukraini Melayna jadi tak na noh kenap kui ane selalu tam nana na dahun kayaan lah an ke so kira nunan lah nunan bahat kenap lah
0: okay dahin umen hiran na kalau matoh na projek ane na projek kamu sana ni
1: menduman Tumana reh di 2025 dia tu 2025 man tumana reh dah kalau matoh nan di bi abin haduin no sehap lalu haduin antang tak nap lalu ke kahom gaya-gaya tuk na kahom pebin-pebin haduin lang tak na teh ha jadi mahan na ha sang tai tai tang oh haduin ni dike bi atang atang bulan ni dek eh udang nak kalau kuma oh sang ha upah ni korek kan kalau dang lah dang nak kalau sang halum nak ke dang nak launch nak korek melancar nak kan kalau ha kalau na jaka ni nak launch nak
0: lan pitam kira oh kalau oh melancar nak ni ke bi telok ke dahon dahon nalang melak nanti dangan kalau asok ya si barang like awi ha musa ni dang lo ke kalau masuk nak
1: tok len dahon kaya ni am dang tak teh halum lang alang dang kalau nak usahan nak kahum apin kahum lalang gaya hadui tanah proses nak ke jadi ji kahum gaya hadui nana Hindu kedua na usi pita sang dan apaan paan apin alam keran kata te tarikh luput na usi tak sang dang nana sang atang heran heran kurun taman nanti apin te tarikh luput na te cukup anau nak ke jadi langdang kalau nak kapan dek alam jatuhwi ka
0: jatuhwi daho
1: jatuhwi daho bi alam ji daho na no si hawi dictionary lang awi lang tamang alay awi dictionary yang mangalay kata awi takuma hiap no reke hiap iha na nuni nuni nuni kata bi alang awi takuma marong hiap anan ke te kena cultural cultural nuances na ke usi ko
0: kira pia petudak hiap
1: pada petudak kahop nunan bi anganap ko ala ji dah olang nak tut makuman ada panganan
0: panganan
1: panganan magah ta dah panganan nanan ko rina la ke fuat ani ay magah avin aklang hi kata panganan so si ha panganan ni hanan nyipa no reto avin long avin gaya dictionary is ethnography ethnography mesti masuk alam culture gaya tamurip hadui tam long tam marung marung jidah hati ke so awika awikui barakatah panganan panganan iha na nyipa kan lakaya lakai mulang barati ke bi usia belati tinan na barana oi kami menuna kurina suka kami te ngaso bi kami te ngaso ti sa melu kami abing kanan panganan panganan nuna lang lama te bawui panganan ti kita balai ti anda lak na bawui ti nai na kami lang ngaso ani kami nang pang at patay bawui nan oi melu kami kami nala kami nalang ala bawui na lang utong tak bawui nan kami gri liu ma te kami gri liu ma kita bo kami bagi na itam itam ni usi tam kumandap mesti tam bagi nanti jadi daho penganan nanan usi ha marung penganan tu
0: kahum
1: kan ihat nangkap gaya urip tam kayan hubungan tam kayan keperluan tam kayan so tebin na daho atitai bi langanan lang na dictionary kalau ni kurin dah dikaya kaya tak leti.
0: Kira faham ayak tak awi tanya nang nak.
1: Faham ayak tak. Dihin kira tak leti budaya tam kayaan ke. Usaha pengadan-pengadan tu abi. Oh nunis kam kayaan ni du pengadan nanti nak lama tay bawi dari ikam lelang utung tay ikam lelang nyapit tay bawi yati. Dari ikam kerina uli huma ke baka akan bagi pelaan. Dah akan bagi nak ke nunis nak gaya nak. So dictionary ni usaha marung daho ati tu abi marung adat tam marung gaya urip tam nunan anan kelebihan dictionary kalau nan
0: okey ada hin lahu te alam pelaung daho alang te alam dictionary ni ke hi limalang kira im pala matang-matang te daho alang im te dalam dictionary ni.
1: So jaka kalau plan ni dek

0: alam geran ko ti, alam surat geran ko ti adang aktay aran laki Temagong ka. Mantan Temagong pahang aktay alam geran kalau ni. Jadi iha alang kira fokus utama kalau nahaduya nila. Jadi haji ke kahom kahom lang anun na ni. At tang halong dalih polutan iti kalau tay di. At halong lama iti kalau tay. Kahom anun na, te anun na ho, bote pa nun lake, lake mo, krentam di, daha amay mo, jok mo, rana di pa, daha halong panay, jok mo, may mo. Bote pa nun, konilayun di. Konilayun lang mantingang madang di, kaya halang wakil dyanan. Bote palaan manuray, uray, uray anye, manlong panay, te palaan manlahongo, manlong panay. Jadi lima,
1: lima laong
0: manitam kulunan ayak lah lang jamarong tuk-tuk urip tam kayanti ke
1: Okay, dahil lah ho tejo belajar belajar na kamu sendiri ke memang hak fun man na lang kurim man ade
0: Jadi hadui ni ke si tak dangsang na hadui ti awi ham tek kulunan lang mau kita belajar ka home lah lang kekenap tete tak ni na hadui bi awi ham tek kulunan mau kita belajar ati belajar geran nanti ke adang tapah ke kenap tak nanti ketua
1: segoi am telaong nanti
0: usia duit telaong abi usia cukup belajar ke nunana
1: dan belajar ati ke belajar pihak ano kam te ilo daho ati nanti lim ka ti te pakale daho ati
0: dah lang kira ha ka alam hadui kami lang ha university tak hinoh ka lang no awi tak nah hadui ji project kata man ampian tak manau hadui ati mesti entak pala mana lah una nuno tu gaya nana buat tak nana proposal ke tak nana proposal dah terima proposal tapi ke dah okta kuri-kuri cukup belajar ati ihan itu mana hadu ati alam proposal ni alam gaya alam proposal ati kalau okay jadi terbantut na kira anan pa aku kuma ane do sita dang sang nana atang hiran hadu ati bi kurin dalok bakai kuni bay dang kita apply lah kita dan kita sabung na
1: sabung
0: na inang kagaya na pa inang kagaya na baya
1: awihate
0: rezeki ya nunun kaya ante na rete
1: hati berkat na
0: hati berkat na kayo na kalaan lang andang kalau na kaya ni atang bulan naman ni na lah atang bulan nam ni pa na dihin ketulang andang kalau na kapanende ketuk nak ring.
1: Jatuhi dahok jatuhi, kuri mana dia.
0: Bi usia haji jatuhi dahok anan. Alam dahok penganan anan ha.
1: Dahok abin, matai.
0: Abin itam belajar dahun kayaan kata. Itam melok dahun kayaan tiba. Lim dahok kaya dan nanti. Abi alam dahok penganan anan di. Kuri pulu nanti. Aku nak long mikam adik.
1: Pihak tengah sok lima nanti.
0: Tengah sok. Antam bagi. Kumantam. Usitam. Usitam nende usitam am sayu kenap teh hangklunan dong kaya limnanan so usiha terbantut usiha apa tak pengadan tua
1: usiha titih tua
0: alam dia pengadan nanan kira 20-30 udah hong kaya musang tenan
1: Okay. Nunan
0: sayu nak.
1: Okay, tak alam kalau pelak orang hadui ni ke minat teksi agensi-agensi yang habis pejirin kalau tak alam hadui nanan ya
0: agensi habis si usi ketek kurik kalau dapka kalau ketin jilan hadau ku metu tiha Marcelo rana Dr. Marcelo ha man Brunei University Brunei Darussalam jadi haji lang nah hadui di tingkat man kalau dari ketin na endangered language ni na dari University Brunei kira telok agensi lah.
1: Okay, dahin kamus online dan ni ke hinok tasang nyinong nan asik ka?
0: Korek. Kalau dapka kalau ketin jilan hadau ko metto tiha Marcelo rana Dr. Marcelo. Ha man Brunei University Brunei Darussalam. Dari haji lang nah hadui di tingkat man kalau. Dari ketin na endangered language ni na dari University Brunei. Kira telok agensi lah.
1: Okay, dahin kamus online dan ni ke hinok ta sang nyinong nan asik ah.
0: Ketina endangered language ni na dari University Brunei. Kira telok agensi lah.
1: Okay, dahin kamus online dan ni ke hinok ta sang nyinong nan asik ah.

0: Sarawak in Miri for 20 years.
1: Oh.
0: So Miri and Sarawak has given me so much. So now this is like my service back to to Sarawak.
1: To our community.
0: To your community, yeah. It's a very worthy project. And I thank Dr. Roseline for inviting me and making me part of this project.
2: Okay. Yeah. So, kena manihat lahu dahin lahu ani hati ji kira tengayat lim kelunaan kan ni lana kahum ka dahak bangsa tama langenap nyelongkat besar ni kibi pelamana nunok sang nana ti pi alang kureman adi atak aru long na norepa aru ano hadui nati dahin okso kena payak mengkelok kertin vin kelok deng naji tokalang sayu men community tam norepa lahu men pi alang kureman adi community tihak be ngendap belajar ada hontam kaya ni. Okey, tekah kamus digital ni dan kira mendokumentasikan dahok-dahok tamti alang mina mija tayak ni tampakai negara ini tak alam kamus online ni.
1: Tak je dahok alang anu mai temegong pahang bara dia do nunara dia ngayau. Awi telok nyam ngendap jam nuleti ngayau ati ke tena an klo nujak na nende klo nujak na handphone klo dia klo nujak na
2: telo ha YouTube pati
1: telo ha YouTube pati abin ngayaw ani ke usia halang awi lang antam pelmana abin tek ka gaya-gaya dati ngayaw ti abin nun dati ngayaw hilang dang dah ngayaw kan nun kelan dah ngayaw nanti ke so kuri darah dah ngayaw dahin hi dah ngayaw dadi dictionary ani ke usia definisi ngayaw ati yang lana long
2: marung ngayaw ati
1: dihin kenun dahak na kenun terjadi jaka ati kira anan hak bara marung gaya urip tam kaya menunak langanan usia hak marung anun dah dahun nanti tua dahok nanti tua bi budaya tam cara hidup tam hubungan masyarakat tam hubungan tam dihin kelunan hak be hubungan tam dihin alam sekitar tek limanan alam ji dahok nanti tua dari kahum na'an kafahaman tam marung budaya tam kayaan entang tam belajan.
2: Dahin kenapa aku matang abin aku ampai ni nang YouTube ni ke. Anu nak tuk grafik norai pa video ati ke ati ke halam bentuk kartun ka ataupun nuno ni ataupun memang reality na.
1: Si abin dalok lang dalok duaan kata kalau nakap nang dalok tua.
2: Kalau nak nang haduan nanti.
1: Haduan kata bo nak bara-barana nuni panganan nan de hereh ta herih ta hetih nuti ke.
2: Oh iya nak long nak.
1: Nak long nanunan. Bi ujung dahok te ke panganan. Bi jam kita panganan ti nun ke panganan ti ke nyimpa nun ke bi nun de live experience pengalaman marung marung nyipaanan. Dadi tam kelahi nak menji dahok nan tua.
2: Oh, menji video ti tua kan?
1: Menji video ti tua, menji dahon, menji video ti dang tak pelmanak marung panganan, dang tak pelmanak marung bavui, dang tak pelmanak marung hati ngaso, dang tak pelmanak marung itam kayan sayu kenap share kumantam, bagi-bagi kumantam mununa. So menji dahok ti ke home nah kira gaya urip tam kayan menuna alang antam belajan.
2: Talam na.
1: Jadi nganihang awit tam nyam kata usi tam jam marung panganan. Nunan panganan di du si ku jam panganan nunan di kada ada di so ihagri itam alam dunia lang menuna gaya urip tam kayan menuna.
2: Mengklah ada oh jenang tek kamus kamus online ni dia dahin amin tek portal nak ka langdang antelok pala menangan ji portal ngaban inang kamus ni ya nono
1: usik pakalo na anandi pelalau teh YouTube
2: anujak suka lam YouTube
1: anujak kayan etnografi ni deke patun nak musang lah patun nak.
2: Okey, tak alam kalau pahlum hadui norepa projek ana kamus kayan etnografi norepa kamus budaya kayan ni halan apa? Nun cabaran naya alang an kalau telunga norepa tuk alang pawin tegu kalau na kamus ani.
1: Was there something that was challenging for you personally?
0: Not really. Everything was very sweet.
1: I enjoy.
0: When I was in the Long Panay and Long Miri, it was very fun and enjoy. We learn about the culture. When we come back and we edit the video together, Dr. Roseline and I, That was also enjoying learning, and you know, working with computer is something I enjoy doing. So it was learning experience.
1: Yeah. Abin dawa lang agree ani haklunan hawang. Haoh melo ha Sarawak 20 doman bi usip pakayo pian ha tai ha daletam daletam kurin tam dekai daletam kayan hau dik tike. Jadi pengalaman dawa ni ke pengalaman dalam alam mirid hin usid ha jam nuno to urip tam kayan ke. Jadi pengalaman ni hakako ha ko marepa kacau muluan
2: ha. Awe menikah sendiri ke nuno to cabaran alang intelunga alam nah kamu sane.
1: Usik aku kau mak tak cabaran ni, Abin aku ngeluan nah dua ni. Kalau okay, Abin aku kayaan, ha. Jadi awi dah menawang dalih. Dan kau muka cabaran, awi dah sang dah dalam dalih. Tama, Abin perlu dah na paperwork, perlu dah jam kelunan, perlu dah ilau hihi lang patut haduan, perlu dah jam budaya, tama, perlu dah jam kau hum kat anda hangat nang ampian hak ni halam. Bi awin aku ini kelunan insider, kurin dah ada ke insider researcher. Usit sina kui pesok aku nan lunga cabaran nanan tapi nak kui kelunan halam jadi
2: awi melai nah meningkat
1: melai na hadui ti tak kui lah awi tak awi tak ngata tak banding nak dinha lang menawang ke jadi hadui ni ke jute ke bahat nanti ke bi abi ni tak nak hadui lang tak ngeloan usit na te sina te tusah na te tak lah
2: alam
1: keloan tak apa nak pejamalan taiha umah hodik tamdu nuni tadi aku ikan si tenun nanti kurik tike bi awit agri dah menawang tike tu sakat kenap dah
2: mingi Aike dahin lahum abin utek naji kamus narepa ji ngavan dah nyam te rujuk ke anu repa te nyinang akan nulim ka dahun-dahun alang te talem video ni ke awi ka nyinang perkembangan dahun tam kayan te hang dah tebin nyam kerai ni narepa te hang tam kluna naya ni lahu lah jaka kerai ni ke nun komen kamarung anan
1: bai nun ni tak ni dah tak jam tahun kayaan lelah na wika na
2: lebih telaka kelat ni
1: lebih na dah nyam hak kita pelamana anu ni repa bin ujam tak tak kenap tak sendiri tak hang tak sendiri oh kelat na di do dah lidah jelak tak ke sini ha no no
2: mahing
1: oh mahing na mahing na jelak tau sini tak no no pejeloh dahun tak ke ada di anangka cabaran abin itam o kerene kita abin itam o ne musang daleh ke sini itam lah humarul an na itam musang daleh tike perlu anu de dahun alang anklunan na alam daleh jadi itam kaya ni ke na itam musang alam daleh tike pelalau ni itam belajar dahun alang alam daleh ni abin itam ngenap pakelat di hingkelunan. Kenap tam pakelat, kenap tam jam sekolah, kenap tam haman sekolah. Abin awi taman sekolah tak na haban tak telo hadui. Tak alam hadui tike na dahun langati pelan. Jadi usi ini tam lono na dahun kayan. Kat lang biasa kan dan sihat tak hang tam kayan tu. Sihat kat selapanan.
2: Ya bin kerai ni tam oh nah hawa tak alam jam bin nanti tu oh kahum nanti.
1: Oh kahum lah. Abin musang dalih tampa. Menona nang tak jam jaka tak menona si tak tak musang dalih
2: bahasa. Umaru
1: tu. Tu tay nang hudik tike ati na tapah kita tak. Nang hawa rekan anana tapah si tak jam kat nanon. Jadi pengalaman urip tak tek dahun kaya nabi alam dahok ti ada alam dahun nanti tam murip alam dahun nanti tak tek ke jadi kira loong dah dahun tak jakanan lah pi nah ini tamu sang ni ke dia peklat nah dia aku sendiri apa kena ayo peklat
2: lah dahok dah nyam dah
1: lebih nak ini kom lebih nak dah nyam si nak jam dahok na barang barang anak lebih nak
2: dah balai pihak ke hina taman dah kayaan bi nak dahok habis
1: nak dahok amin kom nak dahok putih dah ke nak dahok perang putih nak dahok melayu teke dari hana aku kumak tipe si nak aku aman barang barang dah nyam aku barang barang pengalaman ku sendiri aku sendiri doh ya melok menemonoma menumaru nadun kaya naring tak nyam beka ita une musang teke baja tak jam jata nanu ni dahok tak kan jaham tenang dahun tak kan nanangke lebih ne dah nyam tike
2: Oke bi anu tike nono tu kalau dang men kamu sanike ja memastikan kamus digital anike paan relevant dahen ho paan mina dang an kalau update la an te dol alang habe nanti nono
1: lang uhan kalau nak kapan nana dang ha nunana nan abin si tak dang masa nalaan abin kira awi mai pahang ko mak panganan panganan nanan
2: alang pahanan tinan
1: alang kita nak nanan kay panganan nanan bi alang dang an kalau na bayati ka anaba
2: mina project maring plan
1: atau project maring alang
2: pejoh nak
1: pejoh pejoh hadu yan andi abin kerana kita jatuh wi no reke ayo dapat ni tak dang nana lim ka home no tike anan lang pelmana ko awi dang bayati lah awi hate berkat kun tam kayan di do. Oi ta berkat ke nah hadui sabung hadui nan ju tak nak kalaan ja sihat nak kahum kahum ke. Bi mangka kawah kenap lah bin alam ji dah alam kurikan ande kahum dah hok kayan lang andang an kluna nakap.
2: Okey, dan harapan ku te jo projek Kamus Digital Etnografi kayan ni te jaka alang sengnailan ke. Kualim.
1: What would be your expectation for the dictionary in the future, or what would you hope to happen?
0: I think this project is going to grow. The YouTube channel is going to have a following, and we are also planning a website which is going to be connected to this project. And I think other communities are going to look at Dr. Rosalind's project and they are going to replicate it. And this is something that I think every community in Sarawak should look at and do, because it will keep the culture and the words alive in for the future generations.
2: Untuk menikah alahu, doktor.
1: Ya, nah, we harapan ku itam kaya ni nelunga dahun tam lah, tam nelunga dahun tam. Awi tam am jam dahun kaya ni kerana ke antam belajar na, tapi napa lah YouTube tu ke belajar na dahun dahun alang tak alam itu, bi awi ha jadi alam kenap kui an sabung ka hadu ini lah bi tak ka kangana alin kuri kare de harapan kui ka nan an kembang an
2: okey dehin lahu te alam hadu ilang an klo sangna do lima minggu mari ngati awi te da kunyi nang amarung klo sang maok kira penghargaan de menhi penghargaan de
1: nunaran penghargaan nan di usia
2: berasa kenap klo kan
1: penghargaan menji manji tehang ta malang o menyumbang te dahun kayan abin hadui kalau ni kata mendokumentasi dehen maju dahun kayan dari awi jam sang tekap deh te noh kui lah awi jam sang tekap deh te noh kui maok ji penghormatan anugerah man ji tehang ta malang aneh langkuri kanan deh abin hadui nak aku inang tehang tam lah aku inang hadui nak tehang tam kayan dehen kat alang anak na tekap lelan kalau sam ohan anugerah namanya hak korekti so kalau antara tutarana di do
2: ya
1: apa kat ya nunde surprise ya
2: si petek dah ben ne jakat
1: si petek dah ben ne jakat bi alang-alang kenap pula lah ni datang dalam kenap kui na anugerah ni men Rosiana abin Rosiana kata iha lang na dahun kayan nyanyi kayan bah tengah ayat lalan ha na dahun kayan alam lagu nak ke ukuri duman ha on nyanyi lo 20 ya 30 ya
2: ku rasa 20 ya duman ku abin alam ku nyam lah dan apa
1: aku abin si ku nuna jam marung Rosiana mun nak bin hadalah si ajuf suh itu aku tak ada ready nah nak kuli ni ke akan nang ayo iha lang tangan lang kenap na tangayat lang kenap na na dong kayan ni pa na nyanyi nyanyi nu nan dia telang usan lagu na de
2: kohom nyanyi na ni
1: kohom dah na dong lagu na dong kayan ayo melu ku kelang hina ba jadi piah hadu akna ni hadu oke dokah hadu kalau ngani bi hadu lang unak na
2: oh menunak
1: na oh menunak 30 dak 30 doman ha. Jadi ngenap kui gerana ni lah ha. Man melalui gerana ni kui kui nak longhin dawa long jadi deh kan ni. Antara okna penganugerahan ini man doh ni ya kak si kedawa jam hati ke bi akbara-bara na dawa ti bin ka home lalana kat na maju dahon tam kaya na alam lagu na alam music na kak medawa abin tekap kah korek ha abin tekap te gaya hadui kalau ni kan mendokumentasikan mempromosikan dahun kaya dahun culture ti jadi aku hak kalau aku mak okna okna abi ni hak lang umiju ati abi ni tak banding na di Jelivan ha hadui ko ni ok dok hadui ko ni ba tak banding ni hadui urai ke urai sena urai ke tuh tak lenda hadui na ha so
2: aga tang hak Melaya tete lagu kayaan
1: lagu kayaan ke jadi baik kak an ok ni kaji sertifikat ya kak
2: lagu rema abi ati kira petula dahun tam tehang dahun dahun dah lembang sahabeh kalau
1: pengaduh gerahan nan abi nak kui melu teh hadui nak ha ya nan ka.
2: Okey, ha nanana sanggun telo lebih ni apa ji dah hena da warin tam hati Dr. Roslin Wan da Mr. Fuad saya kenap abang gua Mr. Fuad faham ke saya kenap kata
1: saya kenap you know already right
2: yeah, yeah. Saya kenap
0: thank you
2: saya kenap dah hen minat ka program-program alang hak belaan alang sang antam na men community tam na repa mina men daleh tam ka nuti dan kan ai barana radio tam ni lahu jadah hak jam ke mesti ne ha kalau dalam jam nanti pihak lang ni dikira kalau alang kira peji dalam program tu tak dalam jam nah lang ni kita jam dah habis lang tek lang radio kan lebih ni ke marung YouTube alang o kalau nah ni ya ti marung kamus online etnografi kayana ni di ke mahadau teh YouTube channel ni dahin lah ke subscribe dan kalau komen dahin lah mina like lah ini subscribe like dahin komen
1: lihat
2: cadangan ti dangka baral lah
1: dangka mau cabaran ke dang
2: okay maksud kena payah mengkua abin apa hendak pejilah ke dahin lah dahin gina hitam dong besok lah program alang habe okay dalam pelahu menitam lima lah tek lang hiri dia kan lebih ni maksud kena pelahu abin nginang tek Facebook ini tak jaga dalam kelengi dah hentak kaleng ni komen lah gina haji to kaleng sayu man community tam dan pelahu man masyarakat lang habis jadah katap nak katap nah men bangsa dalam lah okey dah ni tam pejoh kelara tam ngedok kui papan dalam tak ji lagu liban dah kaya ni
1: dekat ya lagu kak ni
2: lagu joli
1: oh lagi joli
2: lagu joli lagu liban dah kaya
1: dan pelahu anak-anak melika anak kuri
2: ji ayah si tak jami dah tak aku tak terpurung jung nah tak aku renak ti
1: anak-anak
2: melika dah nah okey jami tam lima radio kaya Miri FM
1: okey.

Baik, mana di tala opaji kelang hiji takna alang kenan dalo pang doh long pilah ya takna alang ogri tala te pala pukun 40 minit aja kan dan kira ini tam pejah pelalo peji te alam program ta mi hati kelang hiji dengan lebih alang an hunyang rong salin dahin anak basah.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku.
0: Jam kak serita mariang ya.
1: Bah, nun serita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas kula. Ya senglarah ku rinak teh. Oleh sang ilo hadui. Api kepika pihak kere. Sang telok duman ni hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hinang ke merun melok rumah. Jangan ketik rumah ada ni ya. Puni kak talak kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangguh yang jangan payah nak tangguh. Duya apa liang pusang nak tangguh ni?
1: Kumpas ke, duya hati. Pidoh kuman, hama antu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Dahau ani, nemen YFM kayan.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Okay, baca-baca telasan Radio Kayan Miri FM. Ngejelas segmen PDK peji dahin kelok lebih ani, dahin lebih ani di hitamu peji pesangun dahin dawak harintam hati Dr. Roslin Marung Kamus Kayan, Norepa Kamus Budaya Kayan. Ani alang anda wak na, alang anda lok na, ke delok kertin ni na, te alam video dahin anda lok teha YouTube. Okay, telok dang tenyi nang na channel delok hati kenalan tadi etnografik Kayan telah elo dalam YouTube ti aku nyenang men adi baru aku nyenang nalah ho aben baru dane kedo ane bara marung kira Kamus Kayan ani norepa ji video alang andalok na dahin lahu ani ke jap pekatuk itam norepa na itam ne belajen te daho-daho alang an dahak te te alam video ti ya pihana dahun amai temenggong tam alam hana long ati ke te na seni kata norepa lirik siapa lirik lirik ha lagu seni kata ke anak te alam dahun Melayu dahin dahun English man ade ya. Okay, kerana ini aku sengah apa jauh kereta peji tak alam dengah menawang daleh nerepah dengah usun tanah. Ya, dengah halang unak lo, aji dengah men haidre rabat, tinok tek lima hakai alang anai man Itali, teha angapananan matai teguh dalok ngioh aktiviti nesen scuba hak Mel Davis daupat di. Nunan kurindaha Kementerian Luar Itali barate joh dengan hani. Tindak dalam kumpulan nesan ini an leput matai teguh dalam pesak sang te palaji gua lang te tak lembang ngeti dahin dalam ngawan anan hati 50 meter. Menbeh hadir siasa telang ana hati teguh dahat nyinang kenunka tabit dalam kelunan ini. Teh palang apa nana norepa amin nak don dalok matai ke dahin tusah ni jadi ha Vavu Atoll ya tiang an kuma teh hang 65 km man ibu negara Mel Davis Mel Davis Mel ya pengawal norepa dah halang jaga baik banget Mel Davis matan pasukan alang tenesan ni pakai uvung ngaban hanesan ti dahin operasi agri musang. Oh, maten dah pasukan nesen te ilo dalo norepa te ala dalo kelunan alang mate ni di. Dan dah pengawal pantai dah lim pihak lang te kuasa alang tabin te alam hadui ala patai dalo kelunan ani ananau dahin ilo balai alang ampayan an pesuk minat te balai alang ampayan an pesuk dahin an geri musang mengavananan. Okey, tersah ni an leput jadi tehang pukul ji 45 blok dau dau padih daripada dalam dih. Nyo dahun dah alang ala dengah barang marung tukan ike ji patai an pesuk te alam gua alang dalam na kyo tehang 60 meter lain par laung alang habeh ke hati te tatah ngawan alang piah lokah. Ya nan dengah halang unak loh pala dengah halang kedua hati dengah men Jakarta. Dengah menjakarta ni bara jelang 200,000 nyam alang te ha Indonesia. Analana tapi siha analana kuma dahin an kuma. Oh terdedah na dah te aktiviti. Nerepa te hadui pakau alam online. Alang lahu saya 10,000 dah nyam. Men kahu manandi ihati dah nyam umun ida puluh duman. Statistik alang na dah kawah kenap. Ani bara pihak lang te kuasa te kawah kenap lah na binte kesan sosial. Te jo hadui lang am tuman norepa hadui lang am sayu kan ni pa bin dah pakau online. Te hang dah generasi norepa tebin nyam hat dalehanan. Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Yati Miu Tia Hafiz Iha bara ani hati kau malang 200,000 ni ke hati jitu kalang atak serius lan jaka ani abin dah nyam ha Indonesia ni ani nang atak kau dah main pakau te alam online ani di abin te ji hadi peji lang andah na laho ja nyekang te jo tok ani dah laho ani hati paun nak menamin sendiri awin antaman main pakau online ani dah nyam ada lok pan daripada anak anak dah tipa laho minat tawin te alam hadui pakau online. Ya, mutia baram tino tengayat nyekang hadui pakau online ani nusik ke ha sanga anda ha uk jitu kalang kira menyekat norepa maeng ada ha nyam ni pakai telefon bi hadui dah penguat kuasa lahu te jauh udang-udang ani perlu an anau lahu ja melawin tuk-tuk kalang amsayun ni dang angat nang dahin sayu hada lehanan. Okay, kita nyinang ya. Saya pulu libu mendah nyam ha Indonesia ni ke nyatih ida pulu duman oh haman main pakau online. Dan nah, dengan halang kedua dahin dua dengah dang apa mau menitam lebih ni ngejelah program tam nyati program dengah menawang daleh radio kayaan Miri FM. Ya, telah tinjinang tak leading Facebook telah tino dalok harinta malang unai peji dah hentam matoh man pukun telok lebih ni di hata ngejeloh segmen PDK tam lebih ni mau saya kena pavin tangan peji dah hen radio kayan Mir FM hino tapang awan telok tak lebih ni inah telok dang peji te atang pukun 6 lebih na. Okay, hari ini telah alang tekne peji dahin telah live Facebook ini hati atu we situ nerepa Ben Ngau, Fina Ilim Jau, Raja Muhammad Fadzili, Balan Anyik Taman Lahong, di Senhajang, DJ Jujuda, apa tek ni ubasan ha kata nani hadi ha kucing, Yomi Lahong, doh nyam doh halang haman nyivan ni di Rosli Kajan, sayu Alvi Lahong, Mankeling Temawai MJ, Michael A, Elmi Jasman Sam Priscilla Ubunglah Sutuyut dahin Pidowan alang tenai peji dahin telok ha live Facebook tini rin telok Pidowan bara saya lebih dahin saya upah bunglaan lebih ni DJ Livan kena kajau alah matan do kami ha kusing men usan kena ya dahin alah nyarin telok Michael Elmi ha bara tini selamat petang DJ Livan selamat bertugas petang ini panas cuaca kami long terut Tinjar keren ni DJ saya kenap DJ kena ya saya kenap lahu menikah Michael Elmi hari telok pidoan bara anak kayan bi amjam aduan kayan nun solusi merongan ni hana ni hati sita jam ya ni menamin lim kan ni awi telok hinan taman amna aduan kayan mendahanak telok nusikah dah aman na daun kayan nurepa duan te alam daun kayan. Okay, hari ini telah di Senhajang lah saya lebih DJ kena ya saya lebih telah alang teh peji dahik teh leading Facebook tam also kena payak mengkelok inah menuanin peji teh atang pukul 6 lebih telah alang teh hamiri nunam pelahu men telah alang teh ha umaru langklangi radio kayaan ngejeloh channel tu suji kusung hak mai TV itam peji dahin tali dia kenya ya pesuk luar jima ngejeloh segmen PDK hari dia kayaan Mir FM bi men telah alang dang klangi atang pukul 6 ke pukul 5 lebih nin ang lara jaki kelenghi dengah halang an pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur apa yang telah peji te alam dengah lebih telah kelenghi je lagu alang kenan Christopher Klawing lagu alang kuma Klawing man telah lim hari dia kayaan Mir FM alang paan ngebji tam angina lim hadui lang antam nada ni laong dehen sayu te atang kauh nan ay ya. Okay, awi kunjinang te sistem kalau tini te masalah na kanun masalah na nilon si ku jam ya bi alam hanuti ke telok lenghi jidak sape ering jarun telok pidah dengan lebih anpah mau lagu Klawing yang nanti nusin aku dang mendak na tini sistem kalau te jam jaki kehesi merungtuk kanan dehin pesuk nua menuh anin

Tiga selamat tahun dengan selamat pemengkejai ke usai tali dia tani siap puluh lemah atau bulan lemah mohon 2026 siap tahun lemah ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemengan ini bungan.

0: program kaniwa saringan kanser itik ngana saringan kesihatan kak Long Suling ca lasan yak gunalan bagi ngempau la penisen masyarakat awang pasen pasan tok gunalan narana ngan lao kanser itik. Ketua Jabatan Pembedahan Am Hospital Miri, Dr. Aminur Hafiz Maliki, ya kuma kanser ite ina na cakaang kanser utama kat negara ini ngan pengaduk ida dia teguk kanser ina lepas te kat tahap ya duai. Dawa 50 ngan 60% ida dia naik alat klinak jinan kat tahap ya ketelu ngan kepat ngan dalam perkata kiok-kiok 20% ida dia un kat negara maju. Puyan ini nanacin penusah akses kemudahan kesihatan numun bagi ida dia ngerinik ke kawasan awang pasen ia perlulan asat ia cok ngana taiti saringan dengan pekina apa perasa agat dah. Ia kumah pekina dau siuk sesi taklimat program Carnival Saringan Kanser Itik ngan saringan kesihatan kat Long Suling Baram. Nyua sumbang sih musim ramai bio inana aca Cina Perintah Sarawak penco keperluak sih kebajikan pala petugas ia ida pegayeng hajinan tau ramai ya bio lan ngana nak penukan pala keselamatan ngan kesejahteraan rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya kuma puyan ini jadi cateranak penghargaan pala anggota keselamatan ngan petugas beruniform ya bertugas jinan musim ramai bio. Ya petirak pekinanau si majlis simbolik nyuak sumbang si gawai Dayak 2026 kat Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dalam pekina pula Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma, pengadu Pulau Cia da Agensi Keselamatan ngan penguatkuasaan terima sumbang segawai 2026 kaum ngan Pulau Cia Ibu PN Ato beka penguman. Sarawak Harvest and Forelock Festival 2026 ngana ini ya kejadian Cina 23 abis 24 tahun bulan lemah ke Kampung Budaya Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngana Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ya festival ini ya peluak se kaduk nan persembahan budaya, gastronomi ngan pekinapa teater rakyat tempatan. Tainang edisi yak ke 20 ayah festival inah inana kaang inisiatif Perintah Sarawak yak pudip la warisan budaya ngan nagap la identiti masyarakat kaduk naan bengesak ka negeri ini. Kaang inana menat pengeluk festival inah inana koban seca drama musical Belawan Buring ngan ya metik ca legenda pahlawan Cin Sungai Keleman ya pekio una penguat ngana un sebalilan. Cinao teater festival ina hinana ngeramai ngan aktiviti penguman tradisional, pameran seni bengkel ngan pekinapa persembahan musikal. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidu kenyah Miri FM. Galeri Pameran Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP inana ke peluak ke Pusat Sains Sarawak Medan Pusat ina lepa rasmi bayak. Mikoda tira elepa necin Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh ya kuma. Pejadik na galeri ina ina adang gunalan bagi mepo kelunan kadok bagi faham laa pasentok sejarah. Warisan ya un kat Sarawak, Delta Geopark ngan ia kuma pekina dau mekelunan di alam media kelepati lawatan ke reruai pameran SGUGGP kesiok ngana persidangan DUN Sarawak 2026 kat Kompleks DUN Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark lepati pengiktirafan jadi UNESCO Global Geopark siok 27 atau bulan 4 Oman 2026. Selepas entuk gayeng perlantikan ketua masyarakat dengan ketua kaum KMKK yang tajen duai takut kengkin capuyan yang ngacau kelancaran sistem penyampaian perkhidmatan perintah kat peringkat komuniti. Adun balik Nicholas Kundi yang kuma perbahasan kat dun kuma kelangan jawatan atau perduai di pelantikan ina ngan ya majan ini sukat kengkin capenusa pala komuniti setempat ngan kaang urusana hinana kebaana cop sah dokumen kebajikan ngan pekinapa penyelarasan bantuan perintah ya jadik kalen kuon penusa ini. Bagi nak kelancaran isu ina hinana ya nak cadangan apana pengajian jaka ya tuken lan bagi proses kelepa jadik ca uko ya kelangan jawatan sukat ida netap ngana perintah pa nak sasaran ti garis panduan pelantikan ya lebih tiga laa ngana sukat faham kuon masyarakat setempat. Puyan ini patut tingan lao apana nak keyakinan pala rakyat nang ngegayeng penyampaian perkhidmatan perintah kat negeri Sarawak. Ina tu dengar tepat tahun ni penjawab pemung kejayaan dengan Mek Kausai Tali Dio Kenyah Miria FM. Dengar yang lepas sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi dengan Ratna Saimin Chin Sexton dengar RTM Kuching. Penjawab pemung kejayaan Kausai Tali Dio selama sempat dengan penuh kuun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

0: sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Okey, terima kasih nak aku makeup dah tem kejaya dengan mek ka usai tadi dia kenya Mira FM yang selamat datang aku makeup tenan jam mek ketelu live FB ngani kem dek kejaya dengan lengan baik siaran radio tempatan tiga tawalan aku makeup mong sunake ngan kem dek bersiaran dengan letak ini hana live FB ya hame dua Pauline tem kejaya dengan la. Hello Pauline.
1: Hello.
0: dah tu ana iya dah diam-diam tu ya nuat ya.
1: Bukan.
0: Okay, Beno dah sengana ke ia aku makeup nak kerja dengan lain kemti hai lah aku maya dia on semangat lah dengan apa kena apa dia bi on tem daram-daram pekina teka okay dengan kena pikam dia kalau mata mesej kat live chat ikam mata na mesej macam kena nang jam ke telu ini dengan bila tisan ungkang ikam dia kalau ti advance atau guru ya selamat tau guru pekina ikam suka tak ti kena ya nampam pikam suka nak ke mesej dengan DJ ini nampam ya okey nyelama sang sana tepat uko poimpek kem dek kejaya ngan le nang jamek ketelu tau ini apa ngan on pek tepat dek kejaya ngan le ngebaya live FB ya ngan mungkin apa dek kejaya ngan le ngebaya siaran radio tempatan ya RTM Click pula okey ngan nak kini pa RTM Click ini tinggalan ni kem naat sengan nak ya kuan Pauline baru lepas ya download kini ya
1: lepas kena download kini tiga kadok
0: ya kadok rancangan
1: rancangan
0: kena, saluran radio apa
1: kembi-kembi
0: nah ya kan sahaja kamu suka nak arkit deh dengan dia kalau nak TV dia suka nak TV ina anun rancangan anun RTM lah ya kado medium ikam suka nak arkit dengan nakik mana ikam nolong mapo ngempau peminat-peminat RTM lah jadi ame adang bangen tawailan dengan nakik okay. Ya, tiga apa? Aku makeup dah bersiaran ngalan kita tepat ngeringan datit belian nuan lah dengan nakik. Oh, tapi kena ina tepat tena asyik gaya awang nuan. Ini aku makeup dah mana yang bersiaran ngalan nang jam yang ke telu ini dengan nakik. Ya, tepat tena asyik baca gaya awang. Ya, naik cin.
1: Lawan laman web rasmi Jabatan
0: Jabatan
1: Meteorologi Malaysia.
0: Ya. Okey, gaya awang Kak Miri.
1: Ini gaya awang Kak Miri tu ini. Kita tahu ini bion hujan. Tiga bin hujan alam ini duteka
0: Marudi.
1: Marudi, duteka Marudi lunat gaya awang kak Marudi ading. Okey, tahu ini hujan kak ca dua uko dawa. Kita tahu ini pun hujan cakak ca dua uko pergi dengan bayu berkilat.
0: Kita tahu ini. Okey.
1: Dute puke kak Telangusan, tenar gaya awang kak Telangusan. Kita tahu ini on hujan berkilat kat cah dua ukok. Nah, kita tahu pun on hujan kat cah dua ukok lho pa. Nah, itu tenat ke belaga. Gaya awang kat belaga. Kita tahu ini on hujan berkilat kat cah dua ukok. Ngan tahu pun binapa on hujan kat cah dua ukok. Kado hujan kat kawasan begini bam.
0: Ya, adanglah bana dalam nasib ya naikin pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia apa adang on badak ke kawasan-kawasan utara negeri Sarawak adang un hujan lah ya kak cadokok pekinah ya banai lu tenang peralihan monsun lepai lu na ya. Okey dan mungkin apa sengen nak aku makeup nak kejaya ngala kak usai tali dia kunya Mira FM ya kena mek doa kak kusi info-info aku makeup nak kejaya ngala tau ini ya mata nama sistem kena ambil doa ke
1: baca
0: baca kelepas inilah ya tempat ngeringan dati belian ni ada yang lain ini nyelamai kem ke usai tali dia kenya Miri FM nang jam ya ke telu dengan jam lemah ini ikam dek ngeringan lu ngebaik siaran radio tempatan ke umat-umat dadok selamat naik kejai kak tali dia kenya Miri FM ngan mek doa Pauline kau makam dek biar nak wetisan Pauline ini nah ya ke kejai dengan cem ya ke mek doa nak ke pekeliwa-pekeliwa jaga tali dia ini oh ke bersiaran ke usai tali dia jadi nak sokong dengan nah lah mepo mek doa kejai ke tali dia ya. Okey tepang ringan datuk belian cin Teresa Hosana.

0: biar kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat, yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sudah severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kena mari nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Okey, tiga sana ke kami kami nak kejar dengan lekat usia tadi dia kenyam Mira FM yang selamat tetap kami kami lah angan dan kena jam tempat nak kini 20 ayam minit 8 jam melemah kita tahu ya tahun ni tahu lemah lemah puluk lemah atau bulan lemah umat 2026 oh mungkin unkah kami kem dia ti birthday tahun ni ya DJ ti happy birthday kami kami ya hake ngio ada ulah kami kem dia lepas tayang dan umun emas lepas atau pa undek perak ketain ina tiga nah dalam nasik ke ini nang umun-umun emas ni ya tiga okey onai ekot tisen pembetau bulan ini beon
1: untuk kak doca happy birthday dari dalam grup grup ini grup panak
0: anak lah
1: happy ya. Birthday kumai kok Gregory Panok akek besen aku ke kuda umun lah tapi tetap muda dalam hati berapapun umurmu. Selamat terpembat Miko Panok.
0: Ini tinggalan. Okey. Again, nam kena pula dalam on message madang kena apa tu amatuk baca message-message set ne kaina. On message madang kena ta?
1: On cha message madang kini okay, wa cin. Lah. Si cin Maria Isabel dawa selamat madotau DJ Eni ngan DJ Polin.
0: Hai.
1: Bina apa Miko? Harap ikam dua on agar dia tiga tua ngan selamat pegayang ka use tali dia kenya bicem-bicem tiga tawai.
0: Oke, okay, tiga tawai Maria. Ya, gap ngadana.
1: Maria Isabel.
0: Ya. Oke, ngan kita patan asik kuda-kuda info ini ke kusi ku mekam de pamung kejai ngala ka use tali dia kenya Mira FM. Jadi dalam nasik nang info-info ya jadi ke ini pas untuk Hari Belia Negara. Hari Belia Negara ilunasik ke ini onlah tika uku-uku dek ca nang tabulan-tabulan ilo nasi kat ini nang tau ini puluk lemah tabulan lemah umat 2026 ngana dalam nasi nang puyan-puyan begini adang nak penumpuan lah nang belia-belia negara dini ya belia hebat masa depan kuat. Oh, anak-anak ni nasi anak ya. Ini yang elok-elok apa anak-anak lah dia melia, belia, muda belia di ni. Sukat kinca kali-kali tiga kuma negara lah sukat ngempau lah. Sukat mungkin keamanan pala negara lah Malaysia. Kan? Pengen dulu dia cah. Apa na dunia ini pekaliu tai tiga tai denak lah ya, Pauline. Okey. Kumpin on info ya ikut kelok kursi kumai lu tahun ni lah.
1: Onca.
0: Ngiat lah Atina.
1: Ini cak info cin info lemah dek lemah ibu 776 pengenyat cin kadok naan dokumen usaha kak petipo negeri Sarawak lepa lulus. Puyan ini peluak ngebayar iting jawatan kuasa induk pasukan petugas khas ia pengurusi kuun Premier Sarawak pemungan menteri dalam negeri 20 bulan cahaya lapada. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma, 23,224 pengenyat ia ida terima. Bagi Dun Bukit Simunjan, 23,000 pengenyat ia ida terima dengan ayah 24 pengenyat ia lepa ida lulus. Dalam pekina pula 224 pengenyat biun berjaya dengan 23,000 dalam siasatan. Keang pengenyat ina ya biun berjaya. Inana pengenyat ia biun dokumen pengenalan usaha ia ida lo. Ya man surat beranak umun suwe cin puluk dua uman atau pe kurang-kurang 22 uman. Ya man my PR personal resident ngan biun dokumen surat beranak idaya sah.
0: Ya kadok lah nasi isu-isu ini ya pas untuk dokumen-dokumen ni ada perlulan lah dalam lah nasi kat daya apa ada ilu dia ada pembuat ke negeri ilu ya ada jadi warga negara ilu tapi bana penusah ilu dalam lah nasi kat daya tertusah ada yang dilu nasi bala pakai alut. Ame ada anda pakai alut ni cendaya aku dak tahu dalam 2 3 tahun begina baru abek nak merudi nak jinan inalah jadi ina se ca ke ang kekangan dah alok dah. Ya, penusah ilu biar suka neti dokumen-dokumen begini. Tapi dalam begini apa? Adang tua lah, adang berusaha lan ti barang ini kuma ilu mong ya. Okey, ni cha adang guna lalah lah bana dokumen-dokumen ini ya pakai lah ti ti kerja ya. Skas pengguna
1: tes sekolah.
0: Okey. Mong ini lor pakai ko bana kad badan ini ya. Okey, nasi info kumai rumong sang nakik kumai kem dek kejai ngada ka usai tali dio kenya Amir FM. Jadi okey nyelamalah ikam sang sanak dek kejai ngala cino mau mak dadok kelepok daya kinata kitisen on kang ikam dek kejai ngala cin long banga kena anu dengar keempat kina tiga tam ikam empat dek ka baram kat tinjar ya tem all lepa sengah nak tempat dia kerja dengan lah Cin lepuk-lepuk Cin kak kapit pakai ni on lepuk kenyak kira-kira
1: on terpalai kena kak kapit
0: kan on kena tapi dapat suka kerja dengan lah Cin sengah tempat dia syak belaga kena ya kena apa kadok lah ngana dia kelempat kena dia tajan mata tira meses milu kak use tali dio tiga tawalan kumai kemung ya selamat sore selamat kena sore. Ada medo cerita orang ambil dua kalau hanya ramai kemtahin ada okey tiga apa ilu pesalah nuas kena kita tempat ngeringa ada belian Cin Roy Prin.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: apa sana ke kami kami datang ke jaringan mek kedua Polin tu ni sekarang nak ke ya. Atam tiga lebih ke Polin.
1: Tiga pakai ni.
0: Ya, tiga pina. Okey, hello tembesaran ke usia tali dia ke nyabek jam 6 tetap tu ni sekarang nak ke. Kita patah nasi ca info ke kusi kuma ikamuk sekarang nak ke nang gayang dermada ya jadi kat miri kini. Jadi ini capuyan ya tinggalan mana mepo dulu dia perlu lan kini sekarang nak ke ya. Jadi ini gayang pekuat naya Chin Miri City Caring Society Pembangunan Hospital Miri lunasik ti gaya ti gayang dermada ini ke Gymkhana Hall ni nadang jampian mampam abek jam ca lapa blok tau ya. Jadi aku mekam dia suka terdermada ikam perlulah on cukup luntuk ya, cukup luntuk kenam terdermada ini ya. Okey, ngana hinaya tahun 6 jadi tahun minggu tem on capa tika level ca bintang mega mall harga yang pekuat Cina Sinchu ngan Lysin Liansin ya Liansin jenama ba ni ya. Okey, ngan Hospital Miri jadi jam Cina jam PN nabe jam ca lapa blok tau idati gayang-gayang dermada ni sengan nakik ya. Jadi kado kang ilu dia suka te dermada tapi ketisen umpalai na bion bion ngan kenapa unda kelok tai tapi bion layak ya.
1: Layak kan on saringan ya. Saringan sebelum ida layak do ikam on saringan.
0: Ya, on saringan ya. DJ ini neca kuda-kuda lewai kalau ti terderma besok kan.
1: Ya. Kayaknya penderma.
0: Ya.
1: Kayak penderma.
0: Kuda lewai lepas derma?
1: Setakat ni telu lewai.
0: Telu lewai ya, tahniah. Ya, tinggalan ni nah ya. DJ ini kuda lewai kalau ti besok kan. Man un tabat tabat ya man besok kan. Biar telebau kini. Okey, ngan nasi on message tepat dia naik nai madang kena
1: unca meses kini Chin Irene Wang bicem-bicem dah Wang ngopi-ngopi DJ.
0: Oh, tinggalan lah.
1: Nak minum ngopi.
0: Nak lah. Okey. Tengah tahu Irene. Ya, selamat tetap aku makeup nak kejaya ngala. Indo dengar keempat dia kejaya ngala kat long lama kena ya. On dia temula usan nak kini takin ataupun on kenempam dah lepas ta ya ala usan lepas tujuan ke dekat tamu kena. Ya, on palai dia ngebicem tu ane boleh baninu usan dah lako. Okey. Ira saya cah pula ya lako kena asyik Pauline ya.
1: Okey. Yeah. Okay, yeah. Usan.
0: Ya, yeah, tiga. Unca naan usan ya ke. Ake beti sengadan na ya kado juicy lah. Oh. Ino ake beti sengadan ya.
1: Oh. Okay, yeah. Oh, paling megang lah, Mam.
0: Ah, ya, ina ya. Tapi tiga lo piloti ya. Jus ilo ilo blend kidi
1: sejus ya
0: kalau pakai ni sebenar. Okey, jadi daun nasi usan ini ada kado khasiat dah lo daya
1: lebih bakik tapi kok pisui usan
0: nah pelau tu abin
1: musik lu iba.
0: Okey. Okey, benu tu apa kena nuat lah. Aku makeup nak kejar dengan lekat besar. Tali dia kenyai. Lupa kena nuat. Tempat ngeringa datik belian ini. Chin. Nai.

0: Ya, okey, tiga sana ke kumai kamu netam ke cawe ngalah tiga tawelan kumai kamu lah nan beliannya na kawak-kawak ban naik gini. Okey, be pakai kawak-kawak nas ngan ke bana kira ke pengembayak me dua nan jam ya pengembayak lan naik ni ya. Ya, okey, ngan tempat nasi kem dia like tali dio to ini.
1: Tiga tawai kumai kem ya lepas nyukung like tali dio kini kumai ko Jasmine Sam ban Bun Bilong Silia Usun Ong Airin Wang Maria Isabel Fina Ilim Jau Filomena Dihan Lawrence Ngau Alexandra Anyi John Shiro Ajay Tup Bennett Ros Angel Peter Bina Pekuma Induk Kenawit Michael Almi Clement Cheng Dublin Keraja Helen Tingang Julie Baun Liwai Ngan Juliana Ngang Pemung.
0: Terima kasih tiga tawai. Ya, ikam dia lepas like kami ngam kenapa dia nak love ku mamek dua ya tiga tawai lan ku mek kemo senake ya. Okey ngan pengembalan pai lo nasi ke ini pas untuk ke badminton acara badminton terbuka Thailand hello nasi pasangan Goh Sin Fei ngan kenapa Nur Izzuddin ya suka teka separuh akhir perlawanan ini. Okey, tiga senake ku mek kem dek kejai ngalau kira pai ini tanam medo suka bersiaran ngan jam to ini. Okey, pengebayak pengebayak lan Polin.
1: Okey, nak tiga tahu aku mamong ya lepas madung kejai ngan me dua cin kembi pikem ngelinga tali dio kenya pekuto nyukung ilu ka usia tali dio kenya keteku o jam tuan ini ni petego la cengan nak tiga asat tiga gayang tiga udip kang ilu ja.
0: Okey, yeah. Kenapa aku mai kok pa nak tiga-tiga yeah. Kata asa col ya. Ya,
1: ikut saja. Tegok dalam okay. Grup mading lah.
0: Ya, nampam ya bion ngan cek ya. Nampam polim bion ngan DJ. Dua tau ya bion ngan tepat. Ya ke bersiaran ngan tepat lah. Tau cah. Man on gaya-gaya ngan ia perlu ti ya. Okey, tiga tau aku mai kemung. Sangat kena wai. Aku mai kemdek pemung kejaya ngan lah. Pala peketo jaga tiga. Agak lah jaga tiga. Pengumah lah jaga tiga. Tirak lah ngan. Kenapa ikan pakai cablian. Cin Musa ngan naik kemudian ke jai ngelato ini pa jam 6 pencolong ringan ada siaran Chin YFM Impan Kucing. Ya, kenapa bye.

0: Hai, nama ni bakal mujab.
1: Jap, jap, kini kena ya. Wui. Kan pamari gang, nama tu binci yang bapa setiap mayohnya.
2: Nah, deh pia bu nyau. Nyau undang lah aku sekumpulan di dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pandai lagi gemal di pada aku.
1: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang. Apa? Nama raya dia kia.
2: Eh, balik ke perengkau mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bu nyau?
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusuang aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makai kenapa ini? Dian baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampian aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dek ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, baik dia tu jap.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebenarnya lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pek dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa RM10 deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.
4: Hari ini di Malaysia di Intu yang 15 Mei kali berengkah hari 1964. Kami nyambut hari ini di Malaysia yang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembiak bahawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenal bahawa tahun 2026 itu dikenal nekap ke Iriang Balan Biak mengangkat ke penau sidak napi gaya pemansang menua ke Cemahila. RTM beri selamat Arim Biak 2026.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Dengan tak, Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Segulai Sejalan.
2: YFM Segulai Sejalan.

joget belalak lemai lagu Ari Owen kena ketengah pun ke awak sedar lemai kita ke lemai untuk meninga lemai 15 hari bulan 5 2026 hari 5 lagu joget kena kita merindang hati diri muak ke lemai tu engkap sis kedak kita itu tadi benuang belalak ke lemai tu semudah ke mulik diri hari Nur Gawak. Tidak merindang peningan kita ikan-ikan tadi agik mengkang terpukul bak jalai alun kelebihi bak mengeri kebesai harap ke semampai bersabar serta nitiah ke undang-undang jalai alun sis ngaja milih lagu rancak ke berketuk ambik ke kita tadi berasai regas ke lemai tu lebih baik ke kereta ne kita tadi nak berasa ngantuk atau ke microsleep ya lebih baik ke kereta nyak ke kenangi kita ini tajak pi harap kita semampai bersamping harap ke peninga kita seruran likun nak ngira bak dini indur kita diau jam kiri atau na nak ngira kita tadi benua dan tu jalai kini tau ke benuang bak nur kawak jam kiri atau tau ke bak diri dini indur terus ke pengrinduk kita kemudian ke YFM. Jadi kelemai itu bawa sedang lemai, kita mulai ngaku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih Minga dah memilih YFM jadi kaban ke seluruhan merindang kita nak ngira kita tadi benung jalai ke pengawak, benung durantu jalai tak ke besi pengawak kebukai kini benung ngetu belelak jam ke dia tu. Sidak ke benung kiruh di dapur jam kita tu lebih kisah sidak kinduk ne jadi berjimat ya lebih kita ke berapi anang ninggal ke dapur kita sengapak ne nanti kita entarik benung berapi tau ke benung berpanduk ke laut lumai tu ne. Ok, peningan nak berasai hari itu 15 hari bulan 5 cun-cun bunyi kurang tengah bulan 5 kira setengah bulan lagi Raban Bangsa Dayak di menua Sarawak dekat Ngintu Pengerami Gawai Dayak ke tahun 2026 tu ne. Sekedar tadi sudah merambu dekat ngambil kemisi panjai berserimai dengan Pengerami Gawai tentang sekedar tu tadi nak boleh mulai diri ke menua ke Tegal atau ke Penanggul ke Tegal Gawak ya, lebih kisah tak ke Gawak jauh di Menau Orang tak jadi harap kita semampai bersampai nak ngira sidak ke di rumah pancai di menua kini tak ke sidak ke Gawak di Menau Orang ngarap ke Gawai ke tahun tu merik jereking kita yang megak merik pengerai ngagai tiap kot kita ini setiap mujur dalam semua pengawal kerja-kerja kita lebih ke ditagak kita tau ke juluk hati kita ke tahun 2026 tahun ini.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni meh.
2: Okay, ini lagi ngenang pengerami kawai dayak ke tahun tu. Dalai Rabun-Rabun Saiban sekali lagi diberi tanggung pengawaknya di pengatur pengerami kawai dayak Renggat Benua Sarawak ke tahun 2026 tu. Ne? Dalai Atuk nyengkau menguluk ke pengawak ti ngatur pengerami kawai niti daun ke ditagak dekat diatur bab penentang tebing Sungai Kuching kena 20 hari bulan 6 tu ila. Jadi perkara tu bisik dipansut ke Baum Keterubah Komiti Mit Gawai Niti Daun di dekat dipasuk mayuh bengkah agensi perintah pian megak gerempuang ke ukai di kuasa perintah atau ke NGO pian megak pengari komuniti kalai chairman komiti tu ianya Datuk Jefferson Jamil Unyat madah ke pengerami ni lah. Okey, si minat dikenak ngericah kaki gawai dayak tang samanya di ke Pelasar Endur mandang ke pengaya budaya adat ngau identiti bangsa Dayak di Sarawak. Lalu ke tahun tu, dia komiti pengatur ngadang pengeraminya dekat dipasuk 99 kontijen. Lalu pengak megak udah diperambung ke siliat kena nentu ke pengeraminya ilak tau lancar diatur. Awalnya tadi ngenang pengerami gawai dayak Renggat Menua Sarawak ke tahun 2026 tu.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5 MHz.
3: Selamat lamai balap ninga bertemu baru dalam program Hello Y Seri Aman. Akalai Ibin engkau kita baru berkongsi ke berita hari bagi menua Seri Aman engkau dibagi menua Betung. Jadi berita ke terubah ngenang penemuai sapit premier menua kita Sarawak ia berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas apian lama udah ngabas pemansang projek jejantas SK Nanga Gayau debak Betung. Dia kena nyaga pengelikun Mensia Mayuah biar megabala nemiak ke bersekolah ba SK Nanga Gayau debak Perintah Menua Sarawak ngena agensi pemansang bagi menua Betuang BDDA udah ngemenar ke belanja 2.38 juta ringgit dikena ngagak jejantas ti atap ba sekolah to. Projek ngagak jejantas ngelayang jalai ti bisi atap to udah berengkah digagak 15 hari bulan 9 2025 lalu dia adang tembok 14 hari bulan 9 2026. Pihak Megako yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas madah skop utama projek to nyengkawam ngagak nyematan jalai kaki tip baru ngembuan panjai 36.4 meter serta ngembuan peninggi 5.7 meter digagak ungkup nembiak sekolah pihak Megak pekerja pengawak bak sekolahnya SK Nanga Gayau debak Betuang. Yang Megak ngarap penambah projek to ialah uliah nyaga pengelikuan bala nembiak pihak Mekah Mensia Mayuah lebuah ngelayang jalai laban sekedar orang suah ngengkah ke kereta batisi jalai lalu ngelayang jalai ndak ngira pejalai kereta bukai ti mansa bak ndorto. Nangkan kenya berita kedua empai lama upis kerja raya Sarawak JKR Sarawak udah ngatur ekspedisi Bukit Saduk JKR Sarawak 2026 lalu maya to bisa 151 ikut penyerta belangau pengawak to tebal lagi pegawai-pegawai pihak megak pengerja-pengerja pengawak opis JKR Sarawak empu ekspedisi to tik terubah ya di pejalai kopis to lalu udah diatur JKR bagi menua Betuang engau kerjasama JKR Negeri Sarawak pihak megak terima sukung di mana hari JKR muka Sibu Serikai Seri Aman Kota Semerahan Serian pihak megak Kuching. Pengawak itu mayanya ada penyadi sapit Premier Sarawak Mega yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang kemegak nyadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak. Nyalai ko yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang kemegak aduan Bukit Saban yang natai ke pengagak hati ngagak upis JKR laban miliah Bukit Saduak nyadi alai ngatur ekspedisi itu. Koya Mega Bukit Saduak dekat nyadi sebagi ari ikon dagang temuai menua Sarawak. Laban palanto kalak nyadi, alai kubu siko Raja Berani, bangsa Iban Dolok Menyak. Ia nyak rentap, alai ia pihak megak raban besai ia ngenan direk ngelaban perintah Raja Bruk, mayanya. Palanto ialah megak dekat ngangkat ke perkara dagang temuai bagi menua Betuang. Ari atur pemansang dagang temuai bersepadu, pihak megak perengka rama dagang temuai di Benuang di Kemansang ke. Hari Prambu tu betul pemansang kanang menua tu ialah dekat narit mayuah penatai temuai hari menua kita di tu pihak megak menua luar. Apakara ting rancak kage dagang temuai timai penglantang serta pemansang penatai pemisik Mansia Mayuah dibagi menua tu kelebih lagi. Sama datang kage program tu mayanya ianya kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu pihak megak Sekretari Politik Premier Sarawak Puan Roslin Mapung Sabai pihak megak Direktur JKR Sarawak Datuk Profesor Dr. Kasidi Morris pihak megak Residen bagi Menua Betuang Tuan Datuk Richard Michael Abu Nawas serta pemesai-pemesai upis perintah dibagi Menua Betuang pihak megak tuai-tuai Arban Bansa dibagi Menua Tau. Jadi dia tahu kita kenang berita nangkan kenyak kalai sebengkah pengerami ianya pengerami makai lemai mantar gawai daya 2026 tiudah datur gerempung tuai rumah GTR rimbas ulu debak mujur diatur empai lama bak dewan Mensia Mayuah sepawah dibagi menua Betuang pengerami tu mayanya mujur dipenyadi ke megak Sapit Premier Sarawak, Timaga Adun Bukit Saban, Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Ti Sama di Golok Kaban Parlimen Betong, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Mayato GTR Rimbas Ulu udah diungkup ke agih belanja ianya RM30,000 hari Yang Berhormat Adun N37 Bukit Saban, lalu RM15,000 hari Yang Berhormat MP P204 Betuang kena nyukung program-program pemansang ti dipjalai ke Gerempuang Tuan Rumah GTR Rimbas Ulu Debak. Pihak mega agih belanja khas nyerumbak gawai RM300 sepintu. Ungkup genap rumah panjai di Ulu Rimbas di suak ke mega kena ngerami agih ada gawai 2026 pihak mega Gerempuang agih tatiang belanja mesin mayuah nyerumbak hari gawai ti dekat data itu. Adun N37 Bukit Saban bisik madah ke Perintah Negeri Sarawak meruan nyendia ke macam agih belanja pemansang yang kaum ungkup ngemanah kaki rumah panjai tau ke Genturong Pendihau ngemanah kaki infrastruktur menua pesisir pihak mega agih subsidi perkara bertanam tupik serta bantuk khas lebuah hari gawai tundang inisiatif-inisiatif Perintah Negeri ke Pengelantang Rakyat nyerumbak tahun 2030. Kuya mega Perintah Negeri Sarawak udah ngemendar ke projek ngagak serta ngemanah kaki jalai Ulu Rimbas ngena belanja RM25 juta tidak adang tau ngemuntang kaki pengawak mindah ken kita mensia mayuah serta ngerancak kaki pemansang sosioekonomi di peliliah manua tau. Dan sekali itu kita ngena pengerami gawai daya tikas bagi menua Sri Aman 2026. Jadi Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 diatur berengkah hari Sarito tadi 15 hari bulan 5 2026, nyentuak 25 hari bulan 5 2026. Kelab Ngepan Iban Semanggang udah dipadu jadi komiti pengatur pengerami Bazar Gawai Dayak 2026. Alai kena merik peluang orang-orang dagang menua ketetok mandang pihak megap jual ke produk-produk sidak kelebih lagi produk-produk hasil Pengelandiak Jari diatur bak mini stadium Majlis Daerah Sri Aman. Jadi maya tu mega bisa diatur pekit-pekit baka pekit Ratu Kebaya, pekit Genang Pampat, pekit Keroke, pekit Ngajat Indok, pihak mega Ngajat Lelaki, pekit Keliang, pihak mega pekit Kumang, kategori Nembiak 12 tahun ke bawah, pihak mega pekit Manah Hai Tua, pihak mega pengawak berjual macam barang kelebih agak produk Pengelandiak Jari menua ketetok serta barang pemakai engkau utai irup. Muak kelemai bisik pemerintah atas panggau hari penanyi-penanyi terbilang menua kitai Sarawak dito. Lalu nitiah ke penerang program berjadi ke Bazar Gawai Dayak Sri Aman 2026 diadang dekat di penyadi pukul 7 lemai tu lagi di penyadi ke Adun Semanggang Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Anak Holis. Nangkan kenyap program Niti Dawen Gawai Dayak bagi Menua Sri Aman 2026 dekat diatur kena pagi 16 hari bulan 5 2026, berengkah hari 7 pagi. Tahun tu 2026 Opis Peliliah Sri Aman udah dipadu jadi komiti pengatur program Niti Dawen Gawai Dayak bagi Menua Sri Aman 2026. Jadi dekat diatur kena pagi hari 6 to 16 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 7 pagi. Program berjalai balam mayuah berkena kengepan asal bangsa Dayak kelebih lagi bangsa Iban berengkah hari mini stadium Sri Aman ngelingik pasar Semanggang. Untuk di kenya program makai lemai mantar gawai Dayak bagi menua Sri Aman dekat di berjalai kena kelemai 23 hari bulan 5 2026 diatur Badewan Suara Sri Aman ngenak ramai jakuk segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Nyerumak program tu dekat diatur Pekit Keliang ngau Pekit Kumang. Ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union bagi Menua Sri Aman ngau Serakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak mega Sarawak Dayak Cultural Association SDCA udah dipadu nyadi komiti pengatur makai lemai mantar gawai Dayak tikas bagi Menua Sri Aman dipejalai ke perengkah hari 6 lemai lalu mensia mayuah tidakkah engau pengerami itu diperansang ngenak garis asal bangsa Dayak tau ke motif Dayak. Pengerami itu dihadang di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Anak Holis, Sapit Menteri Perkara Pelajar, Inovasi serta Pemansang Pengelandian Sarawak yang kemegak nyadi Adun N32 Semanggang. Nyalainya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu, nyajak hari aku ibin, temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat lemai, bye-bye.
2: Okay, terima kasih kepada guys Steven tapas ilai kurap kunci yang kutap ninga. Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan ketuk lagi peninga. Aku dekat maca pesan berat ia ke bisit cuma kami al peninga YFM.

0: kenalah di hari tai kreso kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi ya berengkah macam pesan dari apa ni dengan YFM ke bisi terima kami dari email yfmiban@gmail.com biar mereka dari WhatsApp konti ke lemah itu. Kalau ya pesan ke terut bah itu yang pesan mati data dari Agung anak cawung kalau pesan untuk nunju ke Man Belayan ya ke dia di nyelam kelawah pu air panggil kemintian kelawah biar mereka di melugu selepung gua pungguk lacau rapat sememban selanjan batu besai panggau pakit biar mereka kawan belayan di Sibu, Kuching, ngau kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kenama ditau. Kalau ia pesan tu, madah ke cawung anak pulau. Cawung anak pulau udah nadai. Kena 14 hari bulan 5, 2026. Jadi, ni yang cawung anak pulau tu, dekat di Sengai Belam Mayuh, ianya lemai tu, 15 hari bulan 5, 2026. Bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman, serta Dianjung. Ianya kena pagi hari 6 ianya bak kubur Kristian Engkramut. Jadi sekali lagi madah ke cawung anak pulau, cawung anak pulau dan adai kena 14 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh ianya lemai tu 15 hari bulan 5 bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman serta di kubur kena hari 6 tu bak kubur Kristian Engkramut. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan pemati dari Puan Dorin satu anak Linsum tak ke Indai Simon. Kalau ia pesan tu nuju kapan melayan, pihak megak balati semakai mai rabat bakar rumah dini Sungai Kelampai, rumah Anita nak jempi balai badak, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard anak Ancang di Sungai Mudiang, rumah Ia Ansam Tintiang Gereja Sebetan Seratuk, Sungai Berangan tiga buah rumah, Mutung Ruban, Sungai Ruan Ruban, Rapung, Diet Debak, Tinting 2000, Rumah Ikum Senyawan, Rumah Beruis Temuduk, Pengulu Anyum, Bak Babang, Kemelayan di Batang Sebetan, Batang Kerian, Awik, Benjamin Jaya Sebilik di Bintulu, XRR Mandi Nak Ribut, Bak Rumah Lim, Mutung Ruban, Ngau Kaban Belan Kebukai, Kena Alah Rintai, Kena Maritau. Kalau pesan tu, madah ke Gilbert Michael Jawib, Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Lalu niang Gilbert Michael Jawib tak ke Gil tu dekat di Sungai Belam Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi hari 6 16 hari bulan 5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi ya sekali lagi madah ke Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15 hari bulan 5 serta dianjung pergila ianya hari 6 16 hari bulan 5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi penerang ke sili lagi tak tanya ngagai Puan Durin 1 bak lumur 013-576-4255. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngintu 100 hari datari Regina nak ketiat atau ke Indai Luhat. Kalau pesan tu nuju kaban belayan yang kediau di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit. Pihak kawan belayan yang kediau sepemanjai jalai sebungan sebawah ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau. Kalau ya pengawak tu kekak diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 lemai bak rumah usah sebungan sebawah. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau. Kalau ya pengawak tu kekak diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 lemai bak rumah usah sebungan sebawah. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan gawai antu datai hari dera nak kapar. Nuju tuai rumah Edmund Kalai tak ke apai jabu. Pemanca cali ngau kawan belayan di Melipis Kenawit. Karin ngau kawan belayan di rumah Binal Ranan Kenawit. Bayau di rumah Nelson Surau Durin. beti anak jambu bak Taman Bintang Betangor. Dayang anak jambu di Sibujaya, Douglas Man ngusias bilet di Sibujaya, ngau di Pakuh Uyak, Merta Ali Putin ngusias bilet di Maung, Ganih di Liuh Kenawit, Kamelayan bak rumah jana Batu Matup Julau, Tuan Rumah Indru Lima ngau sidap nyadik di Jalai KG di Bentangor, Kamelayan bak rumah Steven Kadis Seputan Selaut Ilik, rumah Philip Janting Berjawai, Cawung tok ke Apai Anti bak rumah Kampit Sangkung. Ini kumu di wilat legup ngosias bilik di rantau Abau Julau ngau kaban belan kebukai kena lah rintai nama rito. Kalau ia pesan tu, ngasuk kita datang ngakai rumah Tracy nanga Selaut Tengah Julau ngau pengawak berantu niang unggat anak kapar ianya kena 3 bulan 6 2026 tu ila. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak berantu tak kepesan kawan tu, ni yang unggat anak kapar tu. Kalau kita dipinta datang ke rumah Tracy nanga Selaut Tengah Julau, kena 3 bulan 6 2026 tu elak. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan gawaian tu tak keberantu datang dari Frankie anak Jipun. Kalau pesan tu nucu kaban belayan, ya ke dia buat rumah gunung sama rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jane Sungai Putung, rumah Bayer Bangkoi, rumah Suntis Bujuk, rumah Siti Pakulu Undup, rumah Wis anak Ju yang Pakulu di Undup Megak, Kamblayan baru rumah Maria Senglau Undup, Kandi Sengklili Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubok Jo Undup, Dalai Kalung, Nia Pian Megak Dimiri, Entulang Miri, Pakit A, B, C, Pian Megak Bayai, Sungai Rebuh, Mungguruan, Iju, Entebar, Tingkah, Ngau Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madito. Kalau ia pesan tu, langsung terdatang ke rumah Simon Anak Celari yang Bak Radau Undup, Ngau Pengawas Miang, tau ke Merkat Regang Gik Niang Jipun, Anak

kerang git ni yang jipun anu kak atau ka pai prengki. Kalai apa ngak tu kak diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 bak rumah Simon anak celaring Radau Undup. Lalu pesan ke si TikTok peninggal ianya pesan nuju kabana belayan ya ke dia buat rumah Mawas Gentiang Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lawrence Uang Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Emas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembau, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Pangai Dayat, rumah Gani Dayat Pakan, rumah Runggas Bangkui, rumah Musid Garu, rumah Udul Ulu Serikai, rumah Austin Cali Badal, pemegak bak rumah Lat Gerugu, Kamblayan Banangga Pelagos Kapit, Stabau Uya, Rumah Dagang, Rumah Tatum, Punyulok Layar, Mutuk Layar, Ngau Penebak Layar, Piam Gak Kabar Nak Belayan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Rito, Kalai Pesan Tu, Madah ke Limia Anak Akal, Tau ke Serani, Tau ke Indai Kerikap Udah Nadai, Kena 13 hari bulan 5, 2026, Lalu Niang Tu dekat di Sengai Belum Ayuh, ingat kena lemai tu 15 hari bulan 5 bak rumah gedung bak rumah gandum Sungai Rian Bayong Ulu Serikai serta dikubur kena pagi hari 6 ianya 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Limia Anaka atau ke Serani atau ke Indai Kerikap Udan Adai kena 13 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh kena malam tu ianya 15 hari bulan 5 barumah gandum Sungai Rian Bayong Ulu Serikai serta dikubur kena pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesiri lagi tak tanya ngagai anak niang tu ianya kasin bak lumur 014-626-0072. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu datang hari itu rumah Michael anak Anthony Liam kalai pesan tu nunju kaman belayan ya ke dia di Batang Pandan rumah Nyundang Asan Sibu Batang Binyuk Pandan pian berkat di Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif mam tau ke di Majau Kenawit pian berkat kaban belayan kubukai kenalah rintai kena mari itu kalai pesan tu madah ke pengak ngetas ulit niang ekstua rumah Seman anak Jubin ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 8 malam bak Sungai Plan Lorong Permata 13B Tanjung Ki Durung. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ekstua rumah Seman anak Jubin ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam bak Sungai Plan Lorong Permata 13B bak Tanjung Ki Durung. Awaknya trip minga pesan berat ia ke bisik di terima kami dari email FM Iban lalu ke situ tu ke baru dah diterima kami kelama itu ianya datai dari ex-sergeant Engkiong anak Ambau kalau ia pesan tu nucu kabar anak belayan ia kedia di Bawangasan Pasin rumah Iriang Sungai Bekakung rumah Cingga anak Igun Sungai Kelai rumah Unjah Sungai Melanggan rumah Liguang Sungai Lengan rumah Siah Sungai Apung rumah Gantih anak Sayang di Tanjung Bekakap rumah Imelda anak Sandum Tanjung Bekakap rumah Nuing Sungai Tebelian Uba anak Mut di Barun Serikai Marai anak Ganda Tanah Putih Serikai Lidiat di Madul Bentangur kawan lain bak rumah Rubin Sungai Rian pian megak bak Teku Sibu Sekuau Unci yang anak ganya di Lapu Amiri pian megak kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama Rito kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta muai yang terbalu niang jumbur anak ringgit kalai pesan tu kalai pengawak tu dekat diatur yang nak kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7.30 lemai bak rumah jenau anak segai Sungai Apung Ulu Sibu lalu pengawak tu dia tu ngena cara sembiang jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit setelah main terbalu niang jumbur anak ringgit kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026 pukul 7.30 lemai bak rumah jenau anak segai Sungai Apung Ulu Sibu.

Lagi nampung macam pesan berat ya ke bisi terumat kami ya, di Peningau FM. Kali pesan ke Siti tu, yang pesan merkat ke yang pesan kawai ngeregang. Kalau yang pesan tu nucu kabar nak belayan ya ke jauh tu ke semak, ya ke nak lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawak merkat ke regang ngik niang atit anak libung. Kalau ya pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, Pak Rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawak merkat kergang ngik nia atit anak libung. Kalau ia pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, Pak Rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Awalnya tadi pesan ke diterima kami hari ansat anak atit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas kulit datang hari Jemaat Anak Mawar tak keindai ana. Pesan untuk nucu kaman belayan piam kat rumah semakai amaya rabat yanya di Pelanduk Tanjung dua rumah duruk teberuk mungguk gernis pelawa putus luban piam kat bangkit nanga dua rumah bangkit baru bangkit lama nunus ajau serudit bi dabuk piam kat kaban belayan di pasar atas pasar baru Bebuling Atas ngau Bebuling Tapang, Selindung Gelili, Ulu Kapu, Tuan Rumah Jawa, Piamagat di Skuyat Baru, Nanga Tiga, Batu Empat Seratuk, Jerai Debak, Nanga Ban, Serungap Debak, Piamagat Kaban Belayan Kebukai, Kena Lari Rintai, Nama Dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, Niang David Harden, tau ke gericih anak Haji, tak ke apa ana. Kalai pengawak ngetah sulit tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi bak rumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang David Harden tau ke gerici anak Haji tau ke payana. Kalai pengawak tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetah sulit ngomong yang terbalu datang hari murni anak lansau. Pesan untuk nuju kawan belayan ya ke dia di Johor yang Krisina anak lansau yang dekat di Serikai kelebat sebilik di Skimbi rumah Riti anak Sawung Sungai Bakuang Bentangur Nyimbung Ngodijah Nanga Biban Tatau rumah diri Kebuluk Jelaluang Tubau Batang Kemena Sebatuk Nia Sungai Lawung Ngobuk Bakuang Miri tu rumah Siba anak bunsu batu 25 Jalai Bin Tulu Miri Iman anak bunsu batu 25 Jalai Bin Tulu Miri rumah Dunggar rumah Layang rumah Seman Sungai Mas Ilik rumah Junggan rumah Sem rumah Madiah rumah Niau Sungai Mas Ulu Pia Megat rumah Sima Ulu Meluan Selangau ngau kabar anak belayan kebukai kena lah rintai kena maritok. Pesan tu ngasuh tak datang ke rumah Michael Bilong anak Lampuh Sungai Mas Ulu ngau pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu Niang Lansau anak Abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi minta kita ke pesan tadi datang ke rumah Michael Bilong anak Lampuh bak Sungai Mas Ulu ngau pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu Niang Lansau anak Abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Pesan ke penudi ya ke bisik diterima kami hari Peningau tu ianya datang hari ayah anak Melina kalau ia pesan untuk nuju kaban belayan ya ke dia bak engkerpuk semulung ulu ngau semulung ilik engkeranji pantau seduku kampung upiak lingga pian megak kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tu kalau pesan tu madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung ianya kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung ianya kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Awalnya tadi mengingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu.

0: Lagu hari after kahwin. Jadi bekas lama meninggal pukul 7 lemai terlagi ungkap Raban Christian. Kita dekat belak mendiang ke program Turep Hidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Lalu ditangkan dengan salah kita sedang sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM pukul 7.30 lemai terlagi.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak ngau Mayu Hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Haleluya. Bertemu baru kita minggu tu menyadi buat dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom guys semua peningok. Lalu awak keberkat ngau pemayak sudah dibaik Roh Kudus diberi majak nambah menambah ngai semua kita. Kelebih lagi buat penemu pasal Allah Taala kebenar ngau pasal Yesus Kristus di Tuhan kita. Amin. Ayat kudus kita sarito menyadi tujuh hiti. Lalu reti lumur tujuhnya, bebuk kudusnya, madah keutainya, udah tembu. Lalu lebuah keutainya udah tembu digagak uranya, uranya lalu ngetu gawa. Udah tembu bah? Ya lalu belelah. Nadai utai digagak ya lagi. Ambil kebandingan deh. Allah Taala ngagak dunia tu keliak, 6 hari aja. 6 hari yang ngagak dunia, lalu tembu. Lalu bari tik tujuah ya. Allah Taala lalu belelak. Ya ngetu gawa. Ya lalu merkat dari tik tujuahnya. Lalu ngeletak arinya jadi kudus. Baja ku ora putih. Arti lumur tujuahnya completeness. Udah tembu. So kita maca tujuh itu ayat kudusnya dulu ne. Ti udah disedia ke Tuhan ke kita. Terubah ya, ada surat pasal kerja Rasul bagi 1 ayat 8 ke 9. Ku Jesus berjaku ngebe bala murid ya. Kita dekat nerima kuasa lebuh Roh Kudus sudah nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi saksi aku di Jerusalem, di serata menua Judea ngau Samaria ngau ngagai ujung dunia. Lebuh ya udah nyebut jakunya ya lalu dibaik niki ke serga. Dipedak semua sidak dia. Injil Saint Mark bagi 16 ayat 19. Lebuah Tuhan Jesus sudah berjakuk dengan sidak. Ya lalu dibaik niki ke serga. Lalu duduk muak ari kanan Allah Taala. Injil Saint Luke bagi 24 ayat 50 hingga 51. Udahnya Jesus mai sidak pancut dengan Bethany. Dia yang angkat ke jari ya. Lalu merkat ke sidak. Lebuah ia benua merekat ke sidak, ia ninggal ke sidak, lalu dibaik niki ke serga. Sidak lalu nyembah ia dia. Surat pasal kerja Rasul bagi 1 ayat 10 hingga 11. Lebuah sidak murid ia benua kadah ke langit, lalu nengkilok ke Jesus mupuk. Tekalonya dua iku orang ngenok garik burak, berdiri ngimbai sidak, lalu berjakuk. Kita orang Galili, nama kebuah kita berdiri kadah ke langit ke. Jesus tu kudah diambil dari kita, lalu dibaik niki ke serga ke. Dekat datai baru, bakal cara ia kemupuak ke serga, bakal kudah dipedak kita. Lalu surat 1 Timoti bagi 3 ayat 16 nulis ke. Kuya, misteri agama kita, ianya pengharap kita orang Kristian tu nang amat ia besai. Jesus pegari ngagai kita ngenok tubuh mensia. Roh Kudus madah kianya nang sigi amat. Ia dipedok bala melikat lalu ditusui ngagai semua bangsa. Jesus nya ti dikarap ke mensia di serata dunia tu. Lalu dia tu ia udah dibaik niki ke serga ke. Haleluya. Bok lima itu ayat kudus itu sudah dibaca kita. Bible madah ke? Jesus sudah dibaik niki ke serga ke? Jesus sudah dibaik niki ke serga ke? Nama kebuah ya. Bok Injil St. John bagi 14. Jesus madah ke kebuah ya. Mudah aja utai itu dia suatu Tuhan ditemu kita ya menjadi. Kuya, anang tusah hati kita. Arab kalah talo, lalu Arab megok ke aku. Dalam rumah apa aku, mayuh bilia. Nanti ia ndak berkenyok, aku ndak madah ku tetuk ngagai kita. Aku dekat kian ke, lalu nyendia kendurnya ke kita. Lalu nanti aku mupuak kian ke, niki ke serga kian ke, lalu nyendia kendur ke kita. Aku dekat pulai kita ke baru. Lalu mai kita ngagai aku umpu.
ngambil ke dia endur alai aku, dia mega endur alai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Balam nyedi semua. Kebuah kita berkunci ketujuh itu ayat kudus tu. Ti nyebutnya deh. Jesus dibainiki ke serga ke taskian ke. Laban kemari ya. Bak kelindo kita orang Kristiannya. Ianya hari Tuhan Jesus kita nya deh. Dibai Allah talonya. Pulai niki ke serga ke. Tau kata disebut kita nya. Ascension Day. Ianya ke 40 hari Jesusnya deh. Udah diangkat dari mati. 40 hari kita orang Kristian udah nyambut hari Easter. Hari Jesus terdibai niki ke serga tu nya. Ianya 10 hari sebedau kita nyambut hari Pentecost. Ianya hari dikenal kita ingat kalah talau nya menyedik. Hari ialah talau timri kita Roh Kudus ya. Takut disebut orangnya hari pengadau gereja. Balau menyedik semua. Kita orang Kristian hari tidak itu kita nya deh. Dia tahu. Balat lagi kita nyambut hari Christmas. Ramai nak kita nyambut hari Christmas. Udah nyamai yuk kita nemu Good Friday. Nggak warista. Kebuah ya piyo. Kau leban mayo Christmas nggak Good Friday nya deh. Kita diberi orang public holiday kini. Nyak kebuah kita ransia lagi nanti hari dua itiknya. Tak lebuah mayo Ascension Day. Nggak hari Pentecost. Kita takut. Kekak nyemitok kutainya aja. Kita ini ada kisah deh. Lalu kesini benarnya. Mayuh orang Kristian pun deh. Ngumbai hari Ascension Day itu. Tau ke hari Pentecostnya. Nyok pengharap. Lain pengharap sudah nyok. Kusidak ya. Ngi kami indok bangsa nyok. Ya kah? Nyok lain sehari itu punya dek. Aku dekat berkunci ke deh. Sekedok ya hari kebuah Ascension Day itu penting. Penting ngegai pengharap kita ini. Laban tu mehari Tuhan Jesus kita pulai niki ke serga kian ke. Pemulai Jesus tu menjadi besai benda reti ya. Kita berkunci keempat itu aja kebuah ya. Keterubah ya, Jesus nyebut jaku ya tika penudi benda batas ke yurga. Maya Good Friday tu tadi. Ku Tuhan, udah tembu. Lalu munyi itu dah disebut tadi. Nanti utainya udah tembu. Bertinya nadai lagi utai itu digagok ya. Tak nama kini utai itu dah tembuk ke Tuhan itu deh. Menyadi hari pemulai Jesus ke serga kian ke baru. Nyok madah ke semua pengawak ya ti nyelamat ke semangat kita yang mensianya. Semua pengawak penebus ya di dunia itu. Engkau semua pengawak ya ti ngemuas kati ialah talanya. Udah tembuk. Udah tembuk magang-magang. Semua utai itu ditulis dalam penyanggup lama subuh, udah tembuk. Semua adat-adat Moses, engkau semua pengawak tiba beri ke piringnya, udah tembuk. Pengawak tiba bunuh ke jelu, engkau bergenselan ke darahnya, semua pengawaknya menjadi, udah tembuk megah-megah. Pengawak Jesus ternyelamat ke kita, ngambil ke kita lurus, ngambil ke kita kudus bermua mata Allah telah, udah tembu. Penglepas kita dia tu selamat. Entap. Ndak boleh ditikal kagi. Salvation kita nya sah ke belama-lama ya. Nyalai pengawak ti dekat ngambil hati ialah talanya. Pengawak ti kau ngemuas kati ya. Ngenak pemanah pengawak dirimpu ndak diguna lagi. Piring ndak diguna lagi. Adat-adat Moses ndak diguna lagi. Ten commandment yang tak diguna lagi. Semua ritual pengharapnya ti berkenak ke darah, ti berkorban ke jelunya, tak diterima Allah Ta'ala lagi. Pengawak ti bensanya. Laban semua pengawak penyelamat ianya deh. Engkau semua pengawak Tuhan ti nebus penghidup kita, udah tembuk megah-megah. Nyok kebuah Ascension Day tu penting ngagai pengharap kita orang Kristian. Dia tu ya seminak ngasuh kita yang nak pengharap kita aja. Harap ke Jesus siku aja. Berkah hari dia tu. Okey, belum nyeri semua? Kedua ya, kebuah pemulai Jesus diniki ke serga kian ke.
penting ianya pengawal Jesus ke Sarito. Nama anda pengawal ia ke Sarito, pengawal ia ke dia tu ngagai kita. Nitiah kita itu ditulis bersatu John bagi dua Jesus dia tu nyam nyadi nyadi ke wakil kita ngagayalah talo nyadi penyawab kita nyadi pengari kita nyadi tuan luyo kita bejaku ngagayalah talo ngari ke kita ku Saint John madah ke kita anak aku nulis kota itu ngagai kita ngambil ke kita ndak berdosa tanti orang gereja dosa kita ndak bisi siku penyawab ke bejaku ngagai apai ngari ke kita ianya Jesus Kristus ti lurus haleluya menjadi nanti lebuah kita bisi pil lebuah kita bisi salah Jesus bisi ngari ke kita nan ke kita nyawab kita nyadi luya kita bejaku ngagayalah telo ngari ke kita ketiga ya kebuah ascension of Jesus Christ tu berguna benda bab pengharap kita orang Kristiannya laban Ruh Kudus ngau semua kuasa Allah talanya dia tu menyadi diau buat dalam kita puji Tuhan laban ti nadai ascension de Ruh Kudus ndak diau buat dalam kita dua kali ya buat dalam Injil dia Jesus madah ke Ruh Kudusnya dekat diberi ngagai kita karap kia ngambil ke Ruh Kudusnya nyadi ke penyawab kita. Bagi Injil John 14 ayat 16 Tuhan nyebut aku dekat minta ari apai lalu ia dekat merik kita siku penyawab ia nyok Ruh Kudus ke dekat diau ngau kita belamo ia lalu bagi John bagi 16 ayat 7 Jesus madah ke ngagai bala anak murid ia ku ia ngau benar aku madah ngagai kita kita untuang ti aku mupuak mulai ke diri ke serga kian ke laban ti aku ndak mupuak kian ke penyawab ndak datai ngagai kita ku ya tang aku mupuak ku Jesus nyambung lalu aku dekat ngirum ke Ruh Kudus ngagai kita terima kasih ya Jesus Tuhan aku nanti nadai ascension day menjadi Ruh Kudus nadai diberi ngagai kita nyok pemesai guna ascension day tu ngagai kita orang Kristian ngagai semua kita orang Kristian laban tu ukai pengharap dia menjadi tau utai ti amat pemendar temu me pemendar kubuk kudus lalu pemendar tu dah ditemu kita nyok tiba dalam berita manah Jesus Kristus pemendar nyok menjadi dekok ngelepas ke kita hari semua ajar-ajar agamanya tindak betul semua pemendarnya dekat lepas ke kita nya deh hari semua ajar tentang pengharapnya tiagi ni tiah kadat Moses nya laban pengharap kita orang Kristian nya deh nya ukai agama tau tai ke benar utai ti amat Kristian ni ti nya deh nya kawal kita ingau petara Allah Taala ukai agama laban kita udah pulai berbaik baru ngau yo kita pulai berbaik baru engkau lah talanya deh dengah kepercayaan kita bawa darah Jesus Kristus ukai berdarah jelu engkau bawa semua pengawak tidak gagal anak ya lalu ketegal pengharap kita kita diambu petara Allah talanya nyadi ke anak ya empu nyok kebuah Christianity itu ukai pengharap relationship kawal kawal anak ngau apai nyok kubuah kita ngangau kalah talonya apai urang agama bukai ndak tau ngangau kalahnya apai laban sida ia nadai kawul diri menyanak ngawalah talo kita bisi amin lalu ke penudi ya kubuah Jesus dia diambil pulai nyikik ke serga kenya nyok penting yang balau menyedih semua ianya Jesus nyikik ke serga kian ke di pedok nyengendau batang tubuh di pedok nyengendau batang tubuh ya di baik nikik ke serga ke
nyerupo sebako-bako kita mensia tu. Bisi tubuh, bisi tulang, bisi isi, bisi baju. Jesus dia tu hidup di surga dia. Bako kita mensia di dunia tu. Bisi tulang, bisi tubuh, bisi baju. Bisi batang tubuh, bisi mua mata. Haleluya. Lalu dia tu mengharap kita berguna benar. Nabanti kita itu disebut bub kudusnya bala tubuh Kristus. Kita lebih maya aja kita pulai lalu niki ke surga kian ke kita pun menjadi haleluya niki batang tubuh mega bisik tubuh bisik tulang bisik baju bakal Jesus di niki batang tubuh mega batang tubuh kita nya tubuh kebaru glorified body nya lain menjadi bala kita sebilia bala kaban belayan kita bala pangan bala painai kita bala kini kita sudah dulu pulai ke surga kian ke dia tu sudah pulai dengan Jesus Kristusnya sidaknya pan menjadi bisi tubuh mega agi bedau mua maka ngi sidak menya bakal Jesus mpu amin nya lai hari ascension day tu menjadi kita nemu gaya utai ti disebut urangnya penghidup ti meruan ke belamoyo penghidup ti begulai ngau Jesus Kristus penghidup ti begulai ngau Allah Taala ke apai kita penghidup ti nadai ujuang so nyok mes kedok ya penguntuang kita menjadi nemu guna ngau nemu pemesai reti ascension day tu ti disambut kita kemari ianya 40 hari Jesus sudah diangkat dari mati lalu dibaik Allah Taala pula nyikik ke surga kian ke so sekumah nanti penatai Tuhan ti kedua kali ya ti agi lama menjadi karena irau Tuhan tetap ngintu kita likun di dunia tu Tuhan tetap menjaga penurun ngau pemulai kita Tuhan merkat ke kita yang nak penggerai ngau pengelantang penghidup ya merik kita pemayak ya mpu menjadi ya rindu ke kita lalu berjaku ngari ke kita jadi tuan luya kita ngagayalah pai kita di surga dien kita bisi penyawup di badas dalam nama Jesus amin bertemu baru shalom.

0: าดาละใหม่ Why FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
4: Mbak Why FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dan Mia Alamah Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali untuk bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang ngidup kekasih sayau engkau ukuah bak hari raya korban. Jadi bala peningat semua, hari raya korban ya ukai seminak pengerami raya ajak tang sitik tanda kasih sayau engkau mai reti segulai sejalai kita umat Islam bak kandang mensia mayu. Jadi ibadah korban meh nyadi kesitik palan ala kita belajar berkongsi ke jereki engkau bala sidak ke endak tu manah nasibnya tadi. Bak dia tadi bala peningat semua, kita dekat ngenatai ke bakti kita asai empati keikhlasan engkau ati tik bersyukur. Akhlak tik manah dia tadi dekat ayan ukai lebuh maya kita mari aja tang mega lebuh maya kita kiruh tok ke peduli ke penusah orang bukan mega kita ninga kesada ati sida ya kita merti ke penusah sida ya enggak mantuk sida ya nyak meh tanda tok ke kelai kasih sayau tik kebenar ya. Jadi bak ruang bilik kita megak jadi kemeh bulan Zulhijjah tu dikena kita negut kaget kaul serta meri awak kena kita bergulai sama kena kita berandau ngeduduk si bilik nunjuk ke penyayau kita serta sama belak berbahasa ke sama diri enggak bala bakia kita megak dia tadi kita sama belak nyaga kepercayaan tok ke keikhlasan sama diri kita lebih maya bersulu untuk ke maya kita berkaban bakanya megak engkau jiran kibok kanan kita kita sama belak nyubur kaget semangat bertulung bersukung engkau sama belak kiruah ke sama diri sama kiruah ke jiran kita nama penusah jiran kita nama berita jiran kita. Jadi kita nanya sedak ya, jadi kaul tik mana tu tadi ya ukai seminat datai hari utai tik besar aja tang ya datai hari pemanah tik miat aja semampai di kerja kita laban kebenar ya adab ngau akak tik manah meh tik dekat nyubur ke kasih sayaunya tadi engkau harinya tadi mega dekat nyadi ke kita itu tadi raban mensia mayuah hidup engkau harmoni engkau mega boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngarap ke semangat Zulhijjah tu ya semampai nyadi ke kita orang tik mentas engkau bergulai engkau semampai kiruah tok ke peduli ke semua orang. Jadi wallahu alam nak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisik meri manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bahasa kita dekat datai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam, Mai Peningat. Datuk kami nabur ke Berita Lemai, 15 hari bulan 5 tahun 2026. Sebelah Siti Kanan Nur Sita Jepak sudah dikembalikan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai buat upis tanah dengan survei sudah dipadukan. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Radda dekat Deep Jalai. Nyatari batang berita lalu tu isi berita.

Hari kelima am ketrubah penggal kelima konsol negeri Sarawak diterus ke baru Sarito. Muak ke pagi tu tadi, bisi 11 ikut kaban konsol negeri, ngau ngambil bagi saut tanya petulis, sebedar nerus ke ngau bercurai ke usul merit terima kasih ngagi jakut pemuka tuai pemukai menua Sarawak. Tu antara sitak kaban konsol negeri ke bisi ngau ngambil bagi, ianya sitak ngkliri Jonika Rayong Ipa, Kabong Datuk Muhammad C. Kade, Kelakar Muhammad Duri, ngau terbeduk Dr. Simon Sinang Pada. 11 titik kanan dur sita jepak udah dikemenar ke nyukat perimeter tanah hari baru program nyukat tanah adat Bumi Putra NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Tanah keris sukatuk kemungkur kira 3,372 hektar pemesai. Sapit Menteri Pemasa Menteri dengan pengeraja asal Datuk Len Talib Saleh pada hari penyampaunya bisik 8 buah kanandur tik ngembuan 2,984 hektar pemesai sudah tembuk disukat serta digezet jadi kampung komunal bertanam tupik Putra hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Kelimparnya lalu hari 3 buah kanandur nyak 4 km 15 Jalan Ulus Bawah agi bedau disukat. Tuk ketegal orang kebubu tanah nak datai ngonguluk randau nuntut tanah sidak serta nak merik timbal ngagai upis tanah enggal survei. Datuk Len munyinya lebuhnya tanya kaban konsol negeri Sita Jepak Iskandar Turki berkaul dengan status pengawak ngagak tanah GZ NCR ngau kampung nyak Siti Ari atur perintah kena ngerumban pengawak nyukat tanah serta ngaku orang kebumpu tanah. Berubah dengan sapit Menteri Pemansang Menteri dengan pengeraja asal Datuk Len Tarif Saleh pada keperintah Sarawak Megak ngambil bagi sekedar atur pengawak dikena ngerumban proses nyukat-nyukat tanah adat Bumi Putra NCR. Tok nyengkam ngambil 467 ikut pemesai kebaru buat upis tanah dengan survei ngau agih belanja tambah RM30 juta setahun kelimpari servis juru ukur luar ngau teknologi nyukat Megak dikena ngambil ke pengawak berjalan ke servis lebih sikar lagi. Tajak pihak ianya metak merah ke kerjasama hari orang tik nuntut tanah berguna benar dikena nentukan projek nyukatnya ulih dipercalai ke engkau mujur. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rada dekat dipercalai ke Bak Sitak Belingian dengan ungkus RM102.5 juta. Perkaranya dipadah sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ia mansut kejakunya lebon nyaut tanya hari kaban konsol negeri Sitak Belingian Abdul Yaakob Arbi baom konsol negeri sehari itu tadi. 3 bengkah batang projek sudah diperambu ngangkat ke pemanah Eko Taman Tanjung Berada, ngagak dataran baru bak tabak pengerami berderun ngau ngintu penentang tebing sungai Kampung Suyong ke diatuk benar dalam proses kealai niri ke projek. Nangkan kenyak 2 gig projek kebukai ianya Taman Botani Belingian ngapalan latih bertanam tupik Belingian agi berenggat ngagak langkar. Berbak ngenyak projek jalan sekolah SK Sungai Liuk Kuala Belingian fasa 3 diatuk bendung dalam proses tender lalu ditangkan dengan projek Taman Botanikal Belingian. Pengawal ngagak 2 bengkah projek yang dipelabak ke Belabuh dipercalai bak suku Ketrubah tahun 2027 lalu disadang tembuk penuh bak suku Ketrubah tahun 2029. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mekan nambah keempat agi projek bukai dipelabak ke dekat tender bak suku Ketrubah tahun 2027 sebedar projek yang berengkah dipercalai ke bak suku kedua tahun kesebakar. Berbak ngunyak radar dekat seluruhan matau projeknya berkulai dengan agensi tip kaul serta nentu kena diubah digagak bak skop projeknya, pengundah dipercalaikan dikena nentu ke semua projek oleh tembok nitiah ke timpuh ke udah dilanggur. Upis bertanam tupik Sarawak DOA ngungkup ke RM1.12 juta dikena memansang ke sektor bertanam tupik bak sitak kelakak hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben madah kagih belanjanya dekat merik puntung ngagai 136 ikut orang kebun mit. Tuk nyengkam pemesai tanah tik boleh 16.2 hektar ke alai kanan dur bertanam tupik kelimpah hari ngadu ke jalan ladang 4 km pemanjai. Projek tu mujur mansut ke 29,000 tan metrik hasil hari produk bertanam tupik tik berga RM200,000 sekumbang pengawaknya di Jalaika. Berbangnya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben berakibat sektor ladang sawit
perintah sudah berjaya ketiga batang perkara strategi ketubah nengah upis minyak sawit Malaysia. Strateginya dikenal ambil kuasa ngagi koperasi nanam sawit kemeruan serta ngemansang ke infrastruktur ngemekanisan dikenal nyawab ngangkat ke pengelantang pekebun mit. Nyalai upis gerempung ngemulai ke pemanah tanah Sarawak Megak benung ngemansang ke estet buah sawit Ruban Utara Bak Sitak Kelakar di mungkur 6,633 hektar pemesai tanah. Karanya sudah dibayar lebih ngagai sidak bempu tanah tik boleh 71.2 juta ringgit lalu diagih ngagai 1,701 ikut orang kebisi ngambil bagi. Kita dah tu benar-benar ke Britelmai hari YPM Iban RTM Kuching.

Perintah nak nulak dekat berjalan ke tagang penuh berkenak ke web Jemaah Elak. Berindia Arif Ngirawati berkaul ngau budaya berkenak ke web ti manjat nambah bak Raban Nembiak menua tau. Menteri Orang Induk Nembiak Min ngau komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menakar web dia tu nyadi isu pengerai mensia mayuh ke manjat berat lapan bisik berkaul ngau salah guna dadah ngau utai sintetik. Nyalai perintah menua dia tu benar ngemerat ke program nagang ngambil ke oleh ngirik pemerhati hati bak Raban Nembiak apindai ngau komuniti bak menua tu dikenak ngajar mensia mayuh pasal penusah berkenak ke nikotin ngau produk web tik dipukulai enggau dadah. Datuk Sri Fatimah Abdullah marah ke munyinya lebuhnya tanya kaban konsert negeri Sitak Bukit Asik Cian Jin E maya am konsert negeri hari 5 ke Saritok tadi. Berbangunnya Datuk Sri Fatimah Abdullah pada ke upis menteri yang benar bekerjasama dengan agensi penerit adat yang kaum polis diraja Malaysia dengan upis pengerai Menua Sarawak dan berjalan ke pengawal nagang berkenak ke web. Hari baru Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 pengawal penerit adat patut cakap lagi berjalan ke pengawal tebal lagi buat pengawal jual iklan serta akses dengan semua produk insap dengan Raban Nembiak ke baru umur. Tuk nyengkaun produk insap tembakau, insap elektronik, web, ngautai keulih nganti insap tembakau. Hari bulan 1 jentuk ke bulan 5 tahun tu, 4 ikut Nembiak sudah kena compound dengan section 13 bracket 3 ketegal meli insap dengan cara belalai. Lalu 253 ikut Nembiak didawa kena section 17 bracket 1 ketegal penyalah nginsap ngau nginsap web. Kelimparinya 3 ikut orang dagang begat didawa di baru section 13 bracket 1 ketegal nyual produk insap ngagai Nembiak baru umur. Projek ngagai klinik pengerai Napir Limbang sudah tu ditangguh ke lalu projeknya dia tu benung dalam proses diserahkan ngagai upis kerja raya JKR Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawal Berumah dengan Perintah Lokal, Datuk Michael Tiang Ming Ti, mereka kerja mengagak projeknya di pelawak ke Berengkah dalam suku ketiga tahun tu. Tang tajak pihak ungkus siling projek itu dah ubah baru ke bulih 9.523 juta ringgit nanti dibanding dengan ungkus hari asal 3 juta ringgit ajak. Projek itu nyengkap mengagak sebuah bangunan klinik Bansa G dengan 8 itik kuartus kelas G. Datuk Michael Tiang munyinya lebuhnya tanya

Chow sudah dibenarkan dari perintah lalu Upis Kerja Raya JKR Sarawak dipadunya di agensi berjalaikan projeknya. Menteri Dagang Tumbuhan Industri Kreatif dan Seni Pemerintahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka projek agaknya dipelanja dengan projek sempadan Sabah dengan Sarawak. Hari baru Upis Menteri Dalam Luar KDN dengan langgut pemansam Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. IPD Lacau tiba operasi hari baru kuasa induk Upis Pulih Pilih Sri Aman dekat ditumbuhkan bak pilih tanah selanjan dengan pemesai 3.2 hektar. Skop projeknya nyengkau mengangkat bangunan pentadbiran dengan kuartus ke alai Nur Diau. Yang mansut ke perkaranya, lebuhnya tanya Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Bunan, Datuk Mong Dagang, Baam Konsel Negeri, Sari Tok Tadi. Upis Menteri Nembiak Lombak ke Pemansang Orang Dagang Sarawak numpu ngagai pengawak negap ke pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET Bak Barla Nembiak. Sapit Menteri Nembiak Lombak ngemain serta pemansang orang dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, pada kekelimpah hari TVET, Upis Menteri nyak megat numpu ngagai pengawak bidang sains, teknologi, engineering, matematik, STEM. Atau pengawak tu dekat dikenak nyikap Peraban Nembiak dengan pengelandik Teori 11 senutuk dengan peminta industri market pengerja pengawak Jam Kediato. Ia menyinyak lebuhnya tanya Kawan Konsel Negeri Sitak Terpeduk Dr. Simon Sinang Badar, Baam Konsel Negeri Sari itu tadi. Bak pengawak kebukai, penyampau Upis Statistik Malaysia DOZM, ngerikut ketika pemaya orang kena degawak di Sarawak, ianya 3.1% bak suku ketiga tahun sitik tu kemari. Nyalai Upis Perkara Pengerja Pengawak naga tikas penanggul orang kena degawak, nyawakak sama dengan tahun sitik kemari, ianya 3.0%, tinggal penyampau tubuh kegawak berumur antara 15 ngagai 64 tahun. Festival Muzik Kuching dekat diatur pengelamat 2000 runggu, belabuh hari pergilak bak Padang Merdeka Kuching. Di tengah penerang hari tuai komplikasi dengan strategi korporat Dewan Bandaraya Kuching Utara, Devon Share Sikem, mereka festivalnya dekat ngempuruk keraban pemerindang hari menua tumpu, engkau menua luar. Antara artis kebisik bak festival tu, ianya artis dari Indonesia Chakra Khan, raban OAG, Melissa Francis, engkau Ramdes Walter. Festivalnya menjadi siti hari elemen kebguna nuju pengerami ngintu hari bandaraya kena satu hari bulan 8 untuk ilak. Kelimpah hari pengawatnya kediatur aktiviti glamping in the city megat bisik dipasuk bak festival tu. Festival tu dekat belabuh hari pukul 8 malam lalu tama endah pebayar. Devon menyinyak lebur dirandau cerita pagi Sarawak dengan program Selamat Pagi Malaysia bak TV1. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU minta kerjasama Mansia Mayuh mantuk mansiak bergaul dengan kes vandalism serta curi kabel. Tok Berindi Arif Penusah kenyadi bak kanan dur jematan Taman Husin Empai Lama Tukudah. Di tingkat penerang media DBKU, Raban Sidak bisa nerima sekadar gambar dengan penerang Arif Mansia Mayuh bergaul dengan sebuah kereta bangsa Toyota Hilux bercurak-burak. Di pelawat ke bisik berkaul dengan pengawal curi serta ngerusak perengkah guna fasiliti communication bak endurnya. Berindi hari kesnya, Mesir Maya ke bisik sebarang penerang berkaul dengan kes vandalism tu dipinta datai ke mua mantuk mansiap kes tu tak kebetulan pun bak lumur kusung 82-446-644 serta megat dengan application WhatsApp bak lumur kusung 16-886-4466. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Sebelas itik kanan dur sitak jepak sudah dikembenarkan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai bak upis tanah nge-survey sudah dipadu ke. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Raja Rada dekat dipercayakan. Yang dekat kami Mike Tamdien ke berita ke lemah itu kali berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: gulai sejalai.
1: Saat itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyediakan lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkap ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentah bat tanah perintah. Menteri Pemanzang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah manzut ke penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya yang madah diri pantu benar hati, bak infrastruktur bekajalai raya, kuasa karan ngau air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensimayuah kengentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua dan tersiti atur tim mandang ke perintah dan seluruhan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Selina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang peninggal YFM kaki mengkap gue sejalan dengan kami bak jam tik kedua atau banyak bawa sedalam ai boleh dengan aku Rolana Gilbert yang dekat pukul 9 malam tu lagi nah. Ok, kasih sekedap peninggal kita tu tadi baru dangin tu diri boleh dengan diri sebili habis sekedap tu tadi dengan John Rimpu nama tu ngintu diri bak luar tak ke berkedai kini engkanya nanti hari kini bersumai tak ke berpanduk ke lawak ke lemai tau nengawak ne asal mai tua hati tua tu lantang gawak-gawak gak munyi ko jakuk sekedak kaban tang pengerai diri pun patut di seluruhan dijaga ne. Okey, misal lemai dekat mekat menuju peninggal kita ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Nerubin selemai DJ sampai ke pengawal lemai tu berita hari kami di Miri lemai tu mana ko ya au puji Tuhan banyak banyak nah. Biar mekat Rini Sabai bisik nyapa madah ke hujan di Serikai lemai tu minta terkelaku gawai ko ya hari Ricky Anderson. Monica Melia Punggang selemai DJ hari Miri tu minta tebah ke lagu gawai lagi. Kena merindang peninggal YFM. Okey, terima kasih ya. Ngagai Monica Malah Bunggang Petrus Inchan Mada Rimpu belum mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Lily Anthony sampai jalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang rindu Athena celap lemai tau. Dion Juki sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawal. Terima kasih Juni Ben mekap sinyapa mendah ke gayari di Miri mana ke lemai tau. Tucum selalu sampai jalan ke pengawal DJ berjimat pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu. Biar muka Anita Sapit Kandau sampai jalan ke pengawal Pak Konti mana hari kami di Slois Buti ko ya. Minta putar ke lagu gawai hari Ricky L. Anita Nawai sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawal hujan hari Pak Pakus Bau ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama Anita Nawai. Biar muka Buri Nyalu bisa nyapa ke lemai tu. Sampai jalan ke pengawal mana hari kami di Miri ke lemai tu. Oh, terima kasih orang Miri. Bisa kemudian ke YFM. Biar muka Andrew Ujai Masih yang bisa nyapa. Sampai lemai DJ. Sampai jalan ke pengawal lemai tu mana hari kami di Miri. Oh, orang Miri nah mayuh nyapa ke lemai tu. Minta putar ke lagu Sweden Lengau ke ya. Nuju kaban Facebook, WhatsApp dengan semua peninggal YFM. Salam saya semua Ari Andrew Jemas yang dimiri kok ya. Kalian teman MJ Ari Lande, selamat Ari Kawai DJ kok ya. Minta putar lagu Kawai Ari Ricky Anderson kok ya. Kena amrit selamat Ari Kawai nuju semua. Intan Bakit, mesti nyapa. Selamat lemai DJ sama Konting Enwan ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakit. Iba Vincent, madah rimpu penuh-penuh ke YFM. Terima kasih Iba Vincent. Mami Aba. Selamat lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih ya. Richard Unup madah ke baru-baru hujan hari kami di Tok Bak Simpang berjalan Simpang Semunjan ko ya. Okey, terima kasih Richard. Rostiau harap kemujuan ngejap ngawak pakai ke lemai tu mana hari kami di Bayan Tasik lemai tu sama Rostiau berkongsi ke info kari di Bayan Tasik pengen apa lambai bisa nyapa muka sampai jalan ke pengawak ko ya. Terima kasih Catherine Robin sampai jalan ke pengawak DJ ke lemai tu. Terima kasih Sandy N muka bisa nyapa Erika Anis Nis marah ke dirimpu mendiang ke YFM. Roy Kuam si mantai ke gambar radio klasik penggambar radio ni lah. Sebelum mai DJ, selamat menjari ke pengawak. Baru berhujan kami di Sri Aman. Nak rindu hati tadi Sri Aman celap lumai tu lah. Pemega Limut Randi, selamat lumai DJ, selamat menjari ke pengawak. Ke hari kami di Kenawit Manah kok ya. Terima kasih Limut Randi. Cecilia Kumi, selamat menjari ke pengawak DJ kok ya. Terima kasih Cecilia, Erika, Anis Nis. Adi Sri Aman tu DJ minta sebarang putar sebarang lagu gawai lagi out ko ya. Okey, nanti ku ingat dulu out. Lalu Sindon Idi mesti nyapa Ari Miri tu ko ya, minta putar ke lagu gawai Ari Melissa Francis kena Melina Dreampu ngau semua di ngau YFM. Lina Bugis mesti nyapa meka sampai jari ke pengaduan berkonti hujan hari kami di Johor. Selamat hari ujung minggu ko ya, nujunan ngau kita sebilik meka. Oh, selamat hari gawai kat datai ko ya, nuju kita sebilik. Ya, terima kasih Lina Bugis. Francis Ancis mesti mending ke YFM. Terima kasih ini tinggi orang betung tu. Selamat malam DJ, selamat menjalai ke pengawak. Terima kasih ini Fuan Argula 9206. Selamat menjalai ke pengawak Pak lemai tu DJ. Terima kasih Nor Agat. Selamat menjalai ke pengawak kemam tu. Minta putar lagu Tuak Darah Ari Gilbert Gawang kena merindang semua peningat YFM Ari SK Ulu Durin Kibat di Sibu orang Sibu nah. Biar muka nyapa peningat kita ke Seruan Bulan yang sejalan dengan YFM di Sibu pakai Syasha Amanda Syasha di Bau pakai Jessica Itan Samuel Mutin Stamos Tebi Stella Bentina Paul. Aku ingat kita ke Bukai Kit Muam di Miri. Yang kau ingat kita ke Bukai ke Seruan Mudian ke YFM. Nak ngira kita yang tadi di Semenanjung Malaysia tak ke Bak Menuari Baik ini. Terima kasih ke pengerindu kita. Okey, mutar ke setiap lagu gawai kena pinta peningat kita Ari Ricky Anderson. Terima meh seperti yang bunga jarau.

0: Selamat lemai ngagi kita pendengar semua. Nama berita kita ke lemai tu. Bakal ku dah ada semaya menyekup mian tarik kapat nak ku nanduk baru laban ke lemai tu. Siti perkara kebesai benar ti kelebih lagi kebenaran delaban perintah madani kemayar itu ianya penyalah makai suap. Jadi seninjak benar ke lemai tu pendengar kita ke lemai tu bisi bergolong sikup pemesai, sikup pegawai kena sigi dikangau dan sigi datai ngagai UPS wifi meban RTM di Kuching dia tu laban dekat berbagi ke penemu dekat meri kita sadang penemu sedentang nama utai ke berkawal ngau pengawak makai suap penyalah makai suap bisi orang nyebutnya pengawak bisi nyebutnya penyalah tang yang lebih berat lagi ngagai penyalah bergolong aku siapa ganti ukai Tuan Jackson Minggat anak pinul. Jadi ingat datai ke nuan-tuan. Selamat lemai ngagai nuan ke datai ngagai studio WFM Iban ATM Kuching ke sekali tu.
1: Selamat lemai ngagai.
0: Ya, jadi Tuan Jackson tu ianya pegawai pampang pendidikan ya, pendidikan masyarakat SPRM di Kuching dia tu tuan ya. Jadi sebedau tu ke beranau jauh kaget senentang topik ke lemai tu. Setengah jam dungkup ngagai tu harap ke nyenak mu tak ada kenang tu ke lemai tu ya. Minta padah ke penatai diri nuan dulu tuan au hari ni asal nuan. Jadi kira kemimit senentang kerjaya nuan kerja nuan ba SPRM tu.
1: Okey, Mas DJ. Sama lemai DJ gay semua pelab tinggal. So, aku tu Jackson Minggat anak pinol. Iban hari semarahan itu lah.
0: Semarahan eh.
1: Kuat itu.
0: Ya.
1: So aku start gawa tahun 2007 lah. Ba Putrajaya sampai 2015. Ba bagi keselamatan din. Udahnya 2016 lalu pindah ke Sarawak gitu sampai bulan 7 tadi ngagak siasatan nyasat orang apa tadi
0: bagian nyasat orang kesalahan lah
1: iya betul
0: udahnya
1: tadi lalu baru gak masuk ke cawangan pendidikan tu
0: cawangan pendidikannya jadi kira aku udah mayu sampai penolbak nona tuan ya hari puan nuan dia kalau lumpur sempat nyentuh aku ngagak dia tu kemujuan ke nuan dambi orang bagi perkara kira ke merik pemerhati hati ngau penemu mata dari ya senentang penyalah makai suap awak ketua berengkah merti ke sekali tu ya
1: okey
0: jadi nanti kita ngenang SPRM Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia cukup takut orang ninga upis kita tok tuan siapa-siapa nak tanya aku disebut ke asuh interview nuan tu tadi sigi apo kata dia nah sigi siti ari upis korang yang tadi nah sigi megai tengok pengawak kebesai ukai semina kita yang tadi nyaga berkawal ngau perkara wang ya ke ba swasta atau ke ba company luar tang mega ba pengawak perintah semua dijaga kita ulih nuan nerang ke sili tuan ya fungsi tak ke pengawak ke dia penyalai ke SPRM awak ke semua nemu tuan.
1: Okey DJ. So fungsi SPRM tu tadi ataupun UPS penegak makai suap tu tadi. Bekas rimai dengan penumbuh Seksyen 7 Akta SPRM 2009 pemesai-pemesai komisyen penegak makai suap tu bekas kami tu lah. Ya sudah diberi tanggungjawab kena nerima dengan nimbang tiap-tiap report bekaul dengan penyalah makai suap. Penyalah ngena pangkat ngau penduduk atau ke nyeliwing duitnya tadi yang salah siti ya lah ya kira lima aduan lah paling nama ya semua orang kena lima aduannya tadi so udahnya udah bisi aduan tadi bala kami lo nasat sebarang orang ke berpekat belalai serta disangka ke gereja penyalah makai suap lalu dituduh ke mahkamah atau ke nengkah hasil hari pemakai suapnya tadi dibaik ngagai pendawaan untuk dilucut hak
0: maksudnya tadi jadi nya batang pengawak kita kebenaran eh nasi itu sigi pengawak besai ke de penyalai kita tu de tuan
1: ya kira besi 4 ya tadi
0: empat ya
1: aduan nyasat dan nya kena melayu nya tata kelola tata kelola tu ya tu mansia mansia sistem ngau pengawak upis ya ke pedak kita besi ruang dan peluang tadi orang yang agak penyalah makai suap pada dia.
0: Jadi dia kita ngatur ya nih.
1: Ya, kira-kira kami beri kimat nasihat ngagai sida ya untuk ngubahnya tadi. Ke kami mendadak untuk bisi peluang ngasuaya makai suapnya tadi, kami beri kimat nasihat ngagai upisnya tadi.
0: Awak aku tanya nak nyadi nih.
1: Betul.
0: Ya. Oh, amat betul. Jadi ukai seminak kita tu ngigak penyalah orang betul tadi anang ngai ke orang bak luar dah salah ngap kita tu nanti uliah medak utanya bakal kekak nyadi tadi amayanya kita datai nagang otok nak tahu tentu begitu nepi anak tuan
1: betul betul
0: au medak tanggung pengawak kita tu kesuk bakal tuan kita tu bisi kuasa mendakwa kini menawa orangnya mai orangnya ngegekot nanti nyemak nadai siapa ke bempu tanggung pengawak ngeletak ke dawa bahawa orang ke salah tu tuan.
1: Bukan SPRM tu untuk penemu semua kami tu nak boleh mendawa kami tu.
0: Oh, nak boleh
1: nanti kuasa mendawa bak mahkamah. Jadi utai sidak ke beri kuasa tu tadi sidak peguam negara. Tanya bisik dalam perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Jadi peguam negara aja ke boleh mendawa orang ke salah berkait suatu tadi bak mahkamah. Jadi SPRM sigi nak tahu mendawa.
0: Jadi kita tu tadi nanti laporan data bagi kita, kita nerima laporan nasadnya.
1: Betul.
0: Nama tak ada temu kita hari laporannya nyak ke dah kena sida AG tu tadi Attorney General tu ngagak dawaan.
1: Betul. Pemak cukup semua buktinya tadi nak segi sah ya nyak tadi ngambil makai suap terima duit, bukti yang terima duit udah bisi.
0: Ya. Yeah.
1: Anjong ngagak AG.
0: AG
1: yang akan mai ke mahkamah.
0: Ukai SPRM, nah ukai UPS penegang penyalah makan suap. Nyak tadi leban bak senentangnya mai wah orang salah pikir orang salah rundiang orang tuan. Orang ngumai tadi SPRM mansia nerima penerang tadi lalu sida yang mendak ukai ne AG ne. Nang segi Attorney General. Jadi nama lebuah kita nyebut senentang makai suap rasuah tu tadi nama utai ke dokumai orang rasuah tu berkini ku cara kita berarti kini perkara utai tu tahu dokumai rasuah tu ukai dokumai rasuah berkini kita berarti kini tu
1: okay. Beka rasuah tu ataupun makai suap tu ya rasuah tu yang mesti bisi orang minta duit orang terima duit kenyak tadi
0: meri ngun terima
1: meri ngun terima nanti sikut meri sikut nak terima nggak jadi rasuah ya
0: amai betul
1: udahnya apa jenisnya tadi apa jenis suap tadi beri ya
0: bisik bangsa
1: bisik bangsa
0: ya oke
1: jadi tiah tadi contohnya tadi mata duit udahnya upah hadiahnya tadi penduduk pangkat udahnya jadi rasuah perkhidmatan tiga-tiganya perkhidmatan kerja lah bapak perkhidmatannya tadi udahnya diskon udah jadi bentuk suapnya tadi.
0: Jadi kira ya tu tadi antara 6 itik perkara tu tahu dokumen rasuah. Ya. Duit tu nasi sikit suah lah kita nemu ya. Rasuah namanya makan suap tu ianya duit. Upah tu tadi maksud tadi ngupah orangnya tang kebenar yang ada berjalan ke pengawal.
1: Betul.
0: Tang duit pansuan. Jadi ia bisi cara ya nak okay, seminat duit aja
1: ne. Okay, ya mayo jenis suap ya.
0: Nah, mayo jenis suap tang semuanya tadi bisi tujuh.
1: Bisi tujuh.
0: Nyak ke ngujung ya
1: dokumen rasuah.
0: Mai.
1: Siapa kata tadi balasan lah kena.
0: Muka
1: balasan tadi ngampi ke diri kena hukum ke. Kita beri contoh lah, contoh aja. Bekas tua tu. Di pegawai kuasa tadi banyak lain. Aku tu tadi di nyaman aku. So aku ngai di nyaman aku suak ke aku di RM50. Nah, nama hal bisi balasannya, nama hal bisi perbuatan minta ataupun menerimanya tadi.
0: Jadi utak tu nasigi suah kes di pansia kita utak bersatu nonton
1: ya ke selalu di pansia kami lah ya ke begitu
0: ya ne ya ke melibat ke orang namanya orang ke penyewat awam eh bisi gini ngerja tanya ne
1: awam orang awam pun bisi
0: ya. Orang awam pun
1: orang awam tu salahnya tadi kira ya meri maka penyewat awam tu yang terima
0: ya terima ne tak kena nampak lagi orang ke gawa perintah tu ke suah kena no tuan
1: lama dia bersih kuasa
0: nyak muka ku jadi nyak tadi munyi kudah depadah no tadi tuan ya nanti nadai orang minta nadai gua orang merik
1: betul
0: tang bisi orang merik nya tadi tang ti tuan nak nerima nadai mu tanya nya di nah tang nitih kati kita punya tadi ya ti ati tuan nak tan udah mai ya nyak muka ku
1: atas diripu ke nyak
0: nyak muka ku ne nyak tujuan kita tu tadi tuan kita bagian pendidikan ngajar orang tu tadi utai tu maka diseliah ke ne
1: iyalah kita yang kami beka kami tu so start hari sekolah kami ngajar utai begitu
0: amai betul setuju ku bapak
1: start hari sekolah ngajar belan imbia nama kesalahan rasuah tu nama kesannya apa pun caya lagi sampai untuk negara ke apa
0: nanti kelihatan school kami nadai nemu tak bangsa tu
1: sama kan?
0: Nadai oh, kita ini ya tang dia tu tetu nyo pak pemalat ya nyadi nyak kebuah tu nyo dit, nyo ngerampit school merete ini kena nagang nyari pun au oh, semadi tu ngenang tu nonton ni nama tai ku mai orang namanya penyalah kebesai maka suap tu ni ke duku mai orang penyalah besai bakal ke bisik dalam undang-undang kita akta SPRM tahun 2009 tu tuan.
1: Okey, ya ke pertama tadi hari 4 tadi lah. Yang pertama tadi penyalah minta serta nima suap. So penyalah tu tadi di atur kami ngau section 16A. Yang pokok terangnya tadi lah. Siapa-siapa akan nerima tahu ke minta suap, tahu ke setuju nerima suap untuk diri empu, tahu ke jadi wakil orang bukai. Itu minta tadi, minta ngau nerima. Section 16A tadi. Itu lebih kepada nyat tadi lah sebagai pejabat awam gaya. So yang keduanya tadi menawar memberi rasuah. Ini nyuat duit ngagai pejabat awam. So beri suap atau berjanji ke beri utai ngagai sebarang orang sekali ke nguliah ke penguntung dirimpu atau ke orang bukai. Nah, yang kedua ya penyalah tadi. Dan yang ketiga penyalah ke nipu ketuai oleh ejen. Di session 18 atas SPRM tu session tu kira macam beri apa resit palsu, keterangan palsu buat dokumen-dokumennya tadi. Contoh ya, baka beli kameranya tadi yang mana 5 dalam kuantitinya tadi. Dalam LO. Klik ke datanya 3 aja.
0: 3 aja.
1: Ini 72 ya. Tapi dibayarnya tadi sampai 5.
0: Harga-harga mai.
1: Harganya 5 tadi. Jadi nak datai 2. So jadi nipu hari 2 nya tadi. Yang ketiga, tanya yang keempat yang paling besarnya tadi session 23 atas SPRM. Penyalah ngena pangkat, ngau penduduk dikena makai suap. Nah, contoh yang tadi lah yang ngelantik yang mesti kuasa dalam perintah tadi. Jadi yang ngelantik company bini ya. Contoh tadi supply barang-barang. Pada sedua itu laki bini itu tinitis sikit dah tahu.
0: Alamnya mesti kawal.
1: Ya.
0: Jadi suah ke kadang kita dengar nanti okay semina ranau tu ditok je nanti nanti hari keliak-liak kita mendak dalam surat kabar kita macam dalam surat kabar dengar buat televisyen buat radio megaknya ada sikit kes-kes berketuk men tadi lakinya dia pengarah bini tu tadi supply namanya kira ke nyedia ke pipin pensil tanya semua amai nak mayuatan tadi bisik tanya-tanya tadi orang mendak ya,
1: bisa hubungan rasmi
0: bisa hubungan rasmi
1: saudara maksudnya
0: dari mencari pun sama kan ya
1: nak tahu
0: balai ipar apa semua sikit nak tahu
1: sikit nak tahu ya dalam tarif saudaranya nanti session 23 nya sikit nak tahu apa-apa ya nanti bisa melibatkan saudara ya yang mesti declare dalam meetingnya tadi nanti bekerja ya pansut hari meeting saudara ya uliahnya tadi tak salah.
0: Laban nada yang agak nadai, pemutus
1: ya nada isi dalamnya
0: bisa cara ya. Tang mayu orang yang tadi bila medak diri ke bisik kuasa yang tadi aku kat tu aku kat tu aku nyak me ane ngunjung tadi mulai ke pemedias tadi
1: siapa tiberani kan agak ya bos
0: amai betul ne ya men tadi tang maya ke ngejarnya nada berasai tang lebuah ke kenaknya tadinya ke pedias ne kasih medak sidak ne tuan ya ke datangkan maka kita ke ampit ngau orang ke tanya ne nangkap orangnya sekedarnya tadi orang ke namanya umurnya dah sekian udah kat pincin tang dah temu orang tangkap orang alunya megang nya ne
1: ya, tapi nak galah banyak mahkamah lagi mutus ke
0: sidang mahkamah memutus ne
1: nanti mahkamah dah mutus ke sidang tadi memang sigi ya nyak bersalah tadi alu dijil tadi sigi pincin ya atau mayu dah dijil
0: nyak kok saya ono takunya
1: tapi selalu ku nanti ku nanya sidaya bakal kami nyesan tanya ku ya di nemu nama gagak dik. Kalau nak bunyi ya. Sikit temu ya.
0: Kira ke nin yang diri menyadati. Jadi maka kita tuan kita ke berjalan ke pansia kita ku dah kala nyasat orang semua. Bekeni ko kita kelebih lagi kita nya tentu kurangnya. Tentu bisi tanda-tanda ya. Maka orang kesakit tu tadi ama batuk pedih pala ngelo-ngelonya bisi tanda orang sakit artinya. Bekeni kita kak ngelai orang tu tadi makai suap tahu kena begini kita medak hari sukut ni kita medak tuan
1: ya, kami medak yang berkasus sikut-sikut lah, tiba-tiba yang tadi baru gawa 2-3 tahun lalu ngenyet jadi kaya Kau. Nah, salah situ ya. Mudahnya ya nak madah ke senentang pun penatai reta ya. Nah, baka pejau awam tu ya mesti hemis kena orangnya. Kau. Mesti kat diklaim dalamnya.
0: Betul.
1: Ya. Mudahnya ya ngai mindah. Ngai mindah ke awak.
0: Kau.
1: Sigi kat dia ubat dia aja. Pangkat pun ngai apa semua. Lepas yang kaya dah bisi orang ke dah terbiasa ngau ya bakwasannya.
0: Kau.
1: Mudahnya nginyet kaya. Nginyet kaya dan nginyet badu gawa yang sikit ciri-cirinya. Alu-salu bekasi daya bagian perolehan tu. Sigi kita mendaya seminggu tadi ketiatanya datai. Goya, bekal goya, pada punya ya. Kerja kita masih kelai si daya ke wisi makai suap tu tadi.
0: Nampak mai. Maka nanti ya, nyemak ya tadi. Madah ke dari aku tu tarik bernasib bisi terkena ke tiket cabut nasib tentu ya diklaim dengan pihak ya ya madah awak maka kita ke gawat perintah no, tuan eh? Kita madah ke dari awak jadi aku tu beli kereta palak ya 5,000 potongan sebulan tu jadi duit kena tu ianya hari pinjaman bank jadi nya cara tu isihar harta ya
1: betul
0: tang ti nak nya
1: ni nak boleh nyawat
0: kena
1: ni bayarnya sigi kena lah dek
0: ya nya muka aku sendangnya tadi. Jadi penyalah ba make suap tu tuan nama hukum-hukum ke bisai. Betul ya?
1: Ya ke hukum ni
0: tu. Ya ke bisai nah udah sidak ke rasuah tu dah ditemu salah make suap dia semua. Nama penanggul empas ba dalam penghidup orangnya.
1: Dia ke pertama tadi sigi kena jail ya. Untuk kena kesalahan atas experience tadi.
0: Tahu.
1: Kena jail tak lebih hari 20 tahun. Hukum 5 kali ganda hari nilai suapan. Contohnya tadi nanti ya suapnya tadi duit suapnya tadi nilainya 5,000. Jadi kali 5 tadi 25,000. Ya hukumnya nya atau SPRM. Atau ke 10,000 ni paling tinggi. Nah, contoh segi kita nanti ya rasuah ya baru 1,000. Kali 5 baru 5,000. Jadi ni ke paling tinggi 10,000 tadi. Yang minimum ya. 10,000
0: ya. Ya.
1: Udahnya tadi reta ke diuliah hari asyam kai suap tadi lalu dirampas. Dirampas oleh SPRM. Udahnya nengkah hasil penyalah tadi bekas suap anjung ngagai pendakwaan. Lalu masuk ngagai hasil kerajaan.
0: Lalu pun ngagai perintah nah tak ke dirampas nya kau.
1: Bekas di mendak selalu lem media ramanya juta-juta apa semuanya. Nanti udah dilucut haknya tadi lalu pula ngagai hasil perintah baru.
0: Bakal rumah, kereta, tak ke barang bergaknya. Lalu rampas perintah magang
1: ya. Bakal sida ya ke kereta, rumah tu kira nantinya udah lucut hak jual barunya. Nilai duitnya tadi lalu masuk ngagai kerajaan.
0: Okey.
1: So dari tadi ketiga orang ke ditemu makai salah makai suap tu tadi. Gamal tidak ya dipampang ke bak foto SPRM.
0: Malu main apa
1: malunya. Nanti si ketiga mana? Nanti si bleble gamal.
0: Tak sikit terang menyanggup penyalah ya daripada
1: ini. Megainya kita beri contoh bak Sarawak. Sarawak report nombor si nombor tadi. Wah gamal dek kena baju oren.
0: Apa?
1: Nyak kengai
0: mana baju lengkap SPRM-nya.
1: Banyak masuk bak Facebook. Masuk bak TikTok gamal di dibayar orang agai mahkamah.
0: Degelang orang semua.
1: Ya nanti amat ya sigi pakai gawat perintah tu. Nanti ya udah di apa ni di jatuh hukum. Di jatuh hukum oleh apa tadi?
0: Court mahkamah.
1: Mahkamah tadi. Di jail tadi. Lalu dinyau mah pincinnya.
0: Tadi yang menyarugi menyanyi udah gak lenyau pincin udahnya tadi di jail lagi udahnya alu bala anak bini tau ke laki tadi tak nada yang mempunyai dua peranyak
1: nih malu lagi
0: main
1: ya udah kawak 57 tahun 5 bulan di kak pincin masuk jail nama penyadi
0: main rugi main mana ya bang tanya ketegal pengawak tau keulah kita yang tadi ketegal duitnya tadi nih kita nyo nama korang yang ngadai penghidup kita berpuluh tahun yang tadi. Jadi begini cara kita nagang rasuah tu tuan. Ti selalu dia kita de lebuah kita ke ngaga maya ke meri ajaku ajar ngaga orang begini ko cara-cara kita yang tadi nula. Tentu bisi cara ne tuan ne. Kadang orang kabrik ngegen wan tadi. Orang mu wan tu tadi besai pengawak nombok piasnya. Tentu ibu si cara, nah tuan.
1: Ya, cara pertama tadi. Pertama sih dah ya kabriknya tadi. Sebut ni buah anem ngai kup ya. Selalu bagi aku beri ceramah hangi ngai tidak penyewa awam ke sikit kepada kenyanya. Apa-apa ya ke orang cuba beri suapnya anang terus. Anang sekali lima, sekali dua kali kan lima tadi berpikir baru. Dia boleh anang terus.
0: Ya.
1: Sebut-sebutnya anang. Tanya batati ke orang kemuji non. Bisa maksud emuji nya. Gap macam tuan gap betul. Bisa mananya?
0: Ya petunik lain ke maka tua ke petunik lain tuan. Tantiknya kira lah ambil ke bandiang tadi sitik situasi itu tuke-tuke itu tadi wah kamu nampak handsome lah ini hari ku tempat nyak, belakang lain lah tuan
1: puji,
0: lain, puji lain bunyi au.
1: Anang nelbak ke diri nerimanya tu lah nerima bahasa pemberi hari orang kelebih lagi hari orang TBC berkawal kau pengawak jadi kejanuan. So bakal sebuah tadi nak kau ke teater yang tadi anang biasa kan terima apa tadi terima utai Arya lah lapan tua tadi bisa hubungan rasmi kena ada
0: pengawak
1: tua tadi anang terima utai Arya apa semua udahnya anang bercerita hal dirimpu hal dalam rumah tangga bini ngagai bala-balanya tadi mereka lagi ya boleh terima dah ia akan siti hin ya okay ia tu tidak biar takut bakal yang nandai duit nangwa lah kunywa kaya lah.
0: Oh, biar mamai.
1: Tiu dia anak elakkan sekali utainya. Utainya oleh menimbulkan yang pu ketika tembahnya.
0: Yang
1: si ting yang pu ke.
0: Oleh
1: dibayar itu.
0: Reti kau nuan tu tadi beketau nyan tuan ya. Maka tua tu beranau nih. Kita nuan tu tadi orang dagang tadi nak beranau tu tadi. Mada ke eh nyak meh anak kau tu kak belajar. Pada nak gua ranya nak dasuh belajar dia. Kak dia besukanya murah belajar dia. Sekian-sekian ke aku. Bak nuan yang tadi aku tu minta merti tadi minta tolong mana nepi ya akhirnya aku nuan tuan.
1: Dah madah. Aku usah hanya tadi. Aku tukang oleh kota dalam kerja di tadi. Kemudian ni aku madah nang awak lah. Lagi aku matu dia kan punya di madah ya.
0: Hanya mepun utai tu nyadi.
1: Betul.
0: Nyung pengujuang tadi nyung pulai ke penanggul.
1: Ya.
0: Jadi awak ke terang ya bala peninggal semua utai kudah dah terang ke Tuan Jackson tu tadi. Jadi kelimpah harinya tuan ya begini kok nyemak kita itu tadi. Kadang kak ngenatai ke siti-siti penerang ngagai upis penegang penyalah maka suap tu tadi. Nan mau kini cara begini tuan cara kita dekat ngenatai ke tanya terlebih ke orang luarnya orang awam tadi kan ngenatai ke penerang ya.
1: Coba ke ti kita Basarawak tu kita bisi 5 UPS SPRM so kita datai dirimpu lah datai dirimpu ke UPS nya tadi ianya nanti baku ciang di tu SPRM di Sarawak baku ciang tu kira HQ mah tu Basarawak di tu bak jalan lah semana Ciho dia
0: okay.
1: NB Moto udahnya bak congan Sibu tu 37 Wisma Persekutuan.
0: Okey.
1: Bab Bintulu bisi cuangannya bab 32. Bab Miri pun bisi tingkat 2 ke fasa jalan bangunan persekutuan. Dan yang last kali bab Limbang. Bab jalan Muhibah Limbang. Bisi 5 upis yang tadi. Jadi udah datai ke terimpu ke nyalu ke maklumat ataupun apa-apa aduan.
0: Jadi penerang orang ke ngenatai ke penemu tu tadi tahu ke maklumat ngagi kita nak sikit resia kurang
1: ya betul
0: tuan ya jadi inti bisik gi cara bukai kini tuan
1: selainnya boleh mesej ngagi nombor telefon
0: 0196 6000 tadi 696 696
1: mesej saja ngagi nombornya tadi
0: ngagi nombornya jadi tadi detail dia tadi jadi madah ke nama diri padah nama betul
1: ya nanti boleh pun madah aja apa isu-isu ya apa kes ya biasa nanti ngagi ditemu kadang orang tu ya bukan nanti enak datang ya telefon ngagi UPS PRM tu ya kadang ya akan madahnya aku ngagi nama aku pansut maya ngeriput ke tu takut aku kena ya nak awak ini lagi orang bakal kami tadi orang kegawa SPRM boleh bertemu waya baluar ke bar ini hingga apa aduan kan diberi ya.
0: Pihak ni udah yang tadi cara kebuka gitu kan kelimpa hari ke betul-betul pun SMS tu tadi
1: ya, oleh email ke SPRM pun Email tadi info@sprm.gov.my engkau tahu ke download aplikasi Mac Mobile ba Safari ke ba Play Store.
0: Oh bisik ne ba dalam tanya ne MACC Mobile ne.
1: MACC Mobile. MACC nya besai Mobile.
0: Mobile ne. Yeah. Jadi boleh di download maka kita ke download take aplikasi kebukaannya ne.
1: Ya, betul.
0: Jadi dalamnya tadi oh kira maka style My JPJ ke PDRM ni kenyak merti tadi bisik tanya kita pun tu ni. Jadi dalamnya tadi bisik daripada kebekini cara ngenatai ke laporan mulia kan.
1: Oh banyak cara. Perlu dalamnya apa
0: semua. Oh tadi jadi nyak meh tadi cara kena bala kita peningat semua ya nanti jumpa kita bisa bertemu ke penerang ya ke amai senentang tai ke nak betul jadi kelebih ge bekawa ngopo penyalah make suap tu tadi tau de kena tai ke kita ba semua UPS SPRM ke bisik di Kuching Sibu Miri Bintulu ngopi amaga di Limbang pihak pihak amaga SMS na tuan ya, ya Lumur 019-6696 jadi kena tai ke nyak kita nanti nyemak kita nyak tadi bisik mega aplikasi tau di download kita MACC Mobile. Nyak tadi. Jadi randau tu ke lemai tu tuan. Sebenarnya tu lengkap ke randau tu tuan ya. Nama pesan tuan ngagai bala peningau FM Iban ke lemai tu kelebih lagi ngagai bala biar rebak baru tuan.
1: Iyalah sama-sama bagi kami tu pun hari kami pendidikan tu start dari universiti ataupun sekolah menengah kami sudah nyak tadi jadi belajar lah benar-benar dan nyak elakkan rasuah tu. Kita ingat kita itu jadi start ya amat ya seringgit dua ringgit hari min lalu sampai ke besai lagi ya jadi makin besai makin besai. Jadi oleh kita cegah tumbuh hari baru yang tadi
0: amat betul. Oh, jadi nyak tadi pesan dari Tuan Jackson Minggat anak Pinul siko dari pemesai dari bagi perkara pelajar ungkup Mesia Mayu hari UPS penagang penyalah makan suap ke bapalan di Kuching di tu. Terima kasih dengan tuan-tuan ku dah ratai tayak perandau tu setengah jam tang pelabak kaku Mayuh info Mayuh penerang udah dikunci ketua kelemah itu kelebih lagi ngagai bala peningah wifi Miban di serata menua Malaysia itu di selampau menua Malaysia. Terima kasih ngagai tuan-tuan bisik Maya kita berandau baru tuan ya ngau perkara ke buka lagi berkawal ngau upis penagang penyalah makan suap. Terima kasih ngagai tuan-tuan.
1: Terima kasih juga ye RTM lebih lagi ngagai wifi Miban juga udah nyemput kami gitu nerang ke penyalah makan suap tu.
0: Ya, terima kasih ya. Jadi nyak materi ranau kira ke berumban ranau setengah jam. Iya, bukan lagi ngah tuan Jackson mengingat anak Pinul tu beruntung mai kita kelmain tu laban ya bisi sudah datai besar berkunci ke penerang kelebih lagi senentang penyalah makan suap tu nemen. Suah nak ada dengar kita ba TV, ba radio pihak mega dibaca kita ba surat kabar mega ya. Jadi pelbak aku peninggal terima kasih hari aku dan melangi kelemahan itu bergulai dengan Tuan Jackson mengingat anak Pinung bertemu kita ya Mbak Maya kebukaan dalam ranau UFM kita terima kasih.

Okey, peningat jam kita 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Jadi nanti nak penanggul kita dekat beranda ngau Insin Kibong ya. Hari YFM Distrik Aman bekal ngau sebengkah pengerami ke Benua Diatu Jam Kriato Bak Bandar Semanggang ya.

0: Okey, peningat kita nguci beranda insin kibuang barus dari pahun ke malam tu.
1: Dia dalam perkhidmatan.
0: Anggap si penanggul kini.

0: Isi, isi, isi, isi. Tai, amat telah join untuk berjalan. Namun terbangat di perumahan ke atau ah? Isi, kini kedai tu tadi, namun terbangat di perumahan kedai. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh hari tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawal aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke TC dulu, mai pengawal dia nya. Tu, aku kemadah kedai. Min, namun dek Min. Min bisa beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak ke Mel? Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilang baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganjung barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ke barang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak, Mel. Aku kau mau beli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Ada Mel ngak aku mada berkedai nya, Mel?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tenyin kemarin si? Anak ngayah ke duit di si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau. Laki nuang bisik benda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tu puas hati lebih akhir Min. Bah, aram Mel, aram Mel. Aram, aram, aram.
0: Apa ini tu? Sebut kebaran. Sekarang lu beruman kau beli. Anu kan lu? Ku kan ambil biak ku nya dulu. Tadi, mai dah mayu pengawal. Matu saya. Kabar ku sikut tu.
2: Ish, ish, ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisi diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampin Batu. Program mayanya ila persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Mesti lagu hari Fresh Leo bergulai dengan Richard Lee. Kena merindam ni kita ke malam tu. Lebih ke sedap ke bisik. Minta putar ke lagu gawai. Bagai semana sayau. Hari Johor ke ya. Minta putar ke lagu gawai. Kena merindang. Semua orang ke ngelalaya. Selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai. Gawai bak menua orang tahun tu. Tentu ya. Sikit. Rami ke kita muntik gawai bak menua orang tandak miasai bak menua dirimpu nah yang tarik ngan suah hati kita itu selalu ingat ke orang di menua tanah yang mungau mah engkau ke gintir kita pulai ke tahun tu nah. Okey peningah, selama aku 9 malam tu lagi kita semua bak mendiang ke berita 9 malam hari Kota Media di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tang sebenarnya kena aku ngujung ke awak sedalam kita belum itu. Lagu Ari Sadnai Leong udah kalak sangkai bakti. Terus boleh jalan dengan YFM 24 jam sehari.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Saat itu, 15 Mei dalam tahun 1988, perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satiang udah mansut ke Penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah, timangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantuk benar hati, bak infrastruktur, bak jalan raya, kuasa karan ngau air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bak sepamanyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuh ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur ti mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak muatu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bisi maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

tajuk rebang unggau lagu Sidaya 10 jari lagu keterbah yang dipilih kami ungkap yang pemerindang malam kita ke malam tu ya. Kena 15 hari bulan 5 dah berasa kita sudah tengah bulan 5 tahun 2026. Nampung awak sada lemai unggau Rolana tadi ya. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu tadi ke nurung kawak wai. Okey, lemai tu memesti hujan di Bandar Kuching, engkau nyagi hujan berjimat kita ke Drebar ya. Tebal lagi di Padang Merdeka nya ya benung capuh bala kita ke Roptai. Okey, apa pengurami ke besi diatur di Padang Merdeka kena ke malam pagi lah engkau malam dusa ya sesentu munyi audio oleh didinga kita hari luar bangunan RTM ya. Engkau bala kita nya benung berjalan lantang kati di Puak Menggeri Kuching. Okey, bijak jumat lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut yang gak lagu 10 jari tajur mawang kita mendingkan lagu rancari Tony Rumpang gak lagu ya darah bajia. Terus dengar kami di frekuensi 101.3 FM di Bandar Kuching gak kota Semarahan.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Ya, di selam pemula kita Sarawak Bumi, Kenyalang kita ke Ninga. Kami pemerindang malam. Terima kasih, Hai. Angagai bala kita ke Bendung Deriba, Jumat Bang Jalan Alun. Angagai DJ Bermuda kita ke Bendung Mula Kiri Angagai Miri, Badara Miri ya. Okay, Jumat Deriba. Sudah penting ke randa rumah kita ungkap ya malam tu pukul 9.30 malam tu lagu di Sada Tony M. Adai Ku Tahu.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: tahu. Nah, anak-anak nyaga pengerai kita tahu. Nyai ke kita lagi itu gawai di kita sakit. Kami serumah menama ucuk nyebia ke diri kak gawai. Nunggak penganan jalan bala kami ke Indo tau berdulu wak ucuk. Ini mana yang kita nyotumu ngabayang ngasuh orang mulai tepuang kena bertanah. Lala wasu orang nyepi penganan jala sudah ini kita tau nyame sidak sangau sama berdua ngagak penganan baruai sarinya kalai maya kiruah ngagak ke kue wicau nyobi agus penganan baru senram ke kiruah main telepon nenya ungu api ya nih nak besai nyawa ibu kita sangau nyau cau ahai. Wahai mah orang benuang nanggap penglindu ucau di asua kita ikawa kak lelina yang kebuka eti sila ya sila kebujan tuh bah alam ninga kelana ruai ke sekali tu ucau kelala penglindu mula media ramah.
1: Satu pagi di rumah penjai di rumah piting anak bong di tembawai kanyo juga
2: Lam bapuas biak tau dulu dek ngagak penganan kita nak patut gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gak aja aku sumpah payah dek kaget jadi kelima.
3: Ingat aku ibu, bukannya pedih anak tuanya. Kamera ke Jamal ya, anak mana lagi. Di mana Jamal pedih lagi, anak-anak aku ibu sana.
2: Aku ada kedai senawan. Gama penganan gagak kita ni, pihak ke gama kita yang perumah. Namun dek, jahit gama penganan jalan. Jahit ni gama kita. Berat deh gama penganan di gagak punya. Nah tak apa mana. Ya, berat deh. Likun sama saya. Tusun mana. Ya galu. Bakal gama ibu dek tau meh. Agak liat.
3: Nggak setuju aku ketemu dengan ibu sangau. Uji dengan si Liza Blackpink ke bajik dan gagak penganan. Nadai meh tergagak ke penganan mana bakal gama lempu.
4: Aku setuju ngok penemu deh ini ayah senderan. Bakal aku tengah so ini sanggau ngagak penganan. Nyemak gambar kue nyamannya. Sini nanti ke gambar aku tau. Tanti gambarnya mana. Lak mana. Laban maya pengagak penganannya. Aku benang malik kemua ini sanggau. Nya ngasuh penganannya lalu.
3: Terimik
4: kiwa,
3: terimik
4: kanan.
3: Landi lagi, jadi nyebut.
2: Iya, namanya penemu seduai. Jam pagi, tatuak penganannya. Nanti silap bantuan panjut di sini, nak tuak lagi. Jabut. Udah deh, mari ke silap. Ibu deh, jabut.
4: Udah ini, ibu bantuannya. Udah tuak lagi. Nyawap ngagak kue lagi menang masuk pinggai ya tadi ibu minat tadi baru ke mandi lagi ya di tiap itu ya anak hirau ke kali
2: bani ibu udah guduk deh dua deh inai sebaik udah parah ke deh
4: ibu butuh pisi mau pilih tadi menang bersapu dah temuk lagi ya pansut tuai ke aku ke induknya indai sebaik menang kira meri anak yang makai lagi ini dia temuk yang itu anakku ya lagi ya maik ten kenal aku ya besin besai lagi ya maik ku ya aku kak minciang tadi nyau besaya kiri aku bisian ketiga ya aku kaminciang ya jota tungkupnya tungkup aku parai aku
3: untung kita bisin tu aja buat boleh dijauh bisin
4: ada lebih 10 minit selepas kejadian. Apo lawat eh ayah senderan agak pengganan sampai bertelepon jeles nih aku mendaki bercinta ini pilih ini
5: selama tadi nyuang agak telepon senam jari deh aneh udung megai telepon namanya penyari pengganannya lagi
3: pangan Indo aku nyak terdekat mudah cara ngajak kuyah salban sakteban nyak aku kira pamit ke video pamit ke gambar awak kaya mada ada kita nyak pemakai kita
4: nama dika mendai ke pengenan te nyawar tuang engkauannya ya ayah sendiran pedah di pengenan danya nyak celom ngertum sigi minum baru nyak ini orang gak kuyah. Hei, pengenan awas pengerindu itu jengkakku. Nggak tahu ke pengenan butuh pengerindu.
5: Hei, mana kecelun aja buat. Benar deh, setidaknya. Nyuh, bakal nih dawai. Pengenan, nama kebancanya.
4: Saya kutuk. Ada ya, oh, nama ya pengenan tuh. Putus pengerindu, laban pengenan tu, terputus-putus padaku. Nilai ni pengenan tu.
2: Lama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau, dengarnya nyawa kita tiga, kai. Nya, balat gede nyun cadek ke seneram natuk pengenannya.
3: Utai dengan mu ibu sangau nya banun, nak cantik ke kita.
2: Nasi ada jampan akai dan menolong aku, dek. Nganti seneramnya. Senam, dia ngambil air kali senam. Lagi jambut musuh mbak bisin kena napis minyaknya. Nah, nama sekedar penganan yang nyubakan mainnya, sangau. Ketuang bisa menyedia, siapa ke ngagaknya? Tak patut deh ngagaknya jambut.
4: Aku terus ngai terserah deh ibu banuan. Aku ke kiyot-kiyot sesikat anak cowok tu. Nanti kalau naga pengawak, naga kerja ke jahit bukannya. Namun, pengawak ayah seneran. Pengawak orang agak mabuk cinta. Nanggap pengerindu. Namun, deh.
2: Mbah lah, nama berkaitan sama penganan dengan orang nanggap pengerindu. Nama bisa kaitan ke jambut?
5: Narai ngetuh munyi telefon senam pagi-pagi tau. Siapa aku banget telefon nah?
3: Depen aku lah ibu sangau, siapa lagi? Jadi aku nyambung nulung kita baru, aku kan nyawut telefon dulu.
4: Aku bisa ngitung, asai-asai aku, sarito aja. Bisa 5 kali, ayah seneram nyawut telefon. Nya. Betau termasuk kedua kali ke video call ngelu telinnya bersengkla-sengkla mengucap-mengucap medai-medai jago namun mayas
2: apa balat ini jabut nggak lama habis beteri telepon kerja bikinnya deh jabut entinya nyudu bertelepon ngopangan diri kira aku dah bupangan banyak nih nggak lama dagi boleh mengantu Indo Thailand sangau. Nanti kalau kita itu ngambil induk ke Thailand ke Ila Sangau.
5: Itu semua orang magang maya tanah belajar. Lampak ngai ngambil induk ke Thailand. Boleh agak rawan sambil ngenak bikini mbak hayai.
6: Hei, balat dia kan ngenak bikini mandi ke hanyai kian sangau. Dek, kan ngenak bikini mandi ke hanyai kian. Bisa hari dia diketuk kuyung hanya pah dia lah. Nya kena nambah ke abi abis rajai sebelah kaki dia.
5: Nama, nama ngetuk kuyung meluah ayah ayam. Tiap minuan. Ye, kita duduk kita ada minuan. Itu itu meluang aku nyimpan penganan tu dah disarap minyak tau.
6: Kau tu. Tu tepuk. Tepuk dalam, tepuk dalam semperuang magang. Penganan ku dah udah tembok tu sangau. Ya, penganan kau dah udah ditus sudah. Penganan ku dah ditus tu tembok dalam semperuang magang.
5: Ya minum nanti nak umbah lagi. Cabut ngambil tian mbak untuk air lapian enggak?
6: Apa? Nama penganan tu beketau sangau? Memayuahnya tu.

0: Ukai penanggul api ini minuman oleh seneramnya.
1: Nemu di ibu minuman ayah seneram ngagak pengenan sambil main telepon. Nak ngetung padaku telepon ia nyawangat hari minyak dalam kalinya. Nyaw berasa pening padaku. Nyak mekwe nyak nyanyi nyor itu leban pancar api telepon ini. Adai penemu ya seneram. Makin tua, makin babu. Akai lapan nutilin.
2: Ih, urang gak benua nangar penindau. Nak lepas megai telepon urang.
3: Balat gak seneramnya. Ya. Begini ke seneram tu deh. Nulung nusun kuih tu pamam engau kita ditu. Oh tengandau kejabur kemitnya. Engau kita nusun kuih. Engau kita nusun penganan.
0: Amai gas neramnya tadi tadi betelipun. Nyawa memiet ngada itu de dinga. Ya gak lama amai telipun nama nangat teliponnya kini. Mar ga kita orang kebenung mupangan kenya. Kiramat minggu Thailandnya bisik nap ya. Kak Kia menyamat Kak Kia. Nya suah narinya betelipun.
1: Nya iya senderam deh. Nya tucum-tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenung namau lepau hari batu tujuan nyak banyak perangai orang batu tujuan tersenyum-senyum ketawa ke diri nah tentu pasal ada ke gundang
3: ramai kudek ni jabut tak nyau datai ke pendiang tujuan senderam balat matnya bedung benung bebungai mai pengerinduknya dalam mati dalamnya. Ya, antau manca, nadaemnya maliak benung nanggam pengerinduk, benung bepangan bekenya.
0: Sarinya terbaru bekelala, jampak man. Kes dua ini udah pesulau seneram, ama induk Thailand ke sarinya nya seneram.
4: Kira aku dah bepangan mai kami dua. Nih tak oleh laban jelap.
1: Bagi aku gak disebut kita. Kak Mai mekit orangnya. Sama meriknya senang. Sama kak mekit jilap. Ngai nak gak ngambil inuk menua jauh. Jilap inuk Vietnam. Dari inuk Kilian.
5: Aku ilah. Yang mula inuk Korea. Lisa beli piangnya. Kunti aku ilah. Ngai kalah lapan ayah senang. Ngoya jilap. Aku tu berapa penyanding nyigat aku tu.
3: Lawa, mai kita serumah tu ilah. Nyuasai ke dia bak luar negara. Nyuasai ke dia menua bukai. Nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilah. Amat lah, nyolimpang kia kaku tu seneram. Baru berapa hari tu ku ke di sini nga. Bala membawang kita serumah tu. Ninga dik ke baru berkelala ngau induk Thailand nya. Campat mai ke serai berpanggang. Mbak bula ke dia induknya seneram.
0: Amai minyak kodenya minun. Aku bisa macam pasal nama utai sebut renyak love crypto. Ianya skamer ke nariat induk gaul lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya tidak tadi ngasuh renyak labuh pengerinduk yang tidak dulu. Tik kita ikan ngeciak ya. Siti hari tanda-tanda orang kebula minyak. Lalu jampat nanggam pengerinduk. Baru berkelala buat belah media ramah. Buat pedak mua, bedau, bertemu mua, bedau. Tapi tau lah buah pengerinduk kepangan direk deh. Nama kan ada ia berkenyak pihak seneram. Teng, dia udah gemerasa ikon Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai minduknya buat Facebook. Ukai, utai kebula. Tapi ya seneram. Amat bisik dia induknya.
1: Itu duitnya anak sekali dengirum ke ya sembang ha? Anak bakal kes aku cuba laban skamer tu anak nak jerak anak nak belalau kenyak di sembang
3: Siti lagi ke baca kuba berita dia tahu my website go page orang ti bergigak ke jodoh bak sebelah Facebook sebelah media ramanya mayuah orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Mayuh orang dah betul.

0: Tidak dalamnya gak ngena gambar orang bukai, gambar artis Korea sedap. Udahnya madah kediri kerja memanah. Kawa engineer lah, mai bilon lah, lutur lah, nindak mayuah orang terperasa. Kumbai sidak ya, CEO menyamar baka cerita drama Cina nyak menyekini. Ha, kelalu wangan-angan. Nyak meh, kelalu benda-benda cerita Cina, drama cerita Cina nyak. Kumbai sidak baka nyak menyekini.
1: Au ya meh, aku minta apa berita sarinya nyuan. Amai mayuah orang kena tipu labat kes ke beketau. Sidak tu, madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuh pengerindau, orang ketumpaan sedangnya tadi labuh pengerindau ke sidak ya deh. Nyak sidak lu madah kederempu dagang sidak ya bisik penanggul. Sidak ya sebili ya bisik penanggul. Udah nyak lu minta duit sidak ya ngakai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidak ya labanya udah labuh pengerindau sinu hati. Nulung ya merek duit. Nah mayuah orang kena tipu maka tahu.
2: Ya, katanya aku tidak kena tipu tempat mayuah. Orang terpelajar bawa besar apa upaya perintah ngau kumpulannya. Saya keinginnya. Bisa tidak lutur engineer, pengajar, director kumpulannya. Mayuah lagi juta-juta ringgit kena. Lama-lama kena tipu. Boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni? Kajak pan sekolah kini.
3: Biasalah nyak ini. Sama tidak yang sia, sama makasih untuk kita itu. Semina tengah makai sama belacan kini, semina tidak ya tidak nadai makai keladi mekau kelalu beri ngaji yanai. Makanya ngai kita makai belacan, udahnya kah magang sedangnya jangka aku me.
0: Tidak ke terpelajar penulis terparuak. Laban, tidak tu kemana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku tidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya, udah bisik 60 lebih ribu. Report ke udah diterima tidak upis polis menua tu. Pasal penyalah tipu online tu. Nah, kes tu ke dikumbai kurang JSJ tau ke jenayah komersial. Nah, nak nama tanya tadi.
1: Ya, mat minyak minut, aku bisa memaca tipu online tu. Kau semina nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit. Nama-namanya nipu duit sekali. Dan bisa buka namanya. Nipu beranak ke pupuk cara online, beli barang nak online dan barang lalu nak data-data tahu ke barangnya ukai ditiah kerja ke nama-namanya dibayar kita ya deh. Ya sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersialnya tapi ya bisa meh cerita ke orang ke ditipu orang nama-namanya minta pengawal buat media raba bisa menyak. Sidak ke ngumai drempu dia merek pengawak puang macam-macam mutai ke daripada sidak ya. Jadi sidak yang ngasuh orang maya dulu duit sebedau sedang drempu dia pengawak. Ninga apa gajinya tu saya tadi sanggup ke orang ke nama penamanya kena scam ku aku ni tadi. Mayar dulu deh. Laban kira bayar dulu adanya ya boleh pengawaknya. Sanggup ya bayar. Bisa ke betulnya? Mayu kesnya dia beritahu.
2: Hei, takut aku ingat utai kau seduai dengan minuan maknuan.
0: Kami kebejakuk tu ngajar di Seneram. Ukai nagang di bepangan kau induk luar Seneram. Nadai nyak salah, nanti nyak amat. Asal meh kurangnya nak nipu di. Nah, berketuk je. Uji di ngasuah. Induk nyak ke Sarawak tu Seneram. Asuh kau kita pegawai tahun tu. Nanti iya kak datai, amai datai. Retinya amai menginduknya. Ukai bula-bula, ukai ngena ekon bula. Sigi amat-amat kak kede. Nepi aku kita Banuan, sangau.
4: Bisi maku madah kaya minuat. Kau ya kita kaya.
1: Bah sangau nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama kak nyambut menantu dari Thailand. Kau sangau kau Indo Thailand masai tau.
2: Mai. siar atai mai duit dari pernah kutuk ngai nerima ane aja ya datai ketemu ke mai lempeh tong ya maja ari menua cilian dien sige buru aku pulai ini ya
3: terima aja ini terima aja paman makai rempah tong ya nadai makai keladi sup lama keladi sumai tong ya enggak pakai kita kena nambah ke lawak kena nambah resepi ada yang mau makai resepi nasi jangan ejak-ejak campur ngau daun kerutak

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman boleh dengar ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.
1: Nemu padam besi ninggalkan aku rangsung lelengau mintiang hari.
2: Ya, terima kasih kita kaki segulai sejalan hingga kami pemerindang malam ya. Bersama pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM Iban di Kuching ya. Nyapa dulu bila kita di FB kami Alex Daltabina Watabarau di Rumah Jana Selajar Pentiak Baru Strong Engkelili MA minta lagu Gawai. Romles Walter kena merindang kebakaban kesuah hingga berpesan ngelamak tu meh. Gagenuan selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam sayang. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih ya. Alice Spencer bersih nyapa celap di menua pakut sepauh MA sepengudah hujan lemai tadi kekia. Manuk lupau MA hujan kami disandakan dengan wan online agi gawak leban ke diasuh bos OT malam tu ya. Garap ke semampai gerai meh kita. Okey, leban gawai nyau kat datai. Ha, minta lagu Sakit Gawai Acan Gau Suwelin lagi. Nanti sempat ke kiap jimat pulai lagi. Sama-sama lah kita punya jimat ya. Tebal lagi bila kita ke Bendung Gawai jam ke itu. Ninga program kami. Okey, sepadan mending ke berita pukul 10 malam. Itu lagu ke di Sada Richard Lee. Gau lagu ya Aku Di Tempayan.

0: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Iaitu menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5.15 hari bulan 5 tahun 2026. Ombudsman Sarawak nyat sebengah hari jalai ke dikena perintah menuatu negap ke integrity accountability ngau kedaulatan undang-undang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke ombudsman nyat megak cukup berguna dikena nentu ke menuatu oleh nyingkang deras kagi serta nguliah ke pengarap hati pemeranak puku antarabangsa. Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalan ke pengawak ngau penuh nitia ke atur undang-undang kali kaban ombudsman dekat Ngeri Petrus ngagai Kaunsel Negeri Sarawak beratus serbana bisi udah diterima tang semina sekedar ajak hari serbananya ke udah tembuk di sarap ngambil ke atur ke patut uliah di pejalai ke sekedar hari serbananya ke semina jaku tuduh ke nadai bukti kelimpah hari serbana pasal utai ke besi kaul ngau jenayah ti patut dibaik terus ngagai upis berkuasa ke nguasa perkaranya. Datuk Dr. Juwanda mansut ke jaku ngagai pengarang berita udah ia kenemuai meribasa ngagai Premier Sarawak. Komiti Penagang Penyalah Ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh udah ditumbuh ke dikenang ngelaban penyalah ti ngerusak ke Perengkang Utility ngau Telecommunication di menua tu. Sapin Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Lee Wan Langgang madaka tu berpun hari kes penyalah ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh ti ngujung ke pengrugi kebulih 11.34 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemari. Komitinya dekat ngatur strategi penagang ke mana lagi nyengkau ngelati ke gempuang ngau orang manyuh ba siti-siti nur dekena nyaga perengkat telecommunication hari ke dirusak tau ke dicuri. Mensia manyuh mega udah diperansang ngeriput ke sebarang pengawat nyelai ke dikerja orang ba palan utility ngau telecommunication. Perintah Sarawak dalam tahun sitik tu kemari bisi meri bantu ngau pelanja kebulih 14.4 juta ringgit ngagai 644 iku orang dagang industri mit ngau jalan pemesai. Bantu ngau pelanjanya diberi dengan upis pemansang ekonomi menua Sarawak SEDC. Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh madaka hari penyampaunya 6 juta ringgit udah diagih ke ngagai 579 iku orang dagang dengan sekedar inisiatif upis menteri itu. Tu nyengkawum geran 25 juta ringgit ti diungkup ke ngagai orang dagang teknikal ngau vocational ti bisik 327 iku penerima ngau geran graduate jadi orang dagang kebulih 1.9 juta ringgit. SEDC mega bisa berjalankan program beri pelanja dengan UPI Sekretari Perkara Wang Negeri kalai 8.4 juta ringgit diberi ngagai 65 ikut orang dagang. Antara bulan 1 ngagai bulan 5 tahun tu 4 ikut anembiak ke bedau cukup umur udah di kompaun ke Tegal Meli Insaf. Menteri Pemansang Induk Anembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka sidanya ngerja penyalah ke ngelanggar Seksyen 13 Berkat 3 Akta Penyaga Insaf ke Pengerai Mensia Manyuh 2024. Dalam tempoh ke sebakar 253 iku anbiak ke bedau cukup umur megak udah didawang nak Seksyen 17 Berikan 1 ke Tegal penyalah nginsap tau ke penyalah ke bekaul enggau web. Kelimpah harinya Tiga ekor randagang sudah didakwa mengenai Seksyen 13 Berikan 1 Akta Kesebakan Laban Kenyual Insaf dengan Nebiak Kebedau Cukup Umur. Kes dadah tiba kaum ke web megak bisi nambah hari 4 itik kes dalam tahun 2024 ngagai 14 itik kes dalam tahun sitik tu kemari. Tengok nombor ke skim loan house kena ngentak ke rumah bak menua pesisir patut diperundingkan. Itu dikena nentu ke orang sama tahu boleh penguntung dari sekedar inisiatif bakal program loan individu rumah panjang. Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Billy Sujang madaka sekedar orang bergenturung pediau ke rumah sebuah-sebuah nadai disediakan gau loan bakal tu laban tiukai diau bak rumah panjang. Pemansang menua pesisir patut digagak rentang serta nyerangkum semua dikena nyeliah ke orang ari tengumbai bantu semina diberi ngagai siti-siti pentebak genturung pendiah wajar. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain ari bilik berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Tampung Baru. Ninga kami dalam Pemerintang Malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

Memerindang Malam YFM. Saat itu 15 Mei dalam tahun 1988, perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah mansut ke Penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantuk benar hati bak infrastruktur bak jalan raya kuasa karan ngau air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bak sepamanya calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nadai pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur ti mandang ke perintah dan sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Ya, jam kedua pemerintah malam kita 10.16 minit malam ya. Engkau lagu ke di Sada Feragiang. Engkau Augustine Buang Berami Malam Gawai. Okey, ninmu malam tu engkau bala kitanya benung bergagak ke kuih gawai kita. Okey, tau ke benung berantau engkau diri sebilik bala kaban. Okey, hungkup ya malam tu ya. Ha, terima kasih laban kagi mendingka program kami. Nangkan kata kita mendengar tanduk program kini kita sehari tu bergulai engkau DJ Sharon Ludan kita. Okey, danya aku singgah macam sekedari peminta kebisi ditampik bala kita di FB kami. Suara kita kagi berperindang ungkup ia sejam 40 3 minit lagi ya. Okey, pemerintah malam kita 15.05 kita akan ngintu hari pengada sehari tuai. Selamat ngintu hari pengada, panjai umur, murah jeruki aram. Kita sama bersedia mindah begulai engkau, Syara Ludan kita engkau, kini kita sehari tuai.

0: Ya peningah bertemu baru kita bak program kini kita sarito. Jadi bakal selama nanti hari 2 pukul 2 kita gulai bak program tu. Jadi sarito peningah kini kita raun di baik aku, okay? Jadi kini kita sarito, sarito kumai kita raun nemuai ngagai sitik palan kedikumbai tak kena sebut kita bung berata, okay? Bak tengah-tengah kampung di menua Sarawak tik gadung untuk peningah bak tanah tinggi tik celap serta berembun bisik palan pesaka tik ngetan ke sejarah identiti ngau semangat komuniti Bidayuh ya kedikumbai tak kena sebut kita palan pesaka bung berata. Jadi dur tu nanti kita hari menua Kuching dekat ngenatai kediri ngagen dur tu penyawah ya 39 km serta ya tu tadi tak kendur tu terbilang ngau dur tak ke penatai Raban Bansa Bidayuh Jagoi ba 750 tahun ke udah hau lama tu dah 750 tahun ke Subak tu. Jadi bung berata tu kes minat nama bukit aja tang ia mega palan dagang temuai ia jadi saksi ngagai pengawak berperang mindah kin kitu pengarap ngau cara penghidup komuniti Bidayuh mayati napi mayuh pemar abadi tu cerita aki ini kita ditan ukai dalam buk aja tang dalam rampak menua rumah panjai artifak ngau pengingat kolektif komuniti bak menuanya. Datuk peningat palan pesaka bung berata berdiri menjadi kejematan antara jeman keliak dengan jeman datuk nur nembiak rebak baru belajar pasal penatai asal sidak lalu nur bala temuai ari luar ulih merti ke pengaya budaya asal menua Sarawak lebih gik jadi kita kebebansa Bidayuh Jagoi dikenak merti ke pemesai guna bung berata kita patut mulai ke pengingat diri ngagai abad ke-19 lebuah komuniti Bidayuh napi penanggul bak penglikun konflik antara komuniti serta pengawak ngasuh palak tik ngerembai bak pelilih menua Borneo. Jadi mayanya peningah bung berata dipilih jadi palan pengentap pendiau tik cukup strategik jadi penuduk ya tik tinggi merik penglebih hari sukut ngetan ke diri jalai tamak ke dalam mimit serta pemandang keluas ngagai kandang dur kengelingik ngasuh bung berata jadi palan tu tusah dekat diserang munsuah. Komuniti Bidayuh ngagak palan pengentap pendiau sidak ngau perambu ti cukup manah cukup besai rumah panjainya digagak semak ngau pangan diri lalu tiap itik struktur bisik function sosial ngau penglikun lalu penghidup komuniti jadi ke batang pengawak tiap ikut individu atau ketiap ikut orang berjalai ke tanggung pengawak ukur penghidup rabannya tajak pihak hidup bak bung berata ukai seminak hidup ke diri aja ia megaknya di palan budaya adat ngau pengarap ngerami ritual randau adat ngau pelajar nembiak rebak baru jadi ditu serta ia bertuai ke tuai adat ngau tuai-tuai ti di pebasa. Lalu peningah bung berata tu ngayan ke nilai teras komuniti Bidayuh begulai berani serta ngawa bak rampak menua bak komuniti Bidayuh tanah bukai seminat endur kita berdiri aja tang pesaka aki ini kendak tau ndak dijaga kampung jadi ke pemakai ubat ngukerban dikena ngaga rumah sungai megak jadi ke pun penatai air serta jadi ke cara communication. Semuanya diperbasakan dengan adat ngau pemali diturun ke hari serak siti ngagai serak siti. Identiti Bidayuh megak bisik dipedak bak seni ngau craft ke dipandang ke bak palan pesaka bung berata mayar itu maka pengawangan yang rutan barang kemas asal senjata lama ngau kerban bertanam bertupi. Tiap-tiap utainya mai cerita dari impu pasal penghidup besari-sari ngarap ngau kaul mensia bergulai ngau rampak menua. Keberat agi bung berata udah jadi lambang daya tahan budaya tajak pen komuniti Bidayuh kemari tu hidup bak dunia moden tang ndur tu ngingat ke sidaya identiti ke nak patut dilengkap tegal ke zaman ke mansang maju ngau moden. Palan pesaka bung beratak ditumbuh ke jadi pengawak ngintu ngau merik pelajar yang kes minat projek ajak tang hasil ari kerjasama antara komuniti ke ngelingik ketuai budaya ngau sidak ke bisik kaul ngau pesaka asal. Palanya dikemansang ke ngamik kengetan ke palan di ngembuan cerita lama berkawal ngobong beratak serta ngumpul ngau mandang ke artifak bangsa bidayuh. Jadi palan belajar ke budaya ngau sejarah serta megak ngangkat ke dagang temuai berpelasar ke komuniti. Utai tengah so palan tu special yang nyak cara ya cerita ditusui ukai seminak dengan papan penerang tang dengan naratif lisan demonstration budaya ngau penerbak di bercalai ke ngenak jari kita impun eh. Jadi bala temuai kenyingkang ngagai palan pesaka bung beratak tu peninga dekat ngasai ke pengasai tik berbida angin tik celap bunyi rampak menuai tik ngalit kati serta pengelantang tik ngelingik baka tu oleh mai kita pulai ngagai jeman keliak mulai ke pengingat kita ngagai jeman keliak badi tu temuai uliah medak replika ngau terdah struktur palan pengentap pendiau lama tidak mengak boleh belajar ke sejarah pemindah komuniti bidayuh lala sistem sosial ngocara nyadi ketua tradisional serta mendiang ke cerita tuai ngau mitos bak menua tu. Lalu untik ngagai nembiak rebak baru penemuai ngagai ndur tu ukai seminat aktiviti luar sekolah aja. Ia nyak penelebak belajar ti hidup sejarah ti ulih dipedak serta megak ulih diasai ke kitai. Baka maya palan pesaka bukai, bung beratak, napik pemar faktor rampak menua, penangguh belanja serta risiko rebak baru lenyau pengerinduk bak sejarah tradisional. Tajak piak, nengah pelajar, kaul komuniti serta suku untuk terus, bung beratak udah terus berfungsyen jadi palan pesaka asal ti relevan. Lalu teknologi moden ti dikena ngau pintar uliah mantuk documentation cerita lisan, ngermai ke akses ngagai penerang, serta ngawul rebak baru ngau nadai ngerusak ke ia ke lama atau ke nilai sidak ke asal. Palan pesaka bung beratak ukais minat ndur ke dikenang tang ndur ke ndur kita ke ngasai kia yang ngajar kita penyulut ukai reti ndak ingat kasal lirik lalu pesaka budaya jadi ke pengering ukai jadi ke penanggul. Bak bung beratak kita belajar ke sejarah ukais minat cerita kuda tang jadi ke pelasar sapa kita kemayar itu serta jadi kelalau ngagai dinindur kita dekat mansang dudi ari ila. Oke peningah, hanya tadi bekaul ngau bung berata dinindurnya kuda mada bak pun tadi yaitu bak nanti ari kucing 39 km ari kucing palan ti tebilang ngau nur penatai raban bangsa bidayu jagoi dalam kanal 750 tahun ke udah. Oke, peningah, nak berasai kita sudah datang buat penghujung program kini kita sehari itu. Temu baru kita buat minggu nangkan ketuk. Mumpu dulu aku hari aku, Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari itu.
1: Lingga 89.5

Kerana semakin kau lagu ya terlebak ke diri ya. Okey, kalau kita ke benung kediri bang rumah jam ke dia tu tahu ke bilik sewa kediri. Okey, kita anda kediri. Laban kami biasanya di kali yang kita merindah kita ni dari ninting jam ya. Okey, singgah baru di FB kami. Bibiana Robin of Sinyapa MA benung dengan Nuan di Siol Kandis minta lagu nerima kad hari gawai lagu lama hari Jessica M. Jalang kena merindang bala-bala ke dalam kaban-kaban FB enggau WhatsApp jauh enggau semaknya agak genuan selamat bertugas di konti anang kurang hirup air kokia rindu-rindu selalu terima kasih Putra Borneo di Sibu benung dengan Nuan MA minta lagu sakit gawai kena merindang kaban dia James Pengiran di Asan Hukala James Poli Masing Stamos TV Still Love Induk Kenawit Zilahani Sasha Amanda Peter Tingkau Kujam William Dunggan Eric Jang Denal Doni Lim Cendang Salang Ira Rian Jugidan Gau semua kawan-kawan kebukai selamat ngintu hari gawai kedekat datai terima kasih James Pengiran MA minta lagu Ramles Walter Richah Maya Gawai kena merindang kaban dia Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Doni Lim Eric Jang Denal Roland Tuwait okay, who kalau James Tamos TV Still Love Ngau kabarnya Alex Delta Binawata Barau Ngagenua Mega Selamat bertugas MA Ngarut ke bala kita Malam tu lagi Tindu Jena Kekia terima kasih Margaret Uncing MA minta lagu Seperti yang bunga jarau Kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribot And Desmond Maribon Martin James Anyau Stamos TV Still Love Mami Abang Ngagenua Mega Selamat bertugas di konti Salam sayau Salam rindu selalu Kekia Stamos TV Still Love MA minta lagu Pulai ke Iari Amishia Mang kena merindang kawan-kawan ke ngelolam eh ngerak ke semampai ngembuan hati tilantang serta likun dalam pendiau terima kasih aku okay. Kita mendekat lagu ke Disada Ferris Leo ngal lagu yang ngenang Nuan udahnya mendekat lagu gawai lagu berpadu nyawa Jeffrey Nyaloi ngau Winnie Albert begawai atas kapal

Ya, bala ke nolih ke misi gawai tentu ya. Okey, bekerja ya. Adi seratus nak kita, bala kita akan lak ke misi tuan-tuan. Okey, bersabar raja. Kami juga boleh didengar kita secara online di menu luar. Kena RTM klik tau ke kena channel My TV ya. Bahkan selama ni tiang tahun 16 hari bulan 5, kita ngintu hari pengajar tau ke hari guru ya. Kalau ke tahun tu, ianya hari guru kita, hari pengajar 2026 di itu berambai ke Leka Jaku. Ianya Guru Bitara Nadi Negara. Okey, sapit Menteri Besar kita, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Megat, sehari itu saya masuk ke Jaku pesan dia. Selama itu hari pengajar, ngagai semua pengajar-pengajar di serata menua kita Malaysia ya. Kalau ia pengawal dari itu hari pengajar Renggat Bangsa ke-55 diatur di Bandaraya Ipoh di Perak Dedin. Kaban kita Rudy Vita Mega BC bergambar di Bandar Ipoh ya. Sama ngulu pengerami hari pengajar ke dekat di itu pagi lah ya, di penyadi Menteri Besar Menua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selamat hari pengajar guys, semua pengajar-pengajar, cikgu-cikgu kita, tahu kita ke udah pincin menjadi pengajar ya. Khalifah Cikgu Ayu, kedua lagi Juliana Ambu Siru Baku Pesaka.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, bila kita ke baru sangkai bang rumah. Okey, pulai kawak wai. Ninga dalam kereta tadi bang rumah tampung baru ninga kena radio. Terima kasih menyuh ya. Di sibuk kalau semanyuh di perangsang sama datang nyukung kempen beridarah. Okey, ke diatur persatuan pemilik-pemilik kapal Sarawak Gaul Sabah SSSA ke diatur ba Orange Zone Star Mega Mall kena ke hari Minggu hanya lusa ya. Kempen derma darah tu di berjalan berhulanggau unit servis transfusi darah Hospital Sibu peringkat pukul 9.30 minit pagi nyentuk ke pukul 2 ngali hari yang dikena nentu ke stok darah cukup ya untuk pemak berubat di Hospital Sibu. Kalau ia penerang ke silik senen tentang kempen derma darah tu atau kemerik darah tu, kita tahu telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu agak nak lumur yang kusung 8434-3333 sambung ngagai lumur 2-1. Okay, kita terus berpindang tu lagu Rang Tuari Eddie ngau lagu Ya Utai Urang. Kedua lagi kita terus nyingkang ngagai lagu etnik pupu bangsa. Berjam ketiga engkau lagu keterubahnya Andrew Bonnie James. Engkau lagu ya Selamat Bertemu Baru.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
3: Apuan?
1: Nyamai yang main tepi ya?
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Hari ini di Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Kerami nyambut hari ini di Malaysia, yang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembiak, bahawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakuk dikenal bahawa tahun 2026 itu dikenal nekap ke Iriang Balan Biak mengangkat ke penau sidak napi gaya pemansang menua ke Cemahila. RTM beri selamat Arim Biak 2026.

ABJ, hingga lagu ya Selamat Baru Temu Baru jam ketiga kita ini pemerindang malam, okay? Lina Bugis, MA, nyapa nuan ke malam tu minta sebarang lagu gawai, kena merindang semua peringat kita. Terima kasih Donny Lim, di Tebuan MA, minta lagu kena merindang Kabania James, Pengiran, Putra Borneo, Stamos, TV Stilov, CMS Fred, Lydia Ajon, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Tuet, Gau Kaban Kebukai Meh, ngarok kata perindang ya. Lily Anthony, sinyapa kita minta lagu Linda, kena merindang semua kita MA. Kaban kita tu Mami Aba minta sebarang lagu gawai MA, kena merindang kaban-kaban meh ke malam tu ya. Clarence Cundang MA di Menua Semunjan, ningan nuan tu yang minta lagu Romless Walter Richah Gawai, kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Ngarak kita perindang Gary Mid Mega, mesti nyapa celap kami di bawah celum MA malam tu benung ningan nuan. Terima kasih Shasha Amanda di Siwu Mega, celap MA bisi hujan tawas tadi kokia. Anita Nawai minta lagu kena merindang diri pumeh kepada tindu merindang kabar-kaban kebuka kabar belayan gau semua kabar-kaban kenglameh ya kejauh ngak semak di sebarang online Nur Diam ngak genuan mega. Selamat bertugas di Konti. Terima kasih Lin Wong, abis nyapa kita Nora Pilih Megat di Batu Niah, ningan nuan tu MA minta lagu hari Anthony Igu Anthony Meligai Pengerindu, akan merindang semua peringat-peringat kita hingga harap ke gerai-gerai berlama berjimat pulai lagi ke kia. Kesekali tu kaban kita ianya Gerusin Entebang di Desa Indah 3 Permai Jaya Bandar Baru Tudan MA minta lagu gawai kena merindang sidak serumah bak kampung Empali yang pantu ya. Kabar-kabar lama Joshua Farm Dublin Talai di Seri Aman ngau Nadi Sebiliat di Taman Malihah ngarak ke terperindang malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana kekia. Terima kasih kita ini berperindang lagu etnik berbubang bangsa tu lagu di Sada Spitfire Mama Blues. Kedua lagi Janarino Jeraki, kenangan kita dengan kami.

kenangan kita dengan kami. Jenarino Joraki Menjam kita 11.21 minit malam ya. Di menua Jakarta, Indonesia, 9 ikut sidak ke ngigat mas secara haram buat sebuah palan dengan lumbung mas di daerah Kota Tujuh, wilayah si Junjung, Sumatera Barat, Indonesia lenyau nyawa kena tambun tanah tusur buat palannya. Yang itu akan menerang hari pengari Polis Sumatera Barat Komisioner Kanan Sismala Wati Rosia yang ada penisahnya jadi pukul 12.30 minit tengah hari jam menuanya lebuh 12 ikut sidak tu benung gawa bak palan lombong emasnya yang nam kemukai tanah tusur nambun 9 ikut sidanya 3 ikut mujur diselamat ke kalai operasi ngiga ngau nyelamat nyengkau mansut ke raban sidak ke kena tambun tanah tusurnya benung tau ke udah mujur di pejalai ke nitiah ke benerang hari pengari polis ya kalai penusah ke sebakan megak bisi udah kalanya di kalai raban berkuasa udah berikap jalan ke kempen pemerhati hati berkaul ngau perkara pengelikun serta nangkan dan semuanya ngambil ke hendak ngerja pengawal ngelombong tau ke ngigat emas secara haram bak palan-palan perlombongan emas di menua dia ya. Kita menikmati lagu Rimal Imran, lagu etnik berbangsa kita. Lepaskan aku kepada lagi Rosalina. Selamat malam selalu.

kepala kitanya sekedarnya dekat galik temu, tinduk temu, berlelak temu. Wai, okey. Selamat malam suluh lagu kedi Sada Roslina, okey. Terima kasih khabar-khabar kita kembali nampi ke komen nyapa ba ruai komen kita di FB kami YFM Iban. Okey, Cik Mina, terima kasih kedua tu ianya khabar-khabar kita ke bukai kembali nyapa Indo Kenawit Bulan Pegari Rica Unup di Jalan Simpang Semunjan sembunyi ke program kita. Terima kasih Sandy N, Mary Nanta, Piamaga Eni Tinggi, Mem N, Rose Liao, Engau Sindon, Eddie, Catherine Robin, BLJ Japun, visinya apa kita, terima kasih. Engau Lengunai Nai, Mats Clay Valley, mendingan uang online di Kuala Lumpur MA, Kokia Intan Bakit, Mega Petrus Sinchan, engau kawan-kawan kebukai, kena boleh dibaca kemagang peminta kita. Wai, terima kasih memang lagu etnik berbangsa kita mendengar lagu hari tadan dengan lagu ya sayulan lagu dalam jaku kayan. Yang kedua lagi kita mendengar lagu rancu hari Romles Walter Richard Gawai.

Romlis Volta kau lagu yang Richa Gawai. Okay, malam tu bertemu pagi lagi. Ya, bizu John Bas kedan duri di Kuching, Serian Semarahan Siraman, Betuang Serikai Sibu Bintulu Kapien Miring Gau Limbang nade hujan di muka. Gaya tasi admir kita bergelombang satu nyentuh ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpupuk dari utara. Gau pengelaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangan gau penyelap di menua kita antara 23 nyentuh ke 34 degree Celsius ya. Kita nyawa datang ke penghujung program kita Pemerindang Malam Mungkup. Ya, malam tu terima kasih kita ke agi dengan kami nyentuh ke ngagai penghujung program kita Tampung Baru Ngau Timang Kerabat Tawas 12 hari pukul 6 pagi tu lagi ya. Tiga lagi lagu Mungkup ya, lagu etnik bubu bangsa kita. Okey, lagu Clement Bayang Serinat Bertemu Dalam Mimpi. Kedua lagi Hasnol Laguku Untukmu. Udahnya Adrian FJ Dandut Bigawai lagu Bidayuh kita ya. Selamat malam semua. Tindu engkau hati kelantang, tindu jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu 15 hari bulan 5 pagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari pagilah ya. Ronda minggu tu engkau carta kenyalang. Balik kita ke menung terbang jam kena tu jimat baca lalun. Ya ke baru dekat berengkah gawak tengah malam tu. Selamat gawak ya. Gawak engkau hati ke cukup lantang bega. Bukan selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95. Diubah na lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebeda untuk berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Raja pihak rega subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal tengah hari.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan
2: YFM.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Mereka semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinu kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 98.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
3: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap iko mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi ba penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tuanya bisik mega tekalannya. Au nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai ke dekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisi kebuah menyekini. Oh. Oh, kita nak nemu engkau tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tuan nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu lebih arti kuya tu tadi. Jadi nama tekak patut gede kerja kita. Terus bersampai. Nama kebaik kita terus bersampai. Labanya cara tuan nanya ngetuk pintu. Laban lebuah tuan ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tuan ngiga kujakut Tuhan dia, tuan dekat tertemu. Lebuah tuan minta, tuan dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu mai tuan semak ngegi Tuhan. Laban munyi kejakut nginyau jakut Melayu Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bah sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsir. Artinya kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut bak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bab hidup kita.
4: Ya. Sajurai 6.35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
7: Gulai Sejarah.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengera.

0: Imang Krematawas. Berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang lembong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirut.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan seti hari ngasuh hormon stres nyanyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu ngalah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu
1: engkau begau kini. Begau maka yang terlihat dalam perut dia ni sudah lundung sedanya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, sudah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa maka yang stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Carta program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95 diubahnya lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Bah Asia Barat. Tajap pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak semina 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliat ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: korang. Nah betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pasta. Bakani kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja er kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang ya.
0: Macam-macam.
1: Ya, nama munyi kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul. Mereka tanya genung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tuk dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengirup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: WAI.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke mana ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Baik, tu ke mana ya dulu?
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dinya? Nang raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mari makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

Sekalian tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tam dak di kemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM.
2: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
3: Ya betul.
2: Ya tang bak jaman moden tu, pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak kena cara ke alus. Nama kini ngeramak jaman moden kebisik pasal. Yang kan uleh berkunci kan kau bala peningat kita.
3: Mana nak teh kada sebut namanya suruak ni.
2: Suruak.
3: Jadi ti agi baru rumah panjai agi kelia bisi baru rumah dah laban suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kan kerama zaman moden datai ngena cara halus. Bekeni cara halus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan peto laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama kerama zaman modernnya ya. Engkerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu kan? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin tik lalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang kaya taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
4: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ai, dini nur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: tu ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nya tadi macam
1: kalau ada mesti kan suah mangkulu tanya orang mesti tahu kena asmin neraka minta neraka kena jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padir memang kita udah nak tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu agi ari ari tahu ari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita kerja ko awak ke lebok kita de tu nyu berbuat ke nak ana masa jam gagak siti ari ndor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu mata yang nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak main tujuh orang ketua yang agak hari kawai daya tau jadi nyak nyak lalu kawai daya tau muka tau dintu yang nang era nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dan berapan bangsa daya jadi tau ia ngintu kawai daya ngocara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.

0: jangan tak kami subak yang spray nya harga subak muda harga RM5 nah ambil 2 ring nah ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak kena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek ketuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia.

0: Lama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati na ibu, ay tusah ti meh. Utak kedua jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenayan lo, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM gitu tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, merayati jelan pematu.

0: Tripa, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Didengar ke YFM Regulai Terai Terai.
1: Cara kita disiplin anak kelebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi entik subah utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
2: Betul.
1: Malu ya menya malu ngewi kini. Bakal ke bisik disebut ba jakut dalam 12:24. Entik kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rindu ke sidak ya deh. Kati enti apa konteks kita dia tu? Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedias anak serta nyamah sidak ya kini.
2: Amat amat terima kasih ya. Ti udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didinga kita nyadi yeah. Lebih hagi ba orang ti berdoa ngelala Tuhan lebuah sidak ya, disiplin anak indah ba sekolah kini kita dinga mayuh nal cerita ti bansato. Ya nang amat minyak lebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah bijakup pasal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak anak sekali-kali disiplin bepuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyunak berasai jari kita nyipat tidak nak sepatut ya ya nyuka balat lagi nyuka udu lagi kita malu anak anak berkenyak nyak kebuah aku nyebut leka jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udah nyak ngantik aku celap udah nyak aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udah nyak aku ngambil jariah lalu aku nyipat ya udah nyak aku udah nyak aku berani ngoya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyepat dia berkata yang pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya berpun dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerja titik salah tadi ya isi yang nemu nerempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak eh apa ya aku nak tegas dengan aku inai aku nak tegas dengan aku lalu nyak kebuah sidak ya nyau teruna runa ngereja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoinai nak peduli ke sida ya so leka jaku tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali dak aku kat nando tu anang nyipat bepuan bak pengeringat labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejaku madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
3: Plaza Jurai 635 Plaza rendul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Wangi maya ya senderam sarita. Beda dipisin buahnya piak kekibak. Sigat maya ya senderam sarita. Ngena baju kemeja warna piak. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat maya bakariki and rusak.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendiri kan ngunti hidup ya.
2: Nemu mai di intiron. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kalah-kalah nomu jaya nantu sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nggak anci-anci terpinta di intiron. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Tidak beli bilung kabang diri di kalindi yang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Nih inti ruang terne. Inti ruang. Oh inti ruang. Nulung ayah nyuci motor dulu lah. Kamu mau tayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Inti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya ke tindu pedari kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedari di pala ku tu nyumbi desengan untuk utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai ngakayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Yang belum peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkap pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Aw,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu. Ah,
1: barang tuan ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam tuan dito. Elak deh ada ramai.
0: Aw, gak ram, ram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nyiat, berada nyiat.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biaki. Udah gatan pati.
2: Ah, kaya apa ndak lama kita getu pas siti-siti duer, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun.
1: Ha,
0: bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan ndak? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ku tinggal lagi.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: agi-agi kita itu mensia tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusah tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini ke buah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ia nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah pak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisi contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datang dari Tuhan tang setan pu madah ngagi Tuhan. Aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu namal tai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merdak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan. Lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan mesti patut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai. Lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini pak ruang bilik kitai, lebuah kita bertapik ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Mintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ngada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ngagai bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Timang Kerbata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kolera atau penyakit muang air tanda ban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudak makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke penamah nur nyam kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahas.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sari po hari minggu lagi kali kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ikut sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: dengan ngangkat video juga lah pas pula.
1: Oh, video nama?
0: Tidak kalau ingat aku video pasal dadah, tidak sini aku lah.
2: Hashtag Kembali Aktif boleh didengar kita.
3: Nintin Hari 2.
2: Pukul 4 lemai.
3: YFM.
2: Segulai.
3: Sejalan.

0: lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita nyangka bisa berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tu, ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
1: Amat mana nak jago tanya tu aw nang amat nang mayu orang bisik buah rundiang temsenya na ya. Aw aku selalu ngajal tai munyi tu ba raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti diguna kitai. Ukai bepun ba nama utai ti dikedeka kitai. Ba nama arti ka jakok tu dah. Erti jakok tu ke diterang ke kudito ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita, bepun bak utai ke pengamuk kita na ya, isik tu mayuh utai ti dekdeka tang besampi bepun bak utai ti duguna kita nya ti ngasuh kita nemu puas lalu nya megak ti dikingin ke Allah Taala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tau apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Taala nemu tek diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kerkena ya bersekolah. Tentu dekat meriknya dah ya. Aman. Lalu enti anak merik utai kerkena ya bersekolah. Nama utai kerkena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenya sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan bak pengingin bak penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagal bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kadek. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja, nanti pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Lama. Karatu Balat Nar Genatai Kepengirawati Ngagai Perintah Serta Megat Balan Rakyat Bapnua Tu. Nama Kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Ritu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan Dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung. Sekali kebal dalam, tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak.

Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu penyerah kuap suci nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia, bamua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah, nitih ke penekat nuan. Dikena ngemulia, engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan. Lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan. Lalu nadai babukai. Besai meh berkat enggi sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan. Ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti enda ulih diubah. Bab. Lebuh kita berunding ke macam leman pasal penghidup kita di dunia tu. Dia kita mensia sigi nyata bendar berguna ke pengajar. Entik mensia ditejuk ke neresap ngati ke diri dalam penghidup ia. Dia ia tetap niru jalai penghidup jelu. Tang entik ia diberi pelajar, dia ia tahu ulih ngembuan penemu. Dia kena ngerja pengawak ti pemadu ia besai reti. Enti nadai pengajar, tentu nadai pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Pelajar bisik tiga bagi. Kesatu pasal dunia tu. Kedua pasal mensia. Lalu ketiga pasal penghidup semangat. Perkara pasal pelajar dunia tu, nyak berkawa engkau pemansang tubuh mensia. Pelajar pasal mensianya berkawa engkau pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Ia berkawa engkau pasal perintah dunia tu atur pengawak. Pengawak dikena nyangga orang tasah dalam penghidup. Pengawak dagang, pengawak pengelandik jari, penemu sains, pengawak engkebang engkau penemu ulih mansia. Pelajar jalai penghidup semangatnya berkawa dengan pengudus perangai pendiau. Tuk pelajar ti bendal, laban ari tulung penemu jalai penghidup semangat, dia peninggi tingkat pendiau mensia tau mansang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai, semampai semak engkau petara. Ia meti penyinu ti pemadu pemisi, oh petara, petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan mempengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku tiudah digiga aku, lalu nadai megah, aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megah menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengrinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nunga ngau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan. Tina dai tata, lalu lebuh jam terberingkas tawas. Semangat aku diikat, dihidup serta dikering ke dalam pengingat ke pemaji ngau pemetul nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekanya ditasiak ti luas. Lalu indah etom kemit, ti disawap tengkujuah pengerinduk penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang titerang. Lindung dibaruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemaduk pemisi. Pengasuh nuan keudah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu. Ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerinduk nuan. Lalu kemendar ke burung ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serga, Abdul Baha. Dalam tulis kudus bahaulah madah, oh anak roh, aku dah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyati diri, nya alai, angkat ngagai tikas nuan ti ditempak. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegah pengerinduk ke aku,
Lalu anak ngemeluk ke diri empu, anti nuan nyigak penyamai aku. Nya aja, terima kasih.

0: YFM segulai sejalan.
1: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
3: Ku dekak belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main delenda uji akatulang sapa kita keriang nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama terang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engkau, darah ngau bujang. Susah bakal keudah, alah laban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Ngiyau kelalu nyampau, susah maya hutang.

0: Jago pransang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul tinuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita enggak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pembanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pembanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, selamat pagi. Selamat bergulai dengan kami Bak YFM, Bak Penggerak Pagi. Kita pagi tu berdengar pagi hari 6, hari tu 16, hari bulan 5, 2026. Jalan selamat pagi dengan guys semua bila peningat kita ke Bisik Tumu dan ni. Terus mendiang ke YFM, Bak Penggerak Pagi. Kita hari tu bergulai dengan aku Melati Badi hari 6 pagi. Nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi kita sama sampai ke balap dengar kita ke pagi tu kembuan berita ke mana kita ngarap ke begak semua tu pengawak ia ke dekat di penjalai ke kita sari tu lagi pan sama tulih ke pemujur magang ya. Lalu bakal selama bak tusun program kita bak penggerak pagi kita pagi hari 6 galai 7 pagi tu lagi alai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pukul 7.30 pagi kami nak buat ke berita pagi dari YFM. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita hingga ke program Leman Berita. Jadi bawa kita ke bergulai bapak penggerak pagi tu lagi peningah hadiah kita dekat hingga ke balakaban kami dari stesen dan kawasan bisik program ke diatur bapak andur sedaknya tadi lalu berita pengawak atau aktivitinya lagi dekat dikenatai ke bawa kita ke bergulai bapak penggerak pagi pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026 jalai nyatusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi tu aku harap ke semua kita hanya tadi sama lantang sama gagah magang pagi tu tumu dan ni hanya ke bisik pengawak ke bisik dekat diatur kita ungkup sarito ya.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Juga di Bayi Anderson dan Galai berpadunya wanggau Swilin pagi tu meninggal ngau lagu seduaya gawai ulang tahun tua. Nyo semak ke gawai anang bisik meh lagu gawai ke di tebah kami hari YFM nyak siti hari cara muka kena kita nyak tadi munyi korang ngambil ke mood gawai kita nyak tadi datai jadi kita ikapin minta permisi nyo berunding ke minta permisi meh berserimbai ngau hari gawai laban nanti kita berarti ke bak kita ke dia bak pasar dok dinga dia bak bandar untuk kita yang tadi gawa untuk kita yang tadi nguliah ke pergi asyik kita jadi lebih maya permisi berserimbai ngau pengerami ke begitu nada salah kita yang tadi mulai ke drempu ke benua nyinguk bala pindai kita di benua bala direk sebili bala kapan pelayan kita ya permisi meh nanti semak kita yang tadi dan dikemenar ke permisi berserimbai ngau gawai oh. Ya jadi hari itu 16 hari bulan 5 2026 dan nanti kita berhati ke dan hari handu ngintu hari pengajar nyalai selama hari pengajar untuk bala pengajar ke Tumu Dani bisa mendiang ke YFM pagi tu selama hari pengajar terima kasih ke semua utai ke udah di kerja kita lebih lagi bagi pengawal kita ke ngajar buat sekolah jadi kita harap ke bala pengajar kita pagi tu tucum harap ke sama gerai sama lantang harap ke sidaknya tadi pan boleh rezeki mana hari tahun ke udah jadi siti utai ke dia sampai ke kita ngasuh sidang tadi gerai ngambil ke ransi yang sidaknya tadi berjalan ke atau pengawal ke di kerja sedak ya. Laban tu kita berhati ke bak pengawak ke di pangku bala pengajar tu sebut kita ukai utai kenyamai laban nanti berkelas tadi ukai siku orang ke diajar sedak ya. Nombor puluh iku dalam sarinya berapa itik kelas diajar ya. Jadi mayuh macam ragam bala anak kita ke diajar sedaknya bak sekolah tang sedak tu tadi nang ransi yang lihat tadi mega napik semua utai ke di tapi saya dapat sekolah ya. Jadi selamat pagi terima kasih dengan kepala pengajar harap ke sidaknya tadi terus gagah terus lantang ke pagi tu
1: yang KBC tang cara ngamat kita ni ngau orang buti pengajar pandai ngajar tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bahujung mulut lo pengingat semua kita tajapan berkenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar metu dan nampak pengujul peniau kita kesar itu nyalai 16 Mei nintiang tahun sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak-ngenak pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penaluh hati meri penemu meri cakulalau dikenak ngada ke mensia timnyana agai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar tinyadi ke lantiang pemansang menua berjuta terima kasih ngai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tinak mira diri dikenak ngada ke mensia ti menyana selamat hari pengajar 2026 hari kami

Cigo, pagi di kumbay cigo, lemay di kumbay cigo. Salito iya di kumbay pengajar, pagila mega di kumbay pengajar. Lebuah agi idop di kumbay pengajar, sepengudah mati mega di kangau pengajar. Nama pengajar, nama terbilang, pengajar seluruhan dikenang, pengajar seluruhan dikemenang. Nama pengajar, nama keramat, jadi keubat, jadi kejimat. Pengajar ukai alang-alang urang, selempandai lumur dua ketebilang ke kita urang. Gawak bertempak tayang rerentang, dalam pala penemu besarang. Pengingat genap nadai diketimbang, perangai sikap nadai pengerunggang. Disiplin menuku nadai pengerabang. Sejarah, geografi, sains, matematik, penemu ngarang.

Guru Cemerlang, pengajar jalanan penemu ke berjuta pati, beribu tapi, beratus anti. Filosofi, psikologi bertawa di hati. Grandma istilah depan didilah. Jala jaku berkupan di kuyu. Jaku sumpama berterumbu di dada. Pemandai ngarang bersarang di rang. Nyawa ia bisa berilah santa. Mulut ia bungkan sebut atau jelapa kangau. Dilah termilah padah. Ati ia perti pemerti. Lempuang jalanan rawang. Ko urang kebuah pengajar sikap terbiat. Laban yang ngemuan beruru batu empelawak mukat. Dilah yang nadai perusah nelah lekas surat. Pemerti ati ia tajam mati. Pengingat ia serap serangkap. Indah lempedu empias uleh ia pulas. Ati lalat uleh ia tungkap. Perut tumak uleh ia jilak. Atau tungau uleh ia tekau. Untak lundung uleh ia tengung. Lempuang kemundang uleh ia sirang. Ajar pengajar endak sebarang telah. Penglani engkau penemu endak sengepak engkah. Pesan engkau jaku endak sebarang padah. Teladan engkau contoh nadai nur mantah. Tawak pengajar mayu tujah. Pejalan pengajar beribu langkah. Ruang engkau maya serap di tengah nadai di kelanjah. Arwah gak mayuh mensian lelah. Pengajar endak nemu kelalah. Biar bekerja sampai rebah. Sempama sempun penenggau selumpung pundang. Nunu diri ngenerang ke urang.

tulang di pasar magang, peluh neng kucuh nelusur dayi, aik dituntum, lauk dikunum, asik dipanggung, pakai berdiri, ngetu berdiri, ngeju, berhenti pantang mali, nadai berduli,

ke rukun negara. Ternyata ke filosofi pelajar bangsa Malaysia, mulu ke mensia bersakup hati, nyapai ekonomi mulia ke pengaya, nyelidi ke generasi kerbak dudi, ngerak pengelan diajari pemandai hati, ngerecah pengawak bersekula, ngambi

ketujuh, nyayameh literi calenyau beribu buku. Kekutang likang tali penemu bangsa baru, tenggelam bungsu, tau pungkang pengawak pemansang nempak urang. Entik sikuk pengajar ngejang keperua, ninggal kedunya.

Ni Puteri Ketua Agama, semua belajar nulis Nira engkau maca hari ia. Ditarak pengajar di sekolah, ngasuh mensia ratanya di urang, pansut hari pemetang nuju penerang. Ko urang, entik sikuk pengajar nyau nurun tumu, sempamar tung pandung tibang penemu, lesap mesurat endak temu.

kapa. Meri bangsa nyadi papa cerita, lus litalica, kurang pengadang cundong penyakang. Pengajar tukang tempak, endak mudah mutap, lubah ringat, sihi ia terlebak sebarang alai nempat. Baik kaya di anjung ketucung bukit sentubung, sekali ke kekaki bukit bangat. Baik ke di unjung tanjung kidurung, tau ke ari ulu nangagat. Baik ke kerja bak rumah sekolah sementara, tau ke rumah tegap berlingkat-lingkat.

0: berlipat. Pujuro ia cigu, ensubar ia guru, meruan dikeingat. Pengajar kangau keramat, pengajar pakar, raja penyurat. Terima kasih cigu.
1: Selamat hari pengajar. Jako bebuah pengajar tukang tempa, nyatade di tengkebang pengajar janang anak siring.

0: Why Seberai?
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.
2: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing atau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sanya besi nganjung.
1: Ba, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ya, jadi data iba awak ndur kami data ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima ke pagi tu. Kalau ia pesan ke terubah tu, nuju ke pembelayan ke dia berbatang yang kari. Ke pembelayan ber skim gempuruk batang air, skim skrang batang lemana. Ke pembelayan bermun pasir panas Sri Aman, Tanjung Beladin. Kabang pelayan bak terusan engkerait rayu matang merebuang engkelili. Kabang pelayan bak tinting Brunei bak patuh. Kabang pelayan di Kuching Miri Sri Aman. Kabang pelayan bak sungai keruh engkelili. Ngau kabang pelayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi ia pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ngamuain terbalu. Niang ranggau anak berandak. Niang ranggau anak berandak ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi berumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Jalannya tadi pesan nuju ke pembelayan ke dia bawa batang kari, skim gempuruk batang air, skim skrang batang lemana, remun pasir panas Sri Aman, Tanjung Beladin, terusan Gerait Rayu Matang, merebuang kelili, tinting Brunei, ke pembelayan di patuh di Kuching Miri Sri Aman, sungai keruh kelili, ngau ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke ngelala niang ranggau anak berandak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ngau muai terbalu niang ranggau anak berandak ia ketika diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi barumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Ia pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju kapal pelayan ke dia bawa penurian dah betung skra ulu ngau skra ilik. Kapal pelayan ke dia bawa putat rirang Kuching ngau kapal pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama Dito Magang. Jadi pesan madah ke renduang anak John, madah ke renduang anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang renduang anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam tu malam merinam 16 hari bulan 5 2026, bak rumah yang pubak nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi ni yang renduang anak John tu tau ke Indai Rose tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadinya tadi pesan madah ke rendung anak John, madah ke rendung anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang rendung anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Senggai kena malam tu 16 hari bulan 5 2026, barumah nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi ni yang rendung anak John tau ke Indai Rose tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadi kita ketika temu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita tau bertelepon ngagai Newton Kamar bak lumur 0111 4 2 4 3 1 3 1 9 8 0111 4 2 4 3 1 9 8. Nya pesan kedua, lalu pesan ketiga Tok Pedinga, nuju kapal melayan ke diau ba rumah panjai Sungai Anak, Peligung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru. Kapal melayan ba kerikap, tinting Riga, lubuk empit awiak. Kapal melayan ba rumah mawar, lubuk rebak awiak. Nangga risau batang awiak batang sebetan gau kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke candu anak berawah, madah ke candu anak berawah tau ke di akan ngau ke Indai Li udah nadai kena 14/5/2026 ini malam hari 4. Jadi yang candu anak berawah tau ke Indai Li tu dekat dintu Balamayuh kena 17/5/2026 lemai hari Minggu, lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 1 18/5/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngesah penusah tu. Jadi niat tadi pesan madah ke candu anak berawah, madah ke candu anak berawah tau ke Indai Li udah nadai kena 14/5/2026 malam rempat jadi yang candu anda berawah tahu kenai li tu dekat dintu Balamayuah kena 17/5/2026 lemai hari Minggu, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18/5/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peligung sebetan dah seratu, lalu kita ke dekat munggau silik agik berkawal ngau perkara tu kita tahu bertelepon ngagai Stanley anak dawai balumur 019-8582-027 019-8582-027. Jadi pesan akan ke Tok Peninggal menuju kapal belayan ke diau bak empilik, kapal belayan bak nyelita, kapal belayan bak kampung Mawang 4 buah rumah, sungai Pinang, kapal belayan bak Sebangkoi 4 buah rumah, kapal belayan bak sungai Bulu, Sebuyau, sungai Iban, kapal belayan bak Senangih, Telagus, Jiruk, Kerangan, kapal melayan bak Sabal Apiang, kapal melayan di Kuching, gau kapal melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, lalu niang Jawan tau ke Tawan anak Nangkai tu dekat dintu Balamayuah kena 16/5/2026 ianya malam tu, lalu mayang ubur ke niang tu apin ditetap ke nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali bak kampung Giam Lama Balai Ringin. Jadi kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali bak kampung Giam Lama Balai Ringin. Pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu, lalu ke Siti tu pesan nuju kapal melayan ke diau bak Lung Tabing, Tinja Miri, Kakus, Tatau, kapal melayan bak Mawung, Sibu, kapal melayan Bukai Muka. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala, Niang Nari Anak Mahmud. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ngau ngupas terbalu, Niang Nari Anak Mahmud tau kapai bareng. Ia kedekat diatur kena malam 23/5/2026 dekat diatur pengawak Nguan Uliet, lalu pagi hari Minggu 24/5/2026 dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupasan terbalu. Jadi kita akan dipesan kita dipinta datai ngaki rumah labang Nanga Sri dan Tinjar. Jadi itu tadi pesan nuju ke Melayan ke diau bak Long Tabing Tinjar, Miri Kakus Tatau, Maung Sibu ngau ke Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas sulit ngau ngupas terbalu. Niang Nari Anak Mamut tau ke apai bareng. Jadi malam 23/5/2026 dekat diatur pengawak Nguan Uliet, lalu muat ke pagi hari Minggu 24/5/2026 dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupasan terbalu. Jadi kita ketik pesan dipinta datai ngagi rumah labang Nanga Sri dan Tinjar. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninga, pesan nuju kapal melayan ia ke diau bak ladang atas, ladang ya baru, kapal melayan bak Durin, Sengam, Suai, Sepadu, Serakit, kapal melayan ke diau bak sepemanjai, Jalai, Sebungan, Sebawah, ngau semua kapal pelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari yang nui anak antau, madah ke pengawak ngintu 100 hari yang nui anak antau ketika diatur kena 30/5/2026 hari 6 pukul 3 ngali hari baru mak usah sebungan sebawah nyalai penerang ke silia berkawa ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Regina balumur 0148858267 0148858267. Nyalainya Siti pesan megak ke bisik diterima kami lalu pesan nangkan ketuk peningan nuju kapal pelayan ia kediau ba sungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup San Demam San Kemantan kapal pelayan kediau ba pakit Sutung Langau Kuching Bintulu Miri ngau semua kapal pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang Albert Suni anak tenien madah ia ke Ngelala niang Albert Suni anak tenien jadi pesan tu madah ke pengawak semiang yang berkat kergang niang Albert Suni anak tenien kedekat diatur kena 23/5/2026 yang nyari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Batu Lintang Undup nyalai kapal pelayan ke jauh kita dipinta datai tumu kagi jadi pesan tu kita ke dekat temu ngau sili agi kita tahu telefon ngagai Sita Nabili berlumur 019-650-4208 hanya sekedar pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu dia kena tai ke bawa penggerak pagi
2: pagi pukul 6 ngakan pukul 9 pagi seminat di Radio Malaysia Sarawak YFM.
4: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
4: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
4: Apuah. Nyamai amai mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Ya, lagu dari Gwenda pagi tu berdengar sanggup aku. Jadi aku lagi ngatai ke sekedar pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali itu menuju Kabang Melayan ke dia buat selampur menua bakal di Ulu Keti Basung, Kabang Melayan di Kapit, dengan Jagau, dengan Niruk, Kabang Melayan buat Sungai Gemah Kenawit, Kabang Melayan di Sibu, di Miri, Kabang Melayan di Serikai, Kuching, Gau, Kabang Melayan ke Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke Kenneth Empedi Anak Ligung, madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun, udah nadai kena 15/5/2026, lalu niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu, dekat di Senggai Balam Mayuh, kena malam tu, 16/5/2026, bak rumah yang pu, ianya bak nombor 538, Taman Bandar Jaya, Jalan Alam Manda 2 di Bintulu, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penam Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalanya tadi pesan menuju ke Pemelayan ke diau bak Ulu Keti Basung, Kapit nanga Jagau, ke Pemelayan bak nanga Niruk, Sungai Gemah Kenawit, ke Pemelayan di Sibu, Miri, Serikai, Kuching, Gau, ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026. Jadi niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Balam Mayuh kena 16/5/2026 bak rumah yang pu bak nombor 538 Taman Bandar Taman Bandar Jaya Jalai Alam Manda 2 di Bintulu, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penambah Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau. Hanya dinya pesan ke bisik diterima kami, lalu ke Siti itu peninga pesan menuju Kabang Melayan ke diau bak Batang Pandan, Kabang Melayan bak rumah Nyudang Asan Sibu Batang Binyuk Pandan, Kabang Melayan bak Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif, Kabang Melayan ke Bukai bakal di Majau di Kenawit ngau Kabang Melayan Bukai ke Naulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex tuan rumah Seman Anak Jubin. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex tuan rumah Seman Anak Jubin ke dekat diatur saritu 16/5/2026 hari 6 pukul 8 malam tu lagi bersungai Plan Lorong Permata 13B Tanjung Kidurung. Hanya pesan ke ia ke bisik diterima kami ke pagi tu. Lalu ke penudi tu peninga pesan menuju ke Pemelayan ke diau bawa batang sepak, batang layar, batang sekrang, batang padiah, Unji Anak Penit bawa rumah Robert Jematan Suai, Nanang bawa kemali hentah bayi, ngau semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke sudi hana nyampah, madah ke sudi hana nyampah ke udah nadai kena 15/5/2026. Jadi ni yang tu dekat itu Balam Mayuh kena 17/5/2026 hari Minggu berumah mambu gerugu sepak betung, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18/5/2026. Nyalai penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai nyangin balumur 013-718-2326 013-718-2326. Nyalanya pesan ke sempat dikenatai ke aku bawa penggerak pagi kita ke pagi tu. Jadi aku ngarap ke semua kita ke dipesannya tadi bisa berkulai kau kami bawa penggerak pagi bawa YFM.

0: culi tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat pagi, begulai ngau aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 6, 16, 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sakopo dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebana ke berkawul ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Bungkur internet buat menua pesisir di Sarawak dekat di Kelati ke Kalai Sakofa dekat nyadi ke tunjang tingada ke infrastruktur telecommunication di menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng madah ke Sarawak nyonda agik kelalu berpanggai buat company telecommunication dagang dikenang ada ke arus internet buat endur kena tentu mayuh orang wan. Kebuah lai pihak laban sidaknya betapi engkau mayuh macam penanggul nyengkau ungkus infrastruktur ke kelalu besai. Atur bakal tumpegak di sadang boleh nambah ke penglaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak. Nambah kenyak Sarawak megak dekat nguji ke teknologi internet ngenak satelit serta ndak agak berpanggai buat fiber optik tanggalih ngagai cloud computing system ngau digital data storage. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita di Siburan. 19 ikut orang sudah bersumpah mangkuk pengawak. Pengudah sidak ke agak dipadu ke nyadi Sekretari Politik Premier Sarawak bas bengkah pengawak ke diatur bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak serta dikemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas. 14 ikut hari sidak tu ianya pengari hari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, 2 ikut hari Parti Demokratik Progresif, 2 ikut hari Parti Rakyat Sarawak, lalu sikut agaknya hari Gerempung Sati Rakyat Sarawak. Sidak tu megai tanggung pengawak ngelati ke pengawak ting mujur ke polisi ngau agenda pemansang perintah menua bak renggat akar umbi. Sekretari Politik Megak sama megai tanggung pengawak ngatur isu rakyat, ngelengkas ke pengawak tingnatai ke balas penemu ngagai perintah serta nentu ke projek ngau polisi perintah ulih di preti ke rakyat. Ombudsman Sarawak nakak ke dia tu bisa sudah nerima 67 itik sebana ke sudah tembuk disarap tenyerangkum isu salah pentadbiran dalam agensi perintah menua, local authority, office territory, gau company ke berkawul gau perintah. Sapit Menteri Buat UPS Premier Sarawak ke bagi perkara integriti gau ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke beratus itik sebana bisa sudah diterima dan sebinak sebana ke bisik bukti serta agit dalam bidang kuasa ombudsman Sarawak ajak dekat diputarka. Sebana ke berkawul gau penyalah jenayah gau makai suap dekat terus dibaik ngagi UPS ke nguasa perkaranya. Ombudsman Sarawak megak nak masuk campur buat kes kod labanya nang hari luar bidang kuasa sidak. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita, udah yang kenemuai merik basa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Berbak ngunya Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh, pengudah sidak kengembuan habis nadai yang 5 ikut kaban, bakal ke ditetap ke dalam Ordinan Ombudsman Sarawak 2023. Datuk Dr. Juanda madah ke pengawak tinumbuh ke Ombudsman Sarawak tu berguna benar dikenal negap ke integriti, accountability, ngau tabi urus di mana di menua tu. Mensia mayu atau ngenatai ke sebanah sidak ngenak surat, email atau ke ngenak website rasmi Ombudsman Sarawak tadi lancar ke dalam tahun sitik tu kemarin. Aplikasi kena ngenatai ke sebanah megak benua digagak ngenak sawup dari Sarawak Information System. 23 ikut lelaki kenyengkawum sikut nembiak ke dipelabak kari raban ke ngereja mayuh macam jenayah pengawak kasar di Sarawak udah didakwa buat 3 court section di Kuching. Si Datuk kebumu antara 19 hingga 44 tahun ditan ke buat ops pusat merah serta didakwa ngenak section 130V bracket 1 penal code. Si Datuk didakwa jadi kaban geng 24 Hung Hung antara bulan 12 tahun 2021 ngagai bulan 4 tu tadi buat sebengkah ladang sawit kampung Cina Dayak di Sematan Lundu. Nadai Jaku ngaku dirikut ke laban kesnya ditetap kari baru bidang kuasa Kot Tinggi senipat ngau penyalah hari baru Akta Penyalah Perkara Penglikun Langkah-Langkah Khas 2012. Semua sidak ke dituduh tu sama didawa kediri-kediri buat Mua Hakim Iris Awin John, Noisha Muhammad Jafar ngau Musli Abdul Hamid lalu nak dikemenar ke dijamin. Pengawal Nawa sidaknya dipercayai ke Sapit Pendawaraya Syafiq Kasim, Gau Mariam Jamilah Abdul Manaf diminta timpuh sebulan dur kes tu disebut baru ngambil ke kes dipindah ke Ngagai Kot Tinggi. Nanyang kaum sikuk ke dituduh semua sidak kebukainya diari ke lawyer Hani Riani Boni, Patrick Boon, Rob Lee, Daniel Ling, Gau Datuk Shankar Ram Asnani. Bala pengajar sudah dipinta semampai ransing landiak serta sediaan lebak kediri ngau pemansang dunia pelajar kemajak mar ditangguh. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putera Sarawak, Zulkifli Sibli, madah ke bala pengajar patut ngulih ke pengelandiak guna teknologi peminta tiru AI, alain tentu ke sistem kedikena ngirik penemunya semampai relevan serta bisimpas buat dunia digital kemayar itu. Pengelandiak ngena teknologi baru dekat mudah ke sidak ngereja pengawak serta ngangkat ke pemandah pengawak belajar dalam kelas. Bala pengajar di Sarawak Megak patut semampai cakah serta ngemuan tinjau ke jauh dikena beri hasil pengawak ke menyana ngagai balan miak kelebih agik lebuah sidak ke petapik ngau pemar dunia pelajar. Ia maksud ke jakut tu ngagai RTM di Kuching. Direktur UPS Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Muris, bisa merambu di kenumbuah ke anugerah industri JKR Sarawak. Tidak ditagak ke ngagai Balan Miah Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Tuk dikenyadi kejalai dikena ngangkat ke pemansang pengelandiak, pemujur pelajar serta ngirik sidak tuk ngau penelebak buat bidang engineering, infrastructure ngau teknologi. Perkara tu dipansut ke lebuh ia kenemuai merebasa ngagai UNIMAS, Kota Semarahan. Pengawak Datuk Dr. Kasidi kenyadi Profesor Anjung Nimas Megak boleh mengangkat ke JKR Sarawak jadi pelasar ke pemandu mana nur ngatur pansiak tiba pelasar ke utai ke diguna industri. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Galih ngagai riput leka Awam Kaunsel Negeri Sarawak. Jalai kebun ngau pemansang infrastruktur dagang temuai dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datuk patut ditambah lalu tu perambu ke bisa dibantai ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Sitaknya dia tu dah disedia ke ngau kira 85% rangkaian jalai alun tajapan sekedar ndurnya patut balat agik diperundiangka. Sekedar indur ke patut ditambah ke ngau jalai kebun ianya Kuala Bandang, Kampung Sungai Limau, Langgir dalam zon Sampadi serta Kampung Sembat Dayak ngau Kampung Sirok dalam zon Sematan. Perintah Megak udah dipinta berunding ke pengawak tengah mansang ke marina do nyangkai ke perau serta palan dur makai ngau ngirup ngimbai jematan batang rembungan. Ia megak bisa mantai ke perambu tengah suah pengawak ngagak jalan ngimbai tebian tasik hari sematan ke Teluk Melano dipasuk ke dalam langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kelimpah harinya ia ngarap ke mayuh agik tiang telecommunication dekat didiri ke di Tanjung Datu. Berbangunnya model pengatur tanah bakar Fekra patut diserenih baru ngambil keuntung ke uliah kompeninya megak sama uliah di Uliah nambah ke agik penata pemisik rakyat di menua pesisir. Azizul Anwar Adnan madah keraban orang tim masuk skim Fekra di Sarawak madah ke dividen ke diterima sidak cukup miet. Sekedari kebuah hutai Tok Nyadi, ianya ketega putung buat utang kena mansang ke projek laban mayuh projek Fekra di Sarawak dan agik buat peringkat domaya baru ungkus pemansang ladang ti cukup besar. Tegal ke Bukai ianya projek kendak besar serta ngacir teng ujung ke ungkus bab perkara pengangkut ngau sistem entali air emar diatur. Lebih 75,000 pun kopi Liberica diatur bisa ditanam dalam sitak Kaunsel Negeri Serembu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Serembu, Miro Simoh, madah ke industrinya boleh jadi ke pun penatai pemisik baru ke Mensia Mayuh di Teringgus, Kerukong, Ngau Gumbang. Kelimpah hari itu dah lama ada orang bertanam ke kopi, tandah ngau gayari buat sitaknya megak. Boleh ngeluarkan hasil kopi leberika ke mana serta bisirga. Jam ke dia tu mayuh orang ke berkebun mit, udah belabuh nguyang gagai pengawak nanam kopi, setipat ngau peminta ke majak nambah ke hasil kopi hari menua tumpu. Sedaknya berguna ke mayuh agi sukung, kelebih agi hari sukut baja subsidi, dikena nambah ke hasil utai tanam ngau penatai pemisik dalam timpuh kepanjai. Pengawak tim masang lampu jalai LED udah diastuh di Kerembai ke Serata Miri ngau Sarawak dikena ngelimat karan serta mansang ke Mengeri Pintar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pujut, Adam Yi Siu Sang, madaka atur tu boleh nyawup ngelimat kira 50% dari kuasa karan nanti dibanding ke ngau atur ke guna lampu konvensional. Aturnya mega boleh nyawup orang medak ngau terang agik serta boleh nyaga penglikun orang mayu. Yang madah ke infrastruktur ngau peringkat guna Mesir Mayu di Pujut patut digagak manah ke agik laban orang ke diau bandurnya mega udah majak nambah. Nyalai nurnya berguna ke jalai sistem parit ngau genturo rumah di mana lagi. Klinik pengerai Tanjung Bijat di Sri Aman patut digagak manah lagi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Bergunan, Datuk Muang Dagang, madah ke infrastruktur ngau peringkat guna buat klinik kebumur 46 tahunnya udah majak endak mana. Kliniknya megak nada ambulans dikena nganjung orang ti sakit ngagai Spital Sri Aman ti semak kes penusah ngenyit bisa nyadi, tau ke nanti orangnya patut diperubat ke ngau sili agi. Klinik pengerai Tanjung Bijat tu dipercalai ke 11 siku staf serta bertuai ke siku dutur. Ninti ambulan kliniknya nerima nyentuk ke 700 siku orang ke data berubat, ianya orang ngeri 67 buah rumah panjai ngau genturung pendiau di Grand Stubin. Kelimpah hari ini dia ke perubat asas, kliniknya megak bisa berubat ke bahasa penyakit kendak berampit, nyaga pengerai indai ngewana, serta nyedia ke servis ke pengerai rundian. Dia kena ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sakofa dia akan nyadi ke tunjang infrastruktur telekomunikasi di Sarawak. Investment Sarawak bisa nerima 67 sebana, tiba kaul ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Arbain lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
6: Sarito 16 Mei dalam tahun 1990 di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobini ya Datuk Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadi ya Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai dan dikenak ngerami bala kaban kunsel negeri, adun, mengkau muka bala pemesai kebukai serta muka kepala menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuhnya yang dikenak ngerapit ke kawal menegap ke penemu bak mengatur pengawal pemansiang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Berita mana kami kena taika. Galak nuan berundian kepalan kemana-mana tahu nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan main macam cerita lama. Nuan nuan yang medak pemanah rampak menua. Ai buan tianyo dras, serta ngemai macam uti tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu ganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi. Tentasi kecukup manah rampak, baketusan, bungai, tanah selera, tanyo batu, semila jauh, serta mayu lagi melalui penatai nuan. Taman tumbina mega nanti penatai nuan, ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga, baka mayas, rimbau, menang, burung, serta jenuh-jenuh siga kebukai. Agi main palan kemana tau ditapat ke. Baka logan bunut, siti danau ke pemadu besar. Museum Sains Petroleum, merina pak. Palan nebu beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati, serta rumah no bermalam ngobayal ti cukup murah. Semua tau bisa dipilih menua miri ngau bintu lo. Nemuai kita nuan tetap rindu kami ngelalu ke penatai kita.

0: artis PBB yang pagi tu paling aku tim tu nyalai ya kita dekat terus sabgulai ngau insin kibuang ya ke bisi ngelawak sitik pengawak ke benua diatur di Sri Aman jam ke diatur. Selamat pagi Zain.
1: Halo, selamat pagi Melati. Nak berita pagi tu.
0: Berita dari empu mana? Ada tumu pagi tu ne?
1: Ya, tumu sama tuan. Untuk menang kuku apa gitu ngerak orang ke lelemau dan ni ujung minggu tu ne.
0: Ya, sikit amat. Adanya nebah orang lagu gawai kita ne. Ngecak ke orang nyeriang mana?
1: Ya, ya ne. Lepas nanti udah lagu gawai tu. Amat tak. Bute tu buah jaga amat nyata apa. Apa negeri itu? Tapi udah datang di rumah makan lah.
0: Ya, awak lebih lagi nanti perambu pengawak berumah panjai berserimbai ngawari gawai itu udah di namanya udah ditemu kita ya nah.
1: Aktiviti kita kaget makan lah.
0: Oke, lalu terus nggak berita tuan?
1: Oke, jadi ya terima kasih ke Nuan Melati, Pak Waipam Kucing. Lepas yang muka boleh selamat pagi ke Nuan Pak Konti dia. Ngau selamat pagi muka ke ya, semua peningat ke benda-benda yang ke Waipam. Bawa pengerak pagi ya, kita ke pagi tu. Jadi pagi tu aku kebenar ya, udah datai Babini Stadium di Sri Aman itu kenyari pukul 6.45 minit pagi tu tadi. Laban pagi tu menyik selalu digerah kita bar radio. Saritoknya hari ke cukup ya besar reti kerja kami ke dia di Sri Aman itu laban pagi itu dia diatur program niti tahun peringkat Sri Aman 2026 lalu pihak muka program niti tahun itu sama di Gulo lalu pihak muka ya kesamaan lau pak pengalami itu ianya yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis ianya sapi menteri pelajar inovasi hingga pemansar pengalaman di Sarawak lalu ia disempulang ke yang berbahagia Datin Simba Nalang jadi sewai itu tadi datai ba mini stadium tu kira ya pukul 7 pagi itu tadi ya jadi sama datai mega pagi itu ianya yang berhormat Dato' Sri Doris Sophia Brody ianya kaban parlimen Sri Aman lebih mega sama datai ianya yang berhormat Dato' Muang Dagang kaban kaunsel negeri Bukit Bangunan lemparnya mega tua-tua raba bangsa ke bisik di Sri Aman itu lebih lagi temenggoang linen ngau bala konselor, bala pengulu, kapitan sama-sama sampal datai Pak Mini Stadium jam ke dia tu ya. Jadi kita berarti ke pengurangan itu ke program Niti Daun dan Sri Aman tu untuk nitiah ke komiti pengatur program tu Niti Daun tu kedua kali sudah diatur di Sri Aman itu lalu kecoba ya sebab kalau diatur Pak tahun 2023 jadi artinya tahun tu 2026 tahun tik ke dua ya. Lalu pihak mereka tahun untuk Majlis Daerah Sri Aman sudah megah dipadukan jadi Komiti Pengatur Program Maniti Daun Gawai Daya Sri Aman 2026 lalu nanti kita berhati ke pemain orang ke ngau ba program tu pagi tu enam penuh ba mini stadium tu tidak tertadi ngari ke agensi perintah pihak megah ngari ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah nematuh sekolah ngau NGO ke bisik di Sri Aman itu ya lalu kita merek taniah lah ngakai Komiti Pengatur Program Niti Daun Sri Aman 2026 di petak pemayah tubuh tu nak yang tu nama tu kurang hari 2000 itu kami ke sama Pak Mini Stadium jam kerja tu ne. Jadi pagi tu tadi pengawal dipun ke ngau pengawal Miriam kalau pengawal Miriam tu pagi tadi bertuai ke Bujang Berani kita pegawai walaun satu nya kaunselor Beliang lalu nangkan ke Miriam tu nyangka tidak tu lagi dekat dilepas ke ya 8 jam kerja tu nya kami sebuat ke ditoknya benung ninga ke Jakob hari nama tu tadi tuai komiti pengatur Niti Daun Sri Aman 2026 ya. Jadi awal kepala peninga kita itu sama nemu tu tadi sidak ke pejalai laluan sidak ke ngau Niti Daun tu berengkah di mini stadium di tu ne udahnya mansa Sarawak Energy terus sampai Waterfront Sri Aman udahnya tadi mansa bulatan Acang burung Acang udahnya pulai ngakai Mansak tandang sari lalu ngelingik sekedar pasar siaman itu ne. Jadi kita harapkan Mesir Mayu lebih lagi yang kita ke tengah ke jalan luarnya tadi sama berjiman lalu titih kami atur yang sudah ditetapkan sedap polis trafik yang ke bisik nganti bas sekedar jalan laluan tidak ke ngau buat program itu ne. Jadi pagi itu lagi mereka itu melatih pihak mereka peningan mayu sekedar anugerah mereka dekat di break ngagai bala kontijen ya ke bisik ngau ba program itu daun itu kecubah lagi bisik dekat di break anugerah kontijen berpakaian terbaik lalu pihak mereka anugerah banner ne paling kreatif lalu pihak mereka ya ketiga anugerah kostum atau ke lepan ke pemadu yang mana tu dekat di break dengan individu lalu hari utai ke diperhati ke tu tadi mayu ke program-program ke bukai ke dekat diatur berserimai dengan niti daun tu ambil kebandingan tu tadi melatih aku medak batas mentas berbesai prayas istia ke komiti pengatur apa bisa cabut tiket bernasir ne. Aku tu panampir ke ada break ada tiket bernasir pagi tu jadi melatih bapa aku nyasuk utai ke sempat dikunci kaku kelebihan ke bak program Miti Daun Sri Aman 2026 jadi sekali lagi mereka tapi puji ngeke ya komiti pengatur pengalami itu ne. Lalu malam tadi itu mati aku nak sempat ke artinya itu malam tadi pan bisa pengalami diatur Pak Minister Diam Sri Aman dia nyak pengalami dan berjadi ke bazar gawai daya peringkat Sri Aman 2026 lalu pengalami itu malam tadi muncul mereka di penyadi kain berhormat Dato' Francis Sahadian Hollis yang sapi menteri pelajar innovation yang pemansam pengelandia Sarawak ne. Jadi ngakai kita ke dia di bagaimana Sri Aman itu harap ke kita yang sama datang ngakai bazar gawai daya Sri Aman laban mayuh macam program diatur bersimai dengan pengalami itu ne. Pemayuh berjual, jadi pemayuh bus orang ke berjual di tu bisa 70 itik bus. Lalu pihak mereka bansa gawai daya tu berengkah diatur kemarin 15 hari bulan untuk kengagai 25 hari bulan 5 2026 ne. Jadi muak kemalam ini macam program-program bukai ke ngerinduk kati lebih lagi pak pengawal pemerintah ngau pekit-pekit dekat diatur bak mini stadium di tu ne. Jadi nyaku ngenang lansas sekedar ya pengawal ke dia tu berserima dengan pengalami gawai daya peringkat Sri Aman 2026. Jadi terima kasih yang kainuan Pak Waita Makucing. Lalu terima kasih juga lepas beri peluang agak kami bawa IPM Sri Aman tu tahu ke Pak Wajuna Sri Aman kunci ke berita pengalami gawai kami. Okey, okay, boleh baru agak kainuan di IPM Kucing dia tu okay. Melati. Terima kasih. Oh. Sama hari gawai.
0: Sama hari gawai. Ya, jadi ya kena meh berita ke di berkunci ke insian kibung ya bak pengawak. Ya bisa diatur di bagi menua Sri Aman pagi tu peninga ya nya pengawak niti daun gawai daya tikas menua Sri Aman. Jadi jam kita udah pukul 8 pagi jadi udah tu terus mendiang ke program Leman Berita.

Oi, hai. Nama berita kita pendengar. Bergulai baru dengan aku, Edmund Langi, dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nombor nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harapkan kita sudah duduk jenuh lah. Barangkan kerja pengawal jeruk lekat dulu. Kita ke dapur pedak padam dulu api yau. Jadi aku bisik Leman Berita 5 itik ke minggu tu bekas lama. Nanti kita sudah setuju, sudah sedia, sudah nadai apa nama, bahram kita mensang. Ngagel Leman Berita kita kerubah ke sekali